bunga, mari pula. Hari ni Mek Bunga tolong atas hari Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni, berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Lepas tu janganlah pula kita lupa. Floss lah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memeh. Jayalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Menarak kos, tahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pom, tak tukar-tukar duk guna. Buruk gigi hak tak tahu, tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Moga kita ni kena jaga gigi kita, bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Ada sokmo masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang ketiga, 8.12 minit pagi. Aduh, lah deh. Tengok luar tu. Lapu jalan pun. Tu pasal lagi muka gelak je ong deh. Di kawasan anda pulak lagu mana? Kalau di sekitar awak kacik iya ni, gitulah deh. Nampak supurnya. Tak lama hujan tu. Nampak lagu mana deh. Jadinya kita ni lah kena bersedia sokmo-sokmonya.

Untukmu aku bertahan, lagu nyanyian Afghan. Tahniah untuk anda yang mana bertahan sehinggalah ke waktunya yang sekarang. Dalam perjalanan hidup, pertahanan itu adalah yang perlu kita sentiasa ada dalam diri kita masing-masing. Dan juga tahniah untuk anda yang mana bertahan daripada mengikuti apa sahaja yang tular di media sosial. Kalau untuk ketika ini tengah viral ataupun tengah tularnya berkenaan dengan tukar gambar lor ni jadi gambar tahun 80 hair. Gambar tahun 90 hair. Konon-kononnya untuk menggamit kenangan dulu-dululah dia. Jadi ada lagi ke yang belum terjebak? Kalau untuk buat masa sekarang ini, alhamdulillah Liz tak terjebak lagi. Nampak menahan diri ya, menahan diri. Daripada terjebak dengan benda-benda macam ni. Bukan apa. Kalau tengok ada yang share macam-macam lah dia, kita pun suka dia tengok dia. Lagu mana dia punya apa perubahan mukanya daripada gitu jadi gini. Macam-macam lagi lah dia. Ini adalah teknologi sekarang yang membolehkan kita ni sebagai pengguna di laman media sosial berkongsi apa sahajalah dia. Hotline ni pun boleh tukar muka. Boleh. Kalau hotline ni teknologi AI lah khususnya. Memang menjadi trend lah. Ada yang menukar mukanya menjadi itu, menjadi ini. Ada yang kalau kita tengok kartun pun dah jadi AI. Drama-drama pun dah menjadi AI. Dan juga menggunakan AI dalam pekerjaan harian adalah salah satu teknologi lah yang mana kita pun kena ambil tahu juga berkenaan dengan ni. Dan ini juga yang mana sebenarnya RTM bangunkan garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Dan juga ini sebenarnya bagi memastikanlah teknologi ini digunakan secara bertanggungjawab supaya tidak digunakan untuk benda-benda kosilah. Dan juga menurut Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswar Ismail, perkembangan teknologi AI yang mana pesat lon ini termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas lah. Dan panduan ni penting sebenarnya untuk pastikan penggunanya selaras ataupun penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan juga masyarakat. Dan juga ini turut mengambil kira perkembangan di peringkat global lah ataupun di peringkat dunianya. Bagaimanapun pendekatan yang dilaksanakan perlu disesuaikan dengan keperluan dan juga keadaan sesebuah negara, termasuk mengambil kira kepentingan industri serta masyarakat. Dan RTM juga lon ni sedang meneliti pendekatan yang bersesuaian bagi memastikan penggunaan teknologi AI dalam industri penyiaran mempunyai panduan hok jelas lah. Sebabnya banyak dah ni pengguna AI yang kita dapat tengok. Ni lah hok mana tukar zaman lon ni jadi zaman 80 hair. Kita dapat tengok macam-macam lagi sebenarnya ada. Jadi inilah penggunaannya. Kalau kita gunakan dengan cara yang elok, eloklah yang kita dapat. Tapi kita gunakan dengan cara yang tak elok, nantilah. Siaplah dia, okey? Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Liz lagi. Ni jom kita lain dulu. Nampak joong-joong luar tu layar lagu danduk pun sedap juga ni. Ini lagu daripada Amelina, Bulan Cinta. Gu pagi, gu kita belakang.

Inayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: baca buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang mu.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jangan berasa.

Abang, itu lagu nyanyian daripada Annie Zakri, Satu Cinta. Lagu yang akan dinyanyikan oleh adik Naufal yang merupakan wakil negeri Kelantan bagi debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang mana akan berlangsung pada malam ini 12 September pukul 9 malam di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Jadi untuk anda semua boleh sama-sama kita beri kan sokongan kepada wakil Kelantan iaitu adik Naufal. Boleh sahaja saksikan di siaran langsung TV2 malam ini pukul 9 malam. Dan untuk apa maklumat kita jugalah, sebenarnya seramai 12 peserta cilik berentak mewakili Zon Semenanjung. Ramai tu 12 orang. Adakah Negeri Kelantan akan berjaya menjadi antara 4 peserta terbaik yang akan dipilih untuk layak ke peringkat kemuncak Bintang Kecil 2026 yang dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 25 September ini. Jadi kita harapkan adik Naufal berjaya buat yang terbaik. Kami di sini akan sentiasa menyokong perjuangan adik Naufal kita dan juga membanggakan nama negeri Kelantan. Dah berada sebenarnya di sana bersama dengan penerbitnya iaitu Kak Angoh kita ataupun Haslina Hamzah. Jadi kita doakan yang baik-baik. Sama-sama kita saksikan persembahan kesemua 12 peserta cilik yang akan berentap bagi debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 malam ini. Dia hanya 4 peserta je lah yang akan layak sebagai peserta terbaik dia akan ke peringkat kemuncak Bintang Kecilnya nanti. Jadi lagu mana tu debarannya? Kita pun debar juga deh di Kelantan ni. Jadi kita harapkan, kita doakan sama-sama supaya kejayaan mengeringi adik Naufal kita di sana. Buat yang terbaik deh, insyaAllah. Kami yakin anda boleh. Suara dia pun sedap. Kalau Lih dengar tu ke, tak serupa dengan budak nyanyi deh. Kita pun tak boleh nak lawik. Kita pun sorok pun tak berapa. Bila kita tengok adik-adik kita yang kecil ni begitu bersemangat, begitu sangat-sangat berbakat dalam bidang nyanyian. Jadi kita kena cungkil bakat mereka dengan lebih lagi supaya dapat menjadi penyanyi yang hebat lah untuk masa hadapan. Ini pewaris-pewaris lah untuk bidang nyanyian di negara kita suatu hari nanti, insyaAllah. Dan untuk anda semua, seperti biasa selepas ini kita nak ke mana? Kita nak ke Utama 9 pagi dan ada lagu-lagu ni Lisa akan mainkan untuk anda semua selepas ini.

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap pentempatan penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan pentempatan haram Israel sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tindak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.

0: hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri Heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu. Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Okey, baik. Alhamdulillah dah pun masuk di jam yang keempat pagi ni untuk Gu Pagi edisi hari Sabtu 12 September 2026. Bersamaan juga kita dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri yang sedang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang dengarkan di sekarang ini di kedai-kedai makan sambil menjamu selera pagi-pagi ni breakfast ya. Ditemani suasana yang sangat tenang dan juga damai pagi ni. Teguh pun tidak, hujan pun tidak. Alah, kalau di Wakar Cik Yeh ni dia joong lagu tu. Jadi kalau ada yang nak sidai baju pagi ni, kena hati-hatilah. Tengok juga. Kalau tidak pun sidalah. Tepat hok redup ataupun tepat hok teduh. Hok ada apa garah ko di. Bukit duduk tengah-tengah nu. Lama ke nyolipoh hujan tok de no akak. Jadi jaga-jagalah, jangan nak galik sangat. Takut juga galik-galik ni di. Sebabnya kalau kita galik ni dia yang main hujan gak basuh habis baju. Kena basuh semula. Jadi kena hati-hatilah untuk anda semua. Tak kira lah. Mungkin ada di antara kita untuk waktu ini sedang dengarkan Lee sekarang ni di dapur masing-masing. Duk tengah nanuk ko ataupun duk tengah panah gula ko, duk tengah apa ni, tengah goreng ko pagi-pagi ni. Jangan duduk waktu ingatlah pula dia makan ni hok kita tengah panaskan atas dapur tu. Sebabnya semakin berusia umur ni, kadang-kadang main dengan teringat ni kan bahaya. Kalau kita terlupa seketika, dia memang boleh mendatangkan bahaya lah kadang-kadang. Kalau pesing kita ni memang jenis tak ingat, kena ada seseorang yang perlu untuk ingatkan kita. Kalau dalam rumah tu ada 5 ni orang, tolonglah pesan deh. Royak aja nu. Tengok panah gula atas dapur nu. Cerita-cerita tengok lagu mana. Rusing takut hangit saja belaka. Okay. Dan untuk anda semua lepas ini ada macam-macam lagi perkongsiannya yang akan Liz kongsikan. Sambil-sambil dengarkan kami pagi ni. Di Go Pagi, jom kita layan lagu daripada Amirul Belalai dan juga Amalin. Adik Ngaju. Abek apa ni? Abek Pujuk. Di Go Pagi, Go Kita belakang.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Okey, baik, kembali balik bersama dengan Lee Soon Chu waktu ini 9.31 minit pagi. Hari ini dah pun 12 September. Kalau dihitung kira 12, 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Ada 4 hari sahaja lagi untuk kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026. Cuti pula. Rasanya 16 hari bulan ni jatuh hari Rabu. Tu dia. Jadinya kalau untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bakal berlangsung di Borneo Convention Center Kuching di Sarawak pada 16 September ini pukul 7 malam. Sama-sama kita nantikan sambutan Hari Malaysia dan kita masih lagi sebenarnya dalam bulan kebangsaan. Jadi kena semarakkan jugalah semangat patriotik kita, bukan sahaja kita menyambut 31 Ogos. Bukan semangat membara-bara hanya pada 31 Ogos, tapi kena sentiasa kita semarakkan semangat kebangsaan dalam diri masing-masing tak kira masa. Okay? Dan juga jangan lupa yang mana dah pun pacak jalur gemilang tu, cerita kelih, takut ada yang terjatuh ke ataupun ada yang dah terkoyak, kita kena gantikan, kena letak elok-elok, letak sebaik-baiknya, ya. Yeah? Okey, dan untuk anda semua yang mandi, selamat mandilah, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Nampaknya cuaca dekat luar sana tak cerah, tak panas. Dia jeong mendung. Kalau di Wakacik, ya, tempat anda pula lagu mana, harap-harapnya baik-baik sahajalah, ya. Sebab kalau semalam pun kita dapat tengok di laman media medsos, khususnya di Facebook, di Instagram, perkongsian daripada mereka yang berada di Cameron Highland di Pahang, ada setengah kawasan yang dilanda banjir lumpur. Jadi kena berhati-hatilah, kok-kok lah, ada nak gialah kok nu tu hari ni. Tengok dulu lagu mana, okey ke tak okey, boleh pergi ke tak boleh pergi. Takutnya ada jalan yang ditutup ke gapo, bahaya untuk diri kita, kita elakkan dululah, ya. Tak apa lagi, hari lain pun tak apa deh. Sebab nampak macam Taman Agro Mardi pun ditutup. Sebabnya ada peningkatan air lah di kawasan tu. Malangnya tengok tu. Jadi kena hati-hatilah walau di mana sahaja anda berada, ya. Dan ini jom kita layan lagu daripada Mary Goslow, Lelaki Idaman, dan menyusul lagu daripada Cik Teh, Tingat Weh, untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Deng.

Hey. Tu dia. Pulang lagu zaman-zaman dulu lah. Waktu-waktu kita kecil dulu, bila diperbaharui lagu ni, memang suka sangat-sangat dengar dia. Tambah-tambah pula dia sebut pulang. Sabar. Saya dah pun di akhir-akhir untuk go pagi-pagi ni di hujung-hujung. Udah Nino. Lepas ni nak masuk untuk go galik dah. Sports kat Allah. Go galik lepas ni anda akan ditemankan bersama dengan DJ seterusnya, iaitu DJ Nuha 10 hingga 2 petang nanti. Okay? Dan terima kasihlah untuk anda semua yang mana setia bersama dengan Liz tak daripada pukul 9 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. InsyaAllah. Bila kita nak jumpa pula ni? Hari Isnin nanti lah sports kat Long. Bersama dengan partner duet saya, iaitu Iz. Jadi Iz akan kembali temankan semua gugur pagi Isnin minggu depan. Okay? Dan untuk anda semua yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada lah. Sebabnya kalau di live Facebook ni, ada di antara gugu pagi kita yang komen katanya di mana tadi ni, dia kata Joong, lepas dia tanyalah juga, dia kata di Jertih mendung. Kalau di Wakaf Cik Yih ni lagu mana? Serupalah juganya cuaca pagi ni di Kelantan. Jadi kena selesaikanlah apa yang perlu diselesaikan awal-awal. Sementara masih lagi belum hujan ni. Takutnya dia mari dengan lebak lepas ni. Jadi hati-hatilah untuk anda semua. Okay? Dan mungkin ada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Kena muat turun sekarang untuk dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Okey? Dan teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ni, insyaAllah. Pelbagai lagi info-info menarik akan dikongsikan di jam yang seterusnya selepas ini. Jadi, Liz tinggalkan anda dulu dengan lagu ini daripada Adam ZBP. Pakak Mari Kelate. 3 pagi. Go kita belakang balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam dunia 10 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pengkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lebanon, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lebanon berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Bersua kembali bersama Nuha. Kalau pagi tadi bertemankan DJ Liz untuk Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Dari pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan pass button kepada Nuha temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan hari ini kita bertemu untuk edisi pertemuan Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Semoga hari ini segala urusan anda dipermudahkan. Dan kalau kita di jendela di tepi konti ni tengok kepada cuaca langit hari ini, mendung. Berarak mendung kelabu. Tapi kalau tak mendung pun, kalau cuaca comel, dia jadi macam dunia hayalan, dunia impian deh. Di Kelantan pun turut terkesan juga efek daripada jerebu dari negara seberang. Jadi pakat-pakat kita beringat deh. Kalau yang mana ada urusan tu nak keluar, kalau boleh anak-anak anda tu tolonglah beli dan pakaikan pelitup muka. Sebab lo ni macam-macam jangkitan dan juga wabak-wabak yang mudah berjangkit. Sekurang-kurangnya kita ambil langkah pencegahan awal. Jadi mungkin ada antara anda pagi ni yang dah mula ke pasar pagi, yang nak cari ikan, sayur-sayur nak masuk tengah hari kat hari. Dan mungkin ada yang juga sama seperti Nuha bertugas pencari rezeki. Semoga hari ini segala urusan yang anda kerjakan dipermudahkan, dilancarkan segala urusan dan dijauhkanlah daripada perkara yang tidak diingini. Jadi sambil-sambil tu Nuha nak ajaklah pendengar supaya sama-sama kita kenal tanda-tanda badan kita apabila kita terkena kesan daripada jerebu.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kalau tadi Nuha ada rakyat nak kongsikan di mana tanda-tanda jerebu, tanda-tanda efek kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni, antaranya adalah bila mana mata kita jadi pedih dan berair. Rasa macam berpasir ataupun dekat dalam mata ni dah rasa gatal-gatal dan ada macam merah-merah. Itu adalah antara salah satu tanda kalau kita terkena kesan daripada jerebu. Dan seterusnya, hidung kita akan jadi start rasa tak selesa, rasa tersumbat, berair, sesama dan seterusnya juga tekak. Di bahagian tekak kita ni rasa macam kering, pedih, nak kecek pun sakit, serang macam nak nelia-lia pun sakit, rasa macam sebut tak kena, rasa macam nak batuk walaupun kita tak demam. Selain daripada itu juga, tanda-tanda apabila kita terkena kesan daripada jerebu, batuk dan kahak kita semakin kuat. Terutama bila mana kita berada di luar. Kita duduk saja pun serang macam nak berdehem, serang macam nak batuk, serang macam tak selesa. Yolah tu tanda dia. Dan nafas pun rasa tak selesa. Di bahagian dada kita rasa macam ketat dan mudah semput. Dan turut terkesan juga, kita akan rasa macam sakit kepala, pening, dan sesetengah orang boleh mengalaminya apabila terdedah kepada udara tercemar. Dan seterusnya juga, kalau kita terkena kesan daripada efek jerebu ni, menjadikan badan kita ni cepat letih, badan rasa macam tak sedap. Bila masuk dekat ruangan yang berpenghawa dingin, rasa macam seram sejuk, rasa tak selesa, sejuk do'oh-do'oh. Dan yang paling teruk adalah simptom pernafasan makin teruk. Terutamanya ini untuk golongan kanak-kanak, warga emas dan mereka yang ada masalah pernafasan. Jadi kalau kita sedar yang anak kita tu rasa macam pernafasan dia bunyi krok-krok ko, ataupun yang menandakan tak okey, tidak seperti sedia kala, cepat-cepatlah bawa ke mana-mana klinik yang berdekatan. Kan kadang-kadang kalau kita nak tunggu klinik kerajaan ni agak yalah, sebab kita main dengan ramai orang, okay? Tolonglah pergi ke klinik-klinik swasta, sebab kita tak boleh nak baca kalau kesan dia ni boleh pergi kepada risiko yang sangat-sangat teruk. Lagilah bagi golongan kanak-kanak dan juga warga emas. Orang kata duit ni boleh dicari, tapi kesihatan ni belum tentu lagi akan pulih sedia kala kalau kita melambat-lambatkan untuk pergi berubat lah, orang kata deh. Jadi sabar-sabarlah kita jaga antara kita. Baik, sambil tu kita berhibur dulu. Ini persembahan dari Amelina, lagu Dandut. Rindu lagi. Rindu siapa tu? Rindu Nuha ke? Kalau rindu Nuha agak, terus layan dululah cekok. Aduh, sok mo.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: bunga, mari pulak. Hari ini Mek Bunga tolong atas hari Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi, Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lelaki kita ni berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Berus gigi 2 kali sehari. Tu janganlah pula kita lupa. Floslah juga telah-telah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekara lagi hak mana orang memek. Jagalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Tukar buruk gigi. Dok pom tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hok tak tahu, tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hok molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita, bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Dengarkan Kelantan FM
3: Kota Baru 102.9 MHz, Sheli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz, Besut 107.1 MHz.
4: Baik, kembali bersama Nuha. Sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan tentunya pelbagai lagi informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang kita nak perdengarkan kepada anda semua. Jadi sambil-sambil tu musim-musim hujan lah ni, cuaca yang tak menentu. Kalau boleh yang mana bawa kereta ataupun yang bawa motor di nak on the way ke tempat kerja tu, berhati-hati lah deh. Janganlah orang kata disebabkan kita terlalu nak cepat kejar masa nak sampai ke destinasi tu, dah tak hirau dah keselamatan penting yang kita perlu utamakan sebagai pengguna jalan raya. Dan terima kasih juga kepada yang masih lagi setia dengarkan Kelantan FM, dan ada juga yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM sekarang ni. Ada Ismail Kadir duk bertanya kepada Nuha ni, sejuk kok pakai baju tebal-tebal? Usah ditanya soalan itu. Kalau tak hujan pun sejuk ketah ni. Kalau hujan lagilah bertambah triple double kesejukannya. Jadi sambil-sambil tu, Nuhana ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada mereka yang selalu jadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor 1 anda. Dan sama-sama kita dengarkan ini persembahan dari Rosalinda, Sekso Badan. Jangan disekso sangat badan tu. Nanti hati dan jiwa turut sama tersiksa. Terus lahian dulu gugale. Aduh, sok mo.

0: by side dengan pasukku.
1: Kami Hem Ritima
2: Pok Ikasi
1: Radio Kelate FM
3: Liga Terasa
4: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri 9, Aryan.

0: Besok dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Baik, kembali bersama Nuha, temankan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan Loni, kalau bila kita kecek pasal cuaca yang tak menentu ni, kalau alik pagi mungkin mendung, mungkin tak turun hujan. Manakala alik petik, dia start hujan renyai-renyai. Dan alik malik pula hujan lebat. Sambil-sambil tu kita pakat bingat dah. Dan ini Nuha

Nak kongsikan jugalah tips sebagai pemandu dan pengguna jalan raya sewaktu hujan lebat. Antaranya kalau boleh jaga jarak dan perlahankan kenderaan, jangan bawa kereta laju sangat sebab nak cepat sampai. Sebabnya bila jalan ni basah, ianya mengurangkan cengkaman tayar kenderaan anda. Dan jalan brek ni, jarak brek ni menjadi lebih panjang berbanding jalan kering. Yang pertama, tolong perlahankan kenderaan anda. Kalau dah terbiasa bawa 90 km per jam, slow ke sikit kepada 70 ke 90 km ke. Okay. Yang paling penting sekali, jarakkan kenderaan anda dengan kereta depan tu. Kalau kereta depan tu tiba-tiba di breknya mengejut, tidakkan tercium bontot kan. Jadi kalau boleh, jarak tu lebih bagus sebenarnya. Tanda kita beringat. Dan seterusnya, bahaya juga aquaplaning. Jangan guna cruise control. Aquaplaning ni sebenarnya apabila tayar hilang cengkaman pada permukaan jalan akibat lapisan air. Jadi kenderaan boleh hilang kawalan, tergelincir jika memandu terlalu laju melintasi takungan air. Dan pernah tak mungkin ada antara kalangan pendengar ni yang sewaktu dia bawa kereta tiba-tiba atas takungan air tu rasa macam steering serem macam nak naik dah kereta deh. Itu namanya aquaplaning. Dan kalau anda berhadapan dengan situasi ini, tolong jangan panik dan jangan pula tiba-tiba brek mengejut. Lagi-lagi kalau pemandu perempuan, okay, kita biasalah, kita kaum-kaum lemah, kita mudah panik. Jangan panik. Relax dulu dan lepaskan pedal minyak ni perlahan-lahan dan pegang steering dengan kuat. Kalau kereta anda ada fungsi cruise control waktu hujan ni, kalau boleh offkan terlebih dahulu untuk keselamatan anda juga. Dan seterusnya, kalau boleh guna lampu yang betul dan kena tahu yang mana satu fungsi ataupun beza antara lampu utama dengan lampu hazard. Apabila kita buka lampu utama, low beam, untuk kejelasan visual, janganlah pula kita buka lampu kecemasan ataupun hazard light ketika kenderaan sedang bergerak kerana ia mengelirukan pemandu lain yang menyangka anda sedang berhenti. Jadi anda kena tahu bezanya jugalah antara beza lampu utama dan juga lampu hazard. Dan bila hujan lebat, kalau boleh, tolong buka lampu utama headlight kereta tu, bukannya lampu hazard deh. Sebab lampu hazard tu, hazard ke hazard? Hanya untuk kecemasan bila kereta anda berhenti ataupun tiba-tiba nyong buat rosak berhenti di tepi bahu jalan. Kalau anda pasang lampu hazard ketika sambil memandu, pemandu belakang ni akan keliru. Sama ada nak bergerak ke, ataupun tengah nak berhenti ke, ataupun gapo nama ni. Pening semata orang belakang. Nak tukar lorong pun orang tak nampak yang mana satu lampu signal tu nanti. Jadi sebagai pengguna jalan raya, patuhilah peraturan jalan raya dan hargai nyawa anda. Ada insan yang selalu menunggu ketibaan anda pulang dengan selamat. Kelajuan ni sebenarnya bukannya tanda ukur sebagai pemenang di atas jalan raya. Yang paling penting sekali, kita sapa dengan selamat. Okey, marilah sama-sama kita dengarkan ini persembahan dari Arif Sani, Cempaka di Rembulan, lagu yang tengah top trending bulan ini. Terus layan dulu gugali. Aduh, semua.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri Heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.
2: Your DJ has only just begun.
3: Hello. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Setelah selesai dokumentasi, jasad akan diserahkan kepada keluarga. Malaysia dan Rusia terus mempertingkat hubungan strategik menerusi diplomasi peringkat tertinggi termasuk meneroka peluang baru dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan yang memberi manfaat bersama kepada kedua-dua negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara itu antara yang diberi tumpuan dalam pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam Ajil, Kuala Berang. Khamis lepas, pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Tan Chun Yung berkata, pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat. Namun, pemantauan berterusan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak mendekati kawasan tersebut bagi mengelak bunyi bising yang akan memberi tekanan kepada gajah. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda berhampiran Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Indonesia itu dan di bahagian Jawa dan Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gegaran paling kuat daripada gempa bumi itu dilaporkan di bahagian Banten dan Jawa Barat serta Tanggumus di selatan Sumatera. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong ke Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Savana Penggol pada Khamis. Lembaga Taman Negara Bromo Tengger Semeru memaklumkan penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember, Edi Budi Susilo berkata kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman dan merebakkan api ke kawasan sekitar 100 meter dari penempatan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Baik, kembali bersama Nuha untuk jam yang ketiga. Dan Lonike, bila kita dengar berita sekarang ni, perkataan beringat tu bukan lagi sekadar pesan biasa, tapi merupakan keperluan yang amat mendesak. Kadang-kadang bila kita baca tajuk berita tu, hati kita jadi luruh, kejuk. Tiba-tiba bulu roma naik meremang, macam kes-kes tragis yang melibatkan darah daging sendiri, iaitu anak kandung sanggup bertindak kejam terhadap ibu dan ayah yang membesarkan mereka. Dan ini kejadian yang berlaku di Kota Kinabalu. Seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayang, Tambunan semalam. Polis menerima laporan kira-kira 2 minit petang dan menjejak suspek. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan dipercayai oleh senjata tajam. Suspek dikesan dan ditahan penduduk di sebuah sulap di Kampung Sukun sebelum diserahkan ke Balai Polis Tambunan. Forensik menjalankan pemeriksaan, barang kes dirampas, mayat dihantar hospital untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 302. Dan bila kita dengar berita-berita gini, automatik kita rasa macam kejut dah. Sedikit itu ibu sendiri sanggup dia melakukan perkara yang tak sewajarnya. Yalah, mungkin kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, ujian dan tekanan mari bertubi-tubi. Dan emosi kita pun jadi tak stabil, mudah nak marah dan mudah kecewa. Tapi kita kena ingat, emosi itu bersifat sementara. Tapi kesan daripada amarah itu boleh kekal selama-lamanya. Dan janganlah sesekali biarkan kemarahan ataupun bisikan gelap menguasai akal waras kita sampai kita ni sanggup melukakan orang yang paling menyayangi kita tanpa syarat. Kepada pendengar yang berada di luar sana, kalau hari ini anda berasa macam serabut, stres, sangat-sangat tertekan, dan kalau hari ini juga anda ada perselisihan faham dengan mak ataupun dengan abah setelah sekian lama, kalau boleh sebagai anak, tolong rendahkan ego. Tarik nafas dalam-dalam, selawat banyak-banyak dan pandanglah berkali-kali wajah mereka. Kalau boleh, ingat kembali segala pengorbanan mereka waktu kita kecil, waktu kita daripada baby, belajar bertatih, berjalan, dan hargailah mereka selagi mereka masih ada di depan mata. Sebab kita tak tahu bila dan selama mana ibu dan ayah kita akan sentiasa ada untuk kita. Dan kalau boleh, hargailah selagi mereka masih bersama kita. Dan ini lagu dari Aisyah, Syurga di Telapak Kaki Ibu.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Itu dia persembahan tadi dari Ramli Raja Laut dan Rosalinda nak gi ke laut tapi bini tak agak. Tapi itulah sebagai suami yang bertanggungjawab dan pejuang rezeki. Itulah dalam kehidupan kita ni banyak benda sebenarnya yang kita kena berkorban. Berkorban untuk orang yang tersayang. Dan dari berkorban pun mesti akan ada ketidakpercayaan. Tapi yelah, kita ni bila berjauhan macam-macam perkara boleh terjadi. Tapi kalau kita betul-betul sayangkan pasangan, kita tahu apa yang baik, apa yang tidak boleh dilakukan. Kita tahu macam mana untuk menjaga hubungan dan menjaga hati perasaan pasangan. Baik, sekarang lo ni, orang-orang ramai lebih memilih untuk tengok video daripada membaca artikel. Betul tak? Sebab kandungan video dijangka terus mendominasi penggunaan media dalam tempoh 4 tahun akan datang, dengan kira-kira 80% penggunaan media dijangka didorong oleh kandungan berkenaan. Perubahan tren pengguna cenderung kepada kandungan ringkas dan mudah diakses. Kandungan perlu dekat dengan hati dan minda audiens. Platform bukan utama. Tempoh perhatian audiens semakin singkat, dianggarkan sekitar 21 saat. Cabaran kepada pengamal media juga. Pengamal media perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi untuk kekal relevan, berkesan dan berteraskan kepercayaan. Jadi pendengar semua, dunia media ni memang selalu berubah. Dan video lo ni semakin orang kata macam orang lebih memilih untuk tengok video. Sebab segala informasi yang disampaikan lebih cepat. Tapi dalam kita nak kejar, nak jadi yang paling cepat, yang paling viral dan yang paling banyak tontonan juga, janganlah kita lupa satu benda, iaitu kepercayaan dan kesahihan sesuatu maklumat yang kita kongsikan kepada orang ramai. Sebab pada akhirnya, orang ni dia mungkin lupa siapa dia yang paling banyak view hari tu, hok mana doh, video mana doh. Tapi orang ni dia akan ingat siapa yang pernah bagi mereka maklumat yang betul, yang sahih. Sebab cerita yang bermakna dan kandungan yang dekat dengan hati kehidupan mereka ni, orang akan selalu ingat. Teknologi ni memang boleh berubah, tapi nilai sebuah kandungan yang baik tetap sama. Kena ada manfaat, ada nilai dan yang paling penting boleh dipercayai, yang tentu-tentunya sahih. Jadi yang mana nak dapatkan info yang betul-betul sahih, yang terbaru, yang trending, hanya di RTM klik ataupun di portal RTM. Baik, kita layan dulu ini persembahan dari Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih. Sedang menghampiri pukul 12.32 minit tengah hari. Makin belakang dah kau. Sambil-sambil yang mana baru saja tengah makin tu, bolehlah layan ini lagu. Terus layan dulu Gugalik, Ado Sokmo.

0: KJS apa ni pada?
1: Kedaknya Mas Riz mantan lah.
2: Oh, patut pun.
3: Assalamualaikum puan.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
3: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
4: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
3: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
4: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
5: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
4: Habis semua duit simpanan saya.
5: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Is it a New Year's Eve celebration in Kas-

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
2: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali bersama Nuha dan sekejap saja lagi kita dah pun nak melangkah masuk untuk jam yang terakhir. Sambil-sambil tu Nuha nak tanyalah, macam mana keadaan udara di kawasan anda semua? Di kawasan Tanah Merah, Macheh, Pasir Putih atau di mana-mana sahaja. Adakah masih lagi berkabus, berasa atau masih lagi dalam keadaan okey? Dan yang paling penting sekali, kalau kita nak keluar ataupun kalau kita nak tubik, pastikan kita jaga diri dan kurangkan aktiviti luar lah kalau tidak ada perkara penting yang nak kena settle. Sebabnya kesan daripada jerebu ni sangat membahayakan kesihatan dan kadang-kadang boleh bagi efek kepada kita untuk kita nak buat hijau seharian, nanti tergendala pula. Jadi kepada yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini, terima kasih Nuha ucapkan. Dan terima kasih juga yang mana dengarkan Kelantan FM menerusi aplikasi RTM Click. Boleh dengar di mana-mana sahaja anda berada, bila-bila masa. Tapi pastikanlah ada line, ada wifi-nya. Kalau tidak, toleh nak dengar juga deh. Baik, untuk sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Sama-sama kita dengarkan berita utama dari Wisma Angkasa Puri Pusat Berita. Dan selepas daripada itu, sama-sama kita dengar orang ngajar penerbitnya Azidi Abdullah. Dan teruskanlah layan Kelantan FM daripada pagi sehingga ke malam nanti. Dan sambil-sambil tu kita nak dengar dulu ini lagu dari Salim, Bukan Aku Tak Cinta. Terus layan dulu Gugalik, aduh sokmo.

0: Jeliga terasa.
1: Mak suka dengar Ruru Kelantan RN ni. Orang jeliga lah. Rasa jeliga sedap.
2: Kemah kot kita.
3: Ayo, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
4: Hei, jangan tergucah yo kalbi hati eh. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo sama lo ni kat kalbi hati.
3: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
4: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni kalbi hati. Perak?
3: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
5: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Kartagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak,
2: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM. Bagi umat muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan Zuhur bagi kawasan Zon 1 negeri Kelantan dan kawasan yang seangkatan dengannya. Jadi jomlah kita pakat berhenti rehat seketika, penuhi panggilan ilahi dan tunaikan kewajipan kita. Selepas ini akan anda akan bertemankan DJ Mak Do dari pukul 2 petang hingga pukul 6 petang dan disambung oleh DJ Roslan dalam segmen Selekta 6 petang sehingga pukul 9, dan untuk malam ini dalam segmen Cekok bertemankan DJ Ki. Pelbagai info-info menarik, lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda. Dan kita berjumpa kembali pada hari Selasa ini, 15 September. Dan

Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر terus kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap inci amalan kita kita berpeluang untuk mencari redha Allah, mencari pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang berjaya. Dan pada waktu ini suka untuk saya menarik pendengaran anda sama-sama kita berfikir dan bertafakur, apakah kita sebenarnya sudah cukup bersyukur? Apakah kita sebenarnya sudah cukup berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebenarnya cukup kita mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang bersyukur? Cukup atau tidak? Jadi mari sama-sama kita bermuhasabah. Kalau kita tengok ya, yang boleh buka Al-Quran, yang mungkin sedang fokus pada tausiah kita pada petang ini, saya cadangkan anda boleh buka surah Ibrahim ya, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ataupun kita fokus ayat yang ke-5 dulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6 ya, maafkan saya, ayat yang ke-6 juzuk yang ke-13. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min aali fir'auna yasuumunakum suu'al 'adzaab wa yudhabbihuuna abnaa'akum wa yastahyuuna nisaa'akum wa fi dhaalikum balaa'un min rabbikum 'adziim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya, dalam Al-Qur'an, dan firman ini adalah ditujukan kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kalau kita bilik lembaran sejarah, kisah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar terjadi. Kalau anda yang mungkin kaki-kaki jalan tu yang pernah ke Mesir, mesti tidak asing lagi dengan ayat yang saya bacakan tadi. Yang pernah menjejakkan kaki ke bumi piramid, mesti dapat bayangkan bagaimana agung dan hebatnya Fir'aun. Bagaimana satu dinasti yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung, dan sayangnya keagungan itu digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Satu dinasti yang maha hebat, kalau kita lihat keturunan Firaun ada puluhan keturunan, ada ratusan keturunan membentuk dinasti, sampai satu tahap Firaun mengaku yang dirinya Tuhan. Dan kalau kita lihat juga ya, anda yang mungkin berkesempatan ke Museum Firaun, mungkin sama-sama dapat bayangkan di sana kita dapat lihat harta-harta peninggalan Firaun. Punyalah hebat hadirin rahimakumullah ya, punyalah hebat ayahanda bunda yang dirahmati Allah. Kereta kuda pun tayarnya daripada emas, kalau tempat tidur katilnya pun daripada emas. Tutup sah kiralah tempat-tempat lainnya betapa kaya dan hebatnya kerajaan Firaun itu. Sampai hari ini sejarah membuktikan tidak ada lagi kerajaan yang hebat sehebat kerajaan Firaun. Kalau kita lihat pula, Firaun ni sebenarnya bukan seorang je, ramai. Dan Firaun mana satukah yang dikatakan cuba mencabar kekuasaan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah membuktikan Firaun itu adalah Firaun Ramses yang kedua. Jadi kalau kita cerita pasal Firaun, lupa kita nak cerita pasal syukur ni. Jadi kita balik-balik pada topik kita sebenarnya. Kita nak bercerita hari ini yang tentang syukur, tentang bersyukur dengan sedikit yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita punyai pada hari ini. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi tahu pada Fir'aun, pada kaum Nabi Musa, yang mana pada waktu itu mereka berdepan dengan Fir'aun. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaum Nabi Musa, Allah bagi tahu ya, ingatlah kamu ya, ingatlah kamu nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Banyak kalau kita tengok dalam Al-Quran, sampai ada mufassirin mengatakan Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran itu adalah kisah kaum Nabi Musa.
yang mana daripada awal hingga ke akhirnya kebanyakan kisah adalah berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ada riwayat mengatakan nama Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa Allah sebut Nabi Musa nama Nabi yang paling banyak? Kerana kisahnya yang terlalu hebat, yang boleh kita jadikan iktibar, yang boleh kita jadikan pedoman, yang boleh kita jadikan ikutan sampai lah hari ini. Ya, masih relevan hinggalah ke hari ini. Kalau kita tengok ayat yang sebentar tadi saya bacakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, Allah bagi tahu kepada kaum Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah ketika mana iz anjakum min ali Fir'aun, ketika mana Allah menyelamatkan kamu semua daripada kekejaman Fir'aun, daripada kerakusan Fir'aun. Yang perlu kita ingat, ketika mana Fir'aun ni mendapat mimpi, ya, mendapat mimpi bahawasanya kerajaannya akan dijatuhkan. Bahasa hari ini, kerajaannya akan digulingkan. Fir'aun bakal jatuh. Lalu dia bertanya Fir'aun kepada ahli nujum dia ataupun tukang teliknya. Sepakat mereka mengatakan akan ada seorang, ya, seorang yang menjatuhkan, seseorang yang bakal menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada waktu itu mengambil langkah drastik tanpa fikir panjang lagi. Dia kata apa? Akan kubunuh abna'akum. Akan kubunuh anak lelaki-lelaki kamu. Jadi sewaktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ya, kita lihat sejarah membuktikan ramai anak lelaki dibunuh sebelum ataupun ketika mana waktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dan subhanallah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang perlu kita ingat, apabila Allah berkehendak, dan kehendak Allah itulah yang akan terjadi, pasti terjadi. Allah berkehendak sesuatu dan kehendak Allah itulah yang hanya akan terjadi. Itu akidah yang boleh kita pegang. Hari ini, ya, kalau kita ada masalah, kalau kita ada sebarang kemuskilan ataupun masalah lah yang paling mudah untuk kita ungkapkan, ya, ingatlah sesuatu perkara itu tidak akan berlaku kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil di mata manusia, tidak mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa tak logik di mata manusia, logik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sejarah Fir'aun tadi, ya, segala persiapan dah dibuat. Siapa lahir kena bunuh. Lelaki je kena bunuh. Tapi siapa sangka adanya seorang hamba Allah yang Allah ilhamkan kepada ibunya untuk dialirkan bayi itu ke bumi Mesir ataupun ke Sungai Nil yang berada di bumi Mesir. Allah ilhamkan kepada ibunya untuk merelakan hati seorang ibu. Jadi kita perlu ingat, bukan senang, ya, ibu nak mengalirkan anaknya di sungai. Itu bukan kes buang bayi. Itu kes ikut naluri hati, ilham yang Allah berikan kepada ibu Musa alaihissalam. Jadi jangan ada pula yang ambil kes yang sama, ya, pergi alirkan anak kat Sungai Gombak ke, kat Sungai Kelantan ke. Tidak. Jangan dialirkan kes yang sama. Tidak. Kerana itu berlaku hanya sekali dalam sejarah. Jangan kata, "Uy, tadi dengar tazkirah ustaz kata boleh alirkan anak dalam sungai." Ya, jangan. Itu mukjizat hanya kepada Nabi ataupun kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka dialirkan bayi tersebut di Sungai Nil. Takdir Allah, bayi itu berhenti di istana Fir'aun. Siapa agaknya yang melembutkan hati isteri Fir'aun kalau bukan Allah? Siapa agaknya yang melembutkan hati Fir'aun menerima bayi tersebut kalau bukan Allah? Maka sekali lagi kita perlu lihat, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan, tiada kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hati Fir'aun, ya, hati Fir'aun ni bukan hati raja sebarang raja. Hati Fir'aun yang maha bengis, yang kita rasa, yang kita kalau baca dalam lipatan sejarah, seorang raja yang memang tidak ada perikemanusiaannya. Dia boleh bunuh siapa dia nak bunuh, dia boleh biar hidup siapa dia nak biar hidup.
tak ada nilai nyawa orang lain bagi dia. Perasaan orang lain tak ada nilai bagi dia. Raja yang maha bengis, yang penuh dengan sifat diktatornya. Itu pun dengan kehendak Allah, Allah boleh lembutkan hatinya. Allah bagi satu kekuatan kepada isteri Fir'aun untuk melihat bayi tersebut dan membesarkan, atau bahasa kita membela bayi tersebut, sampailah sejarah membuktikan orang yang paling dekat dengan Fir'aun adalah orang yang menjatuhkan Fir'aun. Bahasa mudah untuk kita faham dia, Fir'aun dijatuhkan oleh anak angkatnya sendiri. Fir'aun ditentang oleh anak angkatnya sendiri. Orang dalam rumahnya sendiri yang tak pernah sekalipun terfikir oleh Fir'aun, yang terfikir oleh ahli nujum Fir'aun, tak pernah mereka terbayang. Tapi ini adalah satu rencana yang maha halus, yang maha cantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kehendak Allah yang pasti terjadi, hanya kehendak Allah yang bakal berlaku seperti kita lakukan ataupun seperti yang kita ingatkan di awal-awal waktu. Tidak akan ada yang berlaku kecuali hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan rakan sekerja, ada masalah di mana-mana masalah pun, ketahuilah yang boleh membolak-balikkan hati hanya Tuhan punya hati, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dengan suami, jangan pergi cekik suami tu, ya. Kita sujud dan syukur, minta dekat Allah, kerana Allah yang maha membolak-balik hati suami. Masalah dengan rakan sekerja, jangan kita dengki dan dendam dengan dia. Jangan ada sampai yang jumpa bomoh macam Fir'aun tu pula. Jangan. Minta dan sujud pada Allah. Adukan masalah kepada Allah. Kerana hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati sahabat kita tadi. Selepas bermuhasabah, selepas berdoa, yakin dan mintalah dengan Allah. Kerana kalau kita dengar kisah tadi, hati Fir'aun yang maha keras, yang maha bengis itu pun Allah mampu tukarkan kepada selembut-lembut hati menerima bayi yang namanya Musa alaihissalam. Allah mampu bolak-balikkan hati orang sekeras Fir'aun, apatah lagi hati kita, apatah lagi hati suami kita. Dan saya percaya hati suami makcik-makcik, ya, hati suami akak-akak, adik-adik, taklah sekeras Fir'aun, ya. Tak adalah rasanya kot. Ha. Kalau rasa lembut lagi, insyaAllah suami saya ni tak adalah macam Fir'aun, Ustaz. Ha, itu jawapan dia. Kalau suami itu bukan macam Fir'aun, maknanya peluang besar untuk berubah. Peluang besar untuk kembali ke jalan Allah. Kalau isteri kita pun, isteri kita taklah macam isteri orang yang lain, ataupun isteri yang pernah engkar kepada Allah. Maka peluang besar, ya. Peluang besar. Hari ini kalau kita tengok, alhamdulillah, berapa ramai artis-artis kita yang dah berhijrah. Yang dulu kalau kita tengok sekali imbas, nampak macam tak ada harapan, ataupun kita nampak macam harapan tipis nak kembali. Tapi sekali Allah bagi hidayah, subhanallah, kembalinya dia kepada Allah mengalahkan kita yang konon-kononnya selama hari ini istiqamah. Jadi pokok pangkal bicara yang kita ingin tekankan pada hari, pada waktu yang berbahagia ini, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Mintalah pada Allah yang maha membolak-balikkan hati. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6. Allah kata, wahai kaum Nabi Musa, wahai Musa, ingatkan kepada kaummu ketika mana Allah menyelamatkan kamu. Ramai yang kena sembelih pada waktu itu, ramai yang kena bunuh pada waktu itu, tapi kaum Nabi Musa yang hidup itu adalah mereka yang Allah anjakum. Allah selamatkan kamu. Ada ramai yang kena bunuh, ramai juga yang hidup. Ramai yang sakit, ramai juga yang sehat. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah, ya Allah bagi tahu, ingatlah wahai kaum Nabi Musa, ketika mana Allah menyelamatkan kamu daripada disembelih anak-anak lelaki kamu. Ketika mana waktu Fir'aun menggila waktu itu, dia bunuh semua anak lelaki, wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan
ataupun membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Waktu itu waktu yang sangat getir. Siapa ada baby ataupun waktu tu ibu-ibu yang mengandung, yang sangat mengandung, berdebar rasa. Hati dup-dap. Masa tu tak boleh nak scan. Nak scan 3D, 4D lagi lah jauh. Masa tu just tawakal kepada Allah je. Hasil apa yang dalam perut tu, itulah. Kalau lahirnya perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau lahirnya lelaki, bayangkanlah. Ibu-ibu tu tahu, tengok-tengok anak lelaki dia tahu. Lepas ni, bakal menjadi sembelihan Fir'aun. Anak kita bu, ya. Anak kita dah tahu bakal dibunuh. Jadi bayangkan betapa takutnya ibu-ibu yang sedang mengandung pada zaman Fir'aun. Fir'aun ni hebat ya, walaupun dia tak ada Facebook pada waktu tu, walaupun dia tak ada internet, tapi kehebatan tentera-tentera dia, siapa yang lahir je, dia boleh tahu siapa yang menyembunyikan bayi ataupun bayi yang lahir pada waktu tu. Dia boleh tahu bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Kalau bayi tu bayi lelaki, maka langsung dibunuhnya. Maka Allah ingatkan, wahai kaum Nabi Musa, ingatlah waktu itu, waktu kegelapan, waktu kamu berada dalam ketakutan, waktu yang kamu diuji, bala ummir rabbikum azim, waktu bala yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat besar daripada Allah. Allah uji yang sangat-sangat besar. Allah kata apa? Ingatlah, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika mana diuji dengan ujian yang maha hebat, ketika mana diuji dengan ujian yang kita rasa tak tertanggung ujian tersebut, Allah ingatkan dalam ayat yang ketujuh ya, dalam ayat yang ketujuh surah Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya akan kutambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya kalau kamu kufur dan ingkar, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih dan sangat-sangat keras. Allah mengingatkan kepada siapa? Bukan kepada kaum Fir'aun, bukan kepada kaum Nabi Musa, bukan juga kepada kaum Nabi Ibrahim, walaupun surah ini surah Ibrahim. Allah ingatkan kepada kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya susun atur Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Musa, surah Ibrahim, tapi peringatan itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, peringatan untuk saya yang sedang bercakap ini, juga peringatan untuk anda yang sedang tekun mendengar. Ketahuilah ayahanda, bunda, adik kakak yang dirahmati Allah, yang mendengar pada waktu ini bukan kebetulan. Yang mendengar pada waktu ini bukan tak sengaja terpilih channel ni, bukan tak sengaja ya untuk kita dengar dan tafakur waktu ini. Ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, caturan aturan yang Allah telah memang aturkan untuk kita. Kita nak sampaikan, maka banyak-banyak bersyukur dengan sedikit yang kita ada. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebelum Allah cerita tentang kufur dan syukur, Allah cerita dulu tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Allah bagi tahu suruh kita bersyukur. Bersyukur dengan sedikit. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan tengok orang yang lebih pada kita. Bersyukur dulu dengan kurniaan isteri yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana ramai lagi ya, abang-abang, ayahanda, orang yang tidak punya isteri seperti kita. Cantik ke, gemuk gedempol ke isteri kita. Kita manusia. Saya juga anda adalah manusia yang bukan penghukum. Tapi kita ini adalah siapa kita bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada masa dan berkesempatan, ini baru mukaddimah tentang syukur ya, tentang perlunya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Andai diberi kelapangan, andai diberi keizinan, kita bakal bersama lagi dan kita akan terus bincangkan apa
apa syukur yang sepatutnya kita bersyukur? Kenapa kita perlu sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah definisi syukur yang Allah letakkan? Adakah syukur itu bermakna perlu kita tolak segala nikmat yang Allah kurniakan? Adakah syukur itu perlu kita pasif duduk bersahaja? Ataupun adakah syukur itu perlu kita war-warkan? InsyaAllah, andai berkesempatan, kita bakal bersama lagi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kelemahan itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Amalan-amalan kita juga makin bertambah daripada semalam. Dan ingatlah, ayahanda bonda, abang kakak yang dirahmati Allah, manusia yang paling Allah sayang adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan tunggu, jangan tangguh. Waktu ini, sama-sama kita cari apakah amalan yang terbaik untuk kita beri manfaat kepada orang lain. Apakah amalan yang terbaik untuk kita menggembirakan orang lain. Sama-sama kita cari dan fikir, insya-Allah Allah terima amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa di syurga Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dari aku ambil yang dihormati, dikasihi. Kita bersama semula dalam apa khabar ke Kelantan. Akok Kelantan FM. Hari ininya jatuh ke hari Sabtu 12 September 2020 Masihi. Bersama 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi ngelah ngesuk kita di bulan Rabiul Awal. Dan esoknya masuk Rabiul Akhir. Boleh kepak dalam kalender Islam kita ataupun kalender takwin kita lah. Takwin, eh. Jadi tengok kepada cuaca kita lah, mana nampak lah. Habis tengok ke di wakah cik yih kita ni, lenggok ala katah lah. Bukan lenggok ala ke bawah dok, lenggok ala katah. Nampak awal, molek, tidak diselubungi oleh jerbu dan sumpamanya lah. Nah. Nak kata panah, tidak panah. Nak kata sejuk, tidak sejuk. Benar. Jadi, Alhamdulillah sederhana. Sederhana. Alhamdulillah. Comel cuaca kita hari ini. Jadi, demo hok merancang ataupun ada program-program boleh benar lah. Ini dalam keadaan cuaca nak benar lah dalam keadaan ini. Jadi, tidak panah lah. Kalau bawa anak-anak pun, ini, tidak rusing lah kita. Tidak rusing. Dengan keadaan cuaca belah ni. InsyaAllah ada ekor kita akan bersama sampai pukul 5.30 petang ni. 5.30 tu ada diary Baskin terbit daripada Haji. Jadi sebelum 5.30 petang tu banyak kaluh lah benda-benda yang boleh kita berkongsi. Dan juga ambo boleh sampaikan kepada adik ekor lah. Kok mana-mana pun set kita, set lala, Kelantan FM ada sokmok.

Dunia lagu Jogo mula-mula tak pala cerita kita dalam apa khabar orang Kelantan ni. Aku daripada arwah Ripiana. Lagu dia indahnya budi. Ya lo sengerti adik aku. Itulah kepribadian kita. Akhlak budi yo berlaku tu. Dah.

Mi ataupun orang kata pandai kelih, pandai kelih tengok, berasa olah, berasa sukalah. Ya, yeah. Kalau jatuh ke anak tenor berasa sukanya sejuk mata mandai. Begitulah. Anak lelaki pun serupalah. Soleh dan solehah. Begitulah. Mudah-mudahan itulah antara anak-anak yang ada bersama-sama dengan kita. Kita sayang, kita kasih. Jadi sebut kata bak kecik pe dan juga hok mano kita di kalangan kita lah. Mudah-mudahan kita amalkanlah deh, laksanakan dan juga kepribadian kita ni sebagaimana mak ayah kita asuh mula-mula jak kecil. Siapa learning kita guna pakar di ekok. Kalau kita dengar, kalau kita amati ayat-ayat kecik pe orang tua kita ni ada ekok mengajar kita ni banyak cara yang boleh kita amal untuk kebaikan kita zaman learning. Oh, macam-macam ada ekok learning kalau kita terpengaruh dengan dunia cyber ataupun media sosial ni banyak lah. Jadi tewin juga kadang-kadang kita ni bab kecik pe lah. Yeah. Kalau kita ingat zaman dulu, amo-amo ingat lah. Adik akok pun super tolong ya je kalau zaman-zaman itu. Yeah. Kita dengar ayat orang tua kita, dia kata mana? Acu tolong unjuk teh. Acu tolong unjuk. Dia tidak pakai terkes selalu. Dia acu tolong unjuk teh. Sodek dapur tu, tolong ambil. Tolong ambil. Bukan mugi ambil eh. Tak. Tolong. Ne. Kalau kira dia dia arah gitu muka kita anak dia ni. Tetapi dulu. Boleh ke kita nak sikit? Tanya dulu. Kalau lalu kau depan mohore tengok motem merah. Bui salah lepas tu kita ayak. Boleh ke kita nak sikit tu? Bila tu dia ayak ambil dah. Bukan ambil buat klik dengan pokok-pokok. Dok sikit tu kita nak tu deh. Tu cara bahasa kita lah. Ada juga kita biasa dengar, maaf lama nak tanya, maaf lama nak tanya, anak puan demo tu ada orang mitok dah kau. Tengok deh, ya tidak terkes selalu tanya begitu, amun nak anak demo tu deh, anak pegu dengan anak kawan. Deh dia tanya dengan cara molek. Tu mak dino deh. Lepas tu kalau kedai kopi, kedai canggur pula dia kok. Kalau dengan sang sobat kita dia kok, biarlah kawan belanja demo, bukan sokmo. Tu antaranya. Kalau anak-anak kita ada pok sedara, mok sedara atau rumah ramai-ramai, berapa wak kira, berapa tak tahulah. Mungkin ada program berapa atau rumah. Kita, anak-anak kita deh, nak melitah orang tua ataupun lalu kot belakang dia. Tu ayuh minta maaf lah. Kita nak lalu kot belakang sikit. Royak dulu baru lalu ni, lalu dulu baru royaknya. Yo, balik kot. Jadi kita ayat dulu tu antaranya lah. Boleh kita ingat semula ayat-ayat tu. Jadi kalau kita dengar akhir-akhir ni penat-penat, tak ada benar dah ayat-ayat begini ni deh. Pakar terkegi selalu nak royak ikut demo tak tapih bergapa, pakar royak begitu ya. Jadi sing mari ikut selengok.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.

Itu dia lagu daripada Eda Azrin bersama dengan Syahmi Rubin. Kasihmu bagi dua. Begitulah. Kalau demo dah kita ni selama kena duduk tepuk sebelah tangan, tak ada dua belah tangan lah. Jadi kita pun sebelum kekecewaan berlaku, baiklah kita haulah carilah temui kita hak lain deh, dengan izin Allah Taala berjumpa jodoh lah tu. Asal kita cari lah dia kok. Dia umpama begini lah, kalau benda tu kita sipai umpama kata benda hak nampak kelih lah. Kalau buah motel kau buah dokong, kita duduk sipem oh lah, siapa seminggu ada aku tak jadi kerja, baiklah kita kita don't know we call girl, tapi orang tu lambat sikitnya mari deh. Jadi kalau dia mari, kita kata mari ambil anak pokok dah lah, buah habis lecin dah, kayak begitulah dia akan lambat-lambat kak. Nah, jadi kita bui sedekah kok orang lain, sedekah sejik ke mana, ha, boleh pahala. Eh, daripada kita sipir siapa alah tak boleh nak makan lah, buruk ke berapa. Nah, jadi begitulah kaedahnya ni. Tu bak-bak buah royak we. Makan ni pun begitu juga. Terima kasih kepada demo-demo hok bersama-sama dengan Abid di langsung FB Kelantan FM. Kita ada Rosidah Safil bersama dengan kita dalam segmen Akok Salam Hujung Minggu. Ya lah, sengerti esok nak kerja tu, tak cuti umur lagi tu, esok 13 dok lagi dia nem lah. Takutnya buat jenera kita. Dia tak khabar ingat ke cuti umur esok dok, nem lah hari bulan tu baru ya. Lagi Azhar Abdul Rahman hadir dari Ampang Selangor Adani. Terima kasih Azhar Abdul Rahman, peminat sio kita belakang ni sama-sama ni. Lepas tu yang bersama dengan kita juga Muhammad Akmal Azim Omar. Salam semua para pendengar Akok ni. Semoga sihat-sihat semua. Ayat-ayat dia apa ni? Tetik trening. Iyalah. Deh. Barulah orang rasa suka, rasa kena kita ada tertik treningnya deh. Nak kau kecek polezo berubah rekod deh. Orang dengar pun ai tak boleh buat bini dia ni. Deh, dengar tertik trening tu orang berasa kena. Bukan skoda rupa parah putih hitam dah. Kecek pe pun orang ambil kira rekod. Nak kau duduk sebatu, duduk 1 kilometer tu dengar dah. Contoh, tengah dah. Dia berkecek dengan mak ayah dia pun kita duduk setengah kilometer tu dengar dah. Duduk menang, wah. Tu orang ambil kira tu beringat. Firdaus Rahmeh, Pak Ia Kapung Rusa tu. Kok mana ni Firdaus Rahmeh, Pak Ia Kapung Rusa tu kan no? Kak Ayah habis awal pun bersama dengan kita. Terima kasih Kak Ayah ni. Siapa dia ni? Jali-jali di Selatetai kita bersama. Duduk mana ni Lee kita ni? Selatetai tu duduk mana? Tu dah royak mari. Boleh habis di keluk lagu mana dia ni royak. Jali-jali ya. Jali takde betul lah. Di Selatetai kita. Lepas tu Asfian Mahyus. Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ Abdi. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari hadir di Kelantan FM. Nak tanya juga Asfian ni lagu mana di Kalimantan Barat tu, tepat demo lah lagu mana. Lagu mana kat DN, Jerbu ko, Penak Benar ko, ataupun siapa tak boleh tubik rumah ko lagu mana. Boleh cerita mari. Ya, Abdi boleh sapa kepada pendengar-pendengar kita. Demo-demo lah kau tu. Nur Haizan Dolah. Bersama dengan kita juga Anida Ibrahim, Nasrah Yunus. Dia kata mendo molek hari ni di Kampung Gomanok. Begitu. Itulah yang bersama dengan kita. Terima kasih. Bila-bila tengok, bila-bila kita berhibur dengan lagu seterusnya. Dan lagu pilihan Abdi untuk seterusnya ni. Sebuah lagu Hindustan.

0: Baiklah, sampai masa sampai ketika rekod untuk kita berkongsi semula tiap-tiap kena-kena minggu bersama hari Sabtu ni kak. Kita bersama berpeluang bersama dengan dua tetamu kita yang akan berkecek mengenai pusat rawatan Humairah, rawatan saraf di Tunjung Kota Baru. Jadi kita ada Cik Wan dan juga Cik Bak dia bersama-sama dengan kita petang ni. Jadi tolong ambil dengar lah untuk kita, iyalah demo-demo hodok sekian lama hodok menanggung kesesaan ni. Jadi insyaAllah hari aku dengan perangin ni daripada kedua-dua tetamu kita ni, insyaAllah ada penyelesaiannya, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Baik, amun nak bersama dengan Cik Wan dulu. Assalamualaikum, Cik Wan.
1: Waalaikumsalam, Badik.
0: Alhamdulillah, Cik Wan.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia. Cik Wan tak sakit orang lagi?
1: Tak sakit orang, Badik.
0: Dia. Moga dia sakit orang pun dia boleh pulas dia tu.
1: Ayolah, Badik. Betul, Badik.
0: Ayolah. Moga tempat dia mari. Abadik ni kena pulas dirinya.
1: Abadik kena pergi pulas sekali.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Jadi Cik Wan, kita nak kecek hari ni. Cik Wan nak beroyak kepada kita. Beroyak kepada kita berkenaan dengan
1: Urut tersarah. Iya, betul, Abadik. Okey, Assalamualaikum, Abadik.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni. Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM, Abadik. Dan hak paling utama sekali tertulah pelanggan-pelanggan pusat rawatan Humairah, Abadik. Jadi Alhamdulillah, Abadik, hari ni petang ni Cik Wan mari lagi konti nak kecek berkenaan dengan ngurut, Abadik. Jadi ngurut untuk orang yang ada masalah saraf terutamanya lah. Jadi dia kata nyakit saraf ni, Abadik, nyakit saraf ni dia biasa ataupun dia akan kena pada orang yang ada masalah kecil manis, Abadik. Sebabnya orang ada masalah kecil manis ni, Abadik, dia kata apa, masalah gula berlebih dalam badan ni dia akan ganggu sistem saraf, Abadik. Jadi gula dalam darah yang tinggi, orang kata dalam jangka masa yang lama, orang kata dia akan merosak ke saluran darah halus kita. Yang mana saluran darah halus kita ni dia membekalkan oksigen dan juga dia bekalkan nutrien kepada saraf kita, Abadik. Jadi selain daripada tu, Abadik, orang kata dia boleh menyebabkan perubahan kimia lah. Yang mana dia boleh merosakkan sel saraf kita, Abadik. Sebab itulah dia akan mari, orang kata, berasa kebah. Dia akan mari berasa semut-semut pada kaki kita, Abadik. Pada tangan kita. Rasa panas, Abadik. Orang kata rasa macam terbakar, Abadik. Rasa macam terbakar, rasa nyocok, rasa nikah. Orang kata kadang-kadang tu, Abadik, setengah orang ada masalah saraf ni, Abadik, dia kaki dia ni dia berasa lemah. Berasa lemah. Kalau kata kalau dia duk cacai lama kak, dia tak stabil. Dia tak stabil. Lepas tu pula dia tak boleh duk cacai lama, Abadik. Dia tak tersedak lah. Dia rasa tak sedak. Lepas tu kaki dia ni dia kadang-kadang dia berasa berat, berasa letih ya. Jadi lagu mana, Abadik, kalau kita nak buat kalau jenis orang-orang ada masalah saraf ni, Abadik, kita boleh cuba, kata cuba mari ngurut ataupun cuba ikhtiar ngurut dengan pusat rawatan Humairah kita ni, Abadik. Sebab apa cikgu kata lagu tu, Abadik? Sebabnya ngurut ni, Abadik, dia banyak kebaikan-kebaikan dia, banyak kata faedah dia, lepas tu kata banyak kesan hak positif lah lepas kita ngurut, Abadik. Jadi orang kata ngurut ni dia boleh orang kata melancarkan peredaran darah kita lah. Macam darah kita dan juga orang kata gerakan dan juga tekanan hak tukang ngurut kita buat pada badan, tak, Abadik, dia boleh meningkatkan aliran orang kata darah lah. Terutamanya kawasan-kawasan hak mana dia pergi, hak mana dia setuh, hak mana dia urut tu lah. Jadi dia boleh melancarkan balik pada area darah kita.
0: Hak mana sekak tu,
1: hak mana sekak, hak mana semak, jalan molek, Abadik. Jadi apabila dia jalan molek ni, Abadik, sebab dia tu lah kita akan rasa lega. Dia kita akan rasa sedap tubuh. Apa tu orang kata hak berasa serbel kebas sebelum ni tu tak berasa, Abadik. Sebabnya perjalanan darah kita tu hak sebelum ni orang kata dia sombak, Abadik. Dia sombak, jadi sebab itulah kita rasa serbel, rasa kebas. Jadi apabila kita ngurut, kena tepat-tepat orang kita ngurut tu dia akan lancarkan balik pada darah darah kita. Sebab tu kita akan rasa lega. Rasa kebas tu hilang apa semua lah. Jadi Ngurut juga abdik dia boleh orang kata menguraikan sakit lah. Menguraikan sakit orang mana kita duk berasa, tempat-tempat kita berasa sakit, berasa lengah, berasa terik. Dia terutama sekali abdik di bahagian tekok kita, orang kata di bahagian labu betih, di bahagian pinggir kita. Sebab tu orang ngurut ni abdik, keesokan dia ni dia bangun tidur abdik, dia akan berasa tubuh segar abdik. Berasa ringan nak jalan, tak berasa sakit dah pinggir dia gapo. Tekok dia pun berasa sedap orang kata. Jadi orang kata kalau hok jenis tidur malam nyetok dah abdik, kalau lepas ngurut insyaAllah abdik tak ada dah masalah nyetok. Tidur malam pun linai molek abdik. Jadi banyaklah kebaikan-kebaikan ngurut ni. Jadi orang kata hok mano kata sebelum ni orang kata ngorok, lepas tu duk ngadu lah macam sore pelanggan kita tu. Sebelum ni abdik dia duk ngadu ke perawat kita, dia mari pusat rawatan kita, dia mari ngorok lah, dia mari ngorok, dia ngadu ke pusat rawatan ke perawat kita, dia berasa ke serbel, dia berasa sakit di bahagian pinggir, berasa terik atau rawatan tekok abdik. Lepas tu labu betih dia tu dia rasa kerah abdik labu betih dia tu. Jadi lepas tu pula malam-malam dia kata memang payah nak tidur abdik. Dia payah nak tidur. Payah kata kalau dia tidur pun dia kata tengah malam dia akan sedar. Sebab dia berasa kaki dia nyetok abdik. Jadi dia dengar dalam radio, dia mari di pusat rawatan kita, dia ambil hot package abdik, mari ngurut dengan kita. Jadi alhamdulillah masa dia mari sesi hot ngelas sekali hari itulah. Masa sesi hot ngelas sekali tu dia rayak ke perawat kita. Dia kata tak berasa kebah dah abdik. Kaki dia tak berasa kebah dah. Orang kata pinggir dia berasa sakit tu, tak berasa sakit dah, tak berasa nyocok nikah dah abdik. Berasa sedap molek dah. Tekok dia pun orang kata sebelum ni berasa terik abdik. Kalau nak buat kerja serta tak sedap dah abdik dah.
0: Tak boleh nak tele.
1: Dia rasa berat abdik tekok dia tu dia kata. Jadi dia kata sedap molek dah tekok dia lah. Jadi dia kata tidur malam pun dia kata nyenyok molek. Tak ada kata nyetok karung ke apa, tak ada dah abdik. Jadi Dia kata setiap dia sebelum dia tobik tu dia ayat kata kalau tahu lama dah semari di pusat rawatan merah ni abdik. Jadi yang mana mak ayah, adik kakak hok ada masalah berkaitan dengan saraf, ada masalah sakit di bahagian badan, ada masalah tak sedap badan, ada masalah terik urat abdik, boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung. Pusat rawatan Humairah di Tunjung abdik. Kena ingat tu pusat rawatan Humairah. Jangan pergi tempat lain abdik. Nama kan pergi tempat lain. Kata ai apa lagu ni tak serupa ni. Mari di pusat rawatan kita, pusat rawatan Humairah di Tunjung abdik. Untuk orang kata harga urutan satu sesi harga dia RM150 abdik. Satu sesi lah. Jadi yang mana ambil package tu tiga kali ngurut kita bui dengan harga RM250. Yang mana untuk yang ambil package ni abdik, kita bagi percuma tiga kali bekal angin, sekali bekal darah dan juga sebotol minyak ngurut abdik. Jadi yang mana nak dapatkan urutan ni hot ten sekali abdik, dia kena booking. Tak boleh mari walk ni lah. Macam pagi tadi pun ada sore mari nak walk ni komok dia, tak boleh masuk juga abdik sebab hari ni kita penuh. Jadi itulah penting sebelum hari tu kena booking dulu abdik. Jadi nak booking lagu mana, WhatsApp ataupun call kita di nombor 013-999-5900 abdik dah. Di pusat rawatan kita ada di Tunjung abdik, di belakang Pasaraya Giant. Jadi di pusat rawatan kita ni kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita lah. Mana boleh mari belakang lah, dua-dua boleh mari. Jadi waktu operasi kita pukul 10 pagi hingga 5 petang dan hari Jumaat kita cuti abdik. Jadi sekali lagi Cik Wewi nombor telefon yang mana nak booking, boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Itu dia. Lepas ni kita dengar pula Cik Bak kata belah-belah mana untuk kita berkongsi ada ekor berkenaan dengan keistimewaan dan juga perkhidmatan yang disediakan di Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Tadi Cik Wewi dah cerita dah berkenaan dengan rawatan saraf. Lepas tu ada ekor boleh berbual lah kalau berasa di kalangan kita lama kat lah dah. Duk gelepar, duk sakit berkenaan dengan orang-orang ni. Jadi gunalah ataupun peluang ni lah untuk menanya khabar dan juga mendapat perkhidmatan di Pusat Rawatan Tunjung Kota Baru. Kita dengar lagu sebagai borak kita bersama dia kau.

0: Baik, kita bersama dengan dia tak ada berik weh. Dia tak ada berik, tak apa. Abang Dik tolong berik dia. Jadi kita petang ni adik kok terus bersama dengan Cik Bak lah. Cik Bak ni pengusaha dia lah, Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul, berik ni tak buka lepas tu. Assalamualaikum sekali lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru dengar eh. Baik Cik Bak, kita nak sambung klik berkenaan dengan satu produk yang Soho lah di Pusat Rawatan Humairah, iaitu Jus Humairah.
1: Betul. Baik, terima kasih Abdi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar kita hari ini. Tadi buaya kita dengar dah Abdi pada Cik Wei yang bercakap berkenaan dengan rawatan saraf. Ya. Jadi buaya kita yang mana ada masalah berkaitan dengan saraf ataupun ada masalah sakit mana-mana bahagian tubuh badan tu Abdi, kena call hubungi kita untuk buat temu janji dapatkan rawatan Abdi dah.
0: Ya.
1: Dan selain daripada rawatan Abdi, saya nak kongsi juga macam Abdi sebut tadi berkaitan dengan produk keluarga kita lah. Jus Humairah Gold eh. Yeah. Jus ni buayah dia lebih pada jaga dalam kita Bedi. Ha, yang Cik Wei sebut tadi tu lebih kepada luar eh. Yeah. Jus ni dia lebih kepada dalam lah. Jus Humairah Gold ni Bedi dia sangat sesuai untuk kita yang ada masalah saraf, dan jus ni juga selamat untuk diamalkan Bedi. Ha, sebab jus ni dia ekstrak herba. Dia campur herba rumusai daripada herba-herba terpilih. Dalam jus ni dia ada peria katuk, dia ada moringa, dia ada buah tunjuk langit dan macam-macam herba lain lagi Bedi. Yeah. Bila kita sebut herba-herba ni Abedi, ibu ayah kita ni tahu dah khasiat dia, kelebihan dia ni. Yeah. Dan tujuan utama jus ni Abedi, dia membantu untuk melancarkan perjalanan darah kita, membuang toksin dari tubuh badan kita, dan yang paling-paling penting sekali, dia mampu untuk kawal paras gula, paras darah dan kolesterol dari tubuh badan kita Abedi. Sebab tu saya syurkan sangat-sangat ibu ayah kita yang ada masalah kecil manis, yang ada masalah darah tinggi tu, amalkan minum setiap pagi Abedi. Bila kita amal, tengok perubahan dalam tubuh badan kita ni lagu mana Abedi. Sebab biasanya orang kecil manis ni Abedi, dia sokmo duk berasa semua lemah tubuh, berasa tak cekak, duk main serbei kaki, serbei tangan macam Cik Wei sebut tadi lah. Jadi boleh cuba ikhtiar. Lepas kita ikhtiar ni, tengok lagu mana perubahan dia. Alhamdulillah Abedi, kebanyakan orang yang amal jus kita ni, dia boleh rasa dia ada tenaga, dia berasa cekak daripada sebelum ni Abedi. Sekali orang kata bangun pagi tu makan nasi, tidur semula. Tak cekak nak buat kerja re. Tapi lepas amal tu alhamdulillah, dia kata ada tenaga lebih sikit orang kata re. Dan selain daripada tu, ibu ayah kita yang ada masalah nyetok Abedi lah, masalah nyetok tubuh badan, masalah saraf, masalah sendi ataupun ada masalah angin medu, sesuai juga untuk amalkan jus Humairah Gold ni Abedi dah. Jadi yang mana nak dapat ke jus ni Abedi, mudah je, boleh mari di pusat rawatan kita, beli direct di pusat rawatan kita di Bandar Baru Tunjung ni, atau malah nak mari pusat rawatan kita nak COD pun boleh juga Abedi. Cuma yang mana jauh-jauh tu macam Jeli, Kerai, kita kena pos lah. Dan pos ni dia kena buat bayaran dulu Abedi dah. Jadi untuk ibu ayah kita yang mana nak dapat ke jus Humairah Gold ni Abedi, untuk satu botol harga yang kita jual RM129 Abedi dah. Jadi untuk promosi radio ni, kita bagi untuk pembelian 3 botol jus ni dengan harga RM300 saja Abedi. Dan kita ada bagi juga percuma minyak urutan saraf sebotol lah. Dan ada juga ibu ayah kita yang beli sebelum ni Abedi, yang beli dengan ejen kita dan sebagainya, promosi ni dia kepada HQ je Abedi dah. Ni penting jugalah, kadang-kadang ibu ayah kita pergi beli di ejen dan sebagainya, dia tuntut minyak free dan sebagainya, kadang-kadang ejen kita tak ada Abedi. Jadi kalau nak promosi yang kita sebut di radio ni, boleh mari di HQ kita ataupun hubungi kita direct lah untuk buat pembelian terus melalui HQ. Dan sekali lagi saya ulang Abedi, untuk pakej promosi kita ni, pembelian 3 botol kita bagi dengan harga RM300 sahaja dan percuma minyak saraf sebotol Abedi dah. Jadi yang mana nak dapatkan jus kita ni Abedi, boleh hubungi kita lah di talian 013-999-5900 ataupun WhatsApp kita di talian yang sama juga 013-999-5900 Abedi.
0: Tu dia Cik Bak eh. Jadi dengan masa hadun sekarang ni untuk kita bersama dalam rancangan tajuk 15 minit dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru, dan kita telah pun dengar lah bersama dengan Cik Wei berkenaan dengan rawatan saraf, dan Cik Bak telah pun bercerita berkenaan dengan jus herba Humairah
1: jus Humairah Gold.
0: Humairah Gold. Baik, itulah sekadar yang masa yang ada untuk kita bersama, dan insyaAllah ada kesempatan lain kita akan bersama dengan Cik Bak dan Cik Wei. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

bunga, mari pulak. Hari ini Mek Bunga tolong atas hai Mek Bunga. Menghadap kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi, Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni, berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Berus gigi 2 kali sehari. Janganlah pula kita lupa. Floslah juga telah-telah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Janganlah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Tukar buruk gigi. Dok pang tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hok tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Iyalah guna buruk gigi hok molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.

0: perasaan.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau dalam bidang tenaga boleh baru dan kesalih hubungan sebagai usaha untuk memperluas peluang ekonomi pada peringkat subserantau ASEAN. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan subserantau seperti kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand mampu memperkukuh potensi ekonomi antara negara anggota melalui pelaksanaan pelan yang lebih tersusun dan berkesan. Katanya kedudukan geografi yang dekat seperti hubungan Kuala Lumpur dan Medan perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi mempercepat integrasi ekonomi. Sistem demokrasi Malaysia perlu terus dipertahankan daripada sebarang bentuk manipulasi digital maupun campur tangan pihak asing. Ketua Penerangan UMNO, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, lanska perbincangan politik digital kini terdedah kepada ancaman manipulasi siber yang berupaya merosakkan integriti maklumat serta mempengaruhi persepsi awam secara tidak sihat. Beliau mengulas penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI serta ribuan akaun palsu di platform media sosial yang dikesan cuba mempengaruhi perbincangan politik di Malaysia dan menyebarkan kandungan mengelirukan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikesan memainkan peranan lebih aktif dalam membimbing murid menggunakan internet secara selamat, berhimah dan bertanggungjawab seiring perkembangan pesat teknologi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Rati berkata, kemajuan teknologi digital memberi banyak manfaat kepada proses pembelajaran namun pada masa sama mendedahkan kanak-kanak kepada risiko termasuk buli siber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan maklumat peribadi serta kandungan tidak sesuai. Ecuador akan mengenakan perintah berkurung sementara di empat wilayah pantai yang terjejas akibat jenayah terancang. Menurut Menteri Dalam Negeri John Reinberg, perintah berkurung akan berkuat kuasa dari 17 hingga 30 September. Di Guayas, Manabi, Lorios dan El Oro bermula tengah malam hingga 5 pagi waktu tempatan. Ecuador berdepan konflik bersenjata sejak 2024 apabila Presiden Daniel Noboa mengisytiharkan perang terhadap kumpulan penjenayah. Skuad remaja kebangsaan menamatkan saingan di tempat ke-6 kejohanan hoki Piala Remaja Asia Wanita 2026 selepas tewas kepada Bangladesh dalam penentuan tempat ke-5 dan ke-6 di Mochichina. Kekalahan itu meranapkan impian skuad remaja wanita untuk merebut satu daripada 5 tiket ke Piala Dunia Remaja 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saya punya doblah tu dia turun kes dengue pasal dia flushing. Dan kalau kemarau pun air kering dia kurang juga. Tetapi kalau hujan panas dia meningkat. Adik kakak kena waspada lah. Biasa kalau kemarau tu dia dalam rumah, tempat lain berdiri, dalam beli air, kita tinggal air tu dah jadi. Sebab kalau Kelantan ni dia dipanggil nyamuk Aedes albopictus, berada di luar rumah. Dalam rumah dia panggil Aedes aegypti. Di Kelantan ni 75% adalah Aedes albopictus, menyebabkan jangkitan.
1: Yang berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

abete guano tau mari ke dalam. Aroi, aku sakit demi tak melarat, tapi demi lah aku tak boleh mari tu. Demi etik di klinik kodok etik. Aroi, aku tak di klinik pun tak pula. Aku ambil kaitola hok basuh tegak. Aku letak tak lari aku. Kalau aku seruk, tak lirik doa. Aku pakai baju tebal-tebal. Biarnya perlu lah. Eh, teh, buat apa? Mula-mula tak pergi klinik.

Kena kita ni, kita ni cekak demi rumah gitu. Aroi, aku ingat tu aku royak ke. Kalau demi-demi ga, kena kai batu bubuh terdahi. Dau bunga raya. Hei, jangan.

0: Patut ni. Patutlah. Tengok hidup itu pakai klinik semua. Jadi aku nak tanya mu. Mungkin klinik tu kita ada ketukkan. Aku nak kecek. Kesatelah juga. Apa mau bau? 3 bulan sekali dah ketuk. Nak jumpa semua aku. Itu orang panggil bukan. Dah ketuk nak jumpa tu. Banyak nyakit lah. Sedap kata korek lah. Dia nyakit banyak. Tak gicek lah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Begitulah. Ku mana-mana sekalipun duk dalam adik aku. Baru dah nampak luar. Jadi bak, nama itu kita niat hati kita begitulah. Kita niat Allah kuano. Jadi perbuatan dan juga tingkah laku kita pun belah itulah. Kita harap begitulah. Hok dalam comel, hok luar pun nampak comel. Itulah daripada arwah Mak Yeh. Baik. Ni berkaitan dengan sebentar lagi kita akan bersama dengan Mosu. Mosu Mo. Dah bersama dengan Mo. Kita nak berkongsi lagi dengan dia. Produk-produk yang telah pun selama kini kita tahu. Yang diusahakan oleh Mosu. Ni berkaitan sebelum tu demo-demo yang bersama dengan kita pun. Terima kasih lah. Aniza Zulkifli, Rosida Safi, Aizat Hanif Wada. Lepas tu Abdul Abdul Khairul. Panah terik luar ni. Nak ujar berkali petang ni. Nak ujar berkali. Berkali. Tapi kita begitulah kaedah lah ni. Lah ke petang ni. Apa ni. Sebelum gorik tu kan ujar lebat. Tempat kita. Tulup Idam. Bersama dengan kita Nordin Ibrahim pun ada. Abedin kita Pak Din di Batu Pak hadir. Pak Din kulak-kulak belah mana Abedin tak sapa lama dah ni. Baik. Alah kebatuk eh. dia mari begitulah. Nak banyak kadek rekod ni. Daripada Map Malaysia lah. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Map Malaysia Dr. Muhammad Hisham. Muhammad Anip. Dia ya learning dia kok tak ada bukti lagi menunjukkan debu beracung daripada letusan gunung berapi di Indonesia merentasi ruang udara negara kita lah. Seperti mana yang ditular di media sosial baru-baru ni. Ni kenyataan dia betul lah. Demo-demo tular baru-baru ni. Jadi kata Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, berdasarkan pemantauan semasa abu gunung berapi termasuk daripada letusan gunung Anak Krakatau dikesan bergerak ke arah Lautan Hindi di barat Laut Sumatera. Jadi kejadian letusan gunung berapi ataupun gempa bumi dengan fenomena El Nino yang melanda negara dua perkara berbeza kata dia dan tak ada kaitan langsung kebetulan. Tak ada kaitan langsung dan kebetulan ini berlaku pada tempoh sama. Jadi ada pihak yang menyangka benda ni berkaitan. Jadi hasil pemantauan mendapati debu-debu ni bergerak ke kawasan lautan terbuka dan bukannya ke arah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi dianya pihak Map Malaysia lah. Dianya Royak Mari, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ni menggesa orang ramah terutama jaguh cyber supaya menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih untuk mengelakkan kekeliruan dan juga panik di kalangan kita di Malaysia ni lah. Selain daripada tu mengenai perkembangan cuaca pula, Dr. Muhammad Hisham Royak Mari, negara kita lah ni masih berdepan fasa El Nino biasa. Ia secara beransur-ansur berubah daripada tahap lemah ke tahap sederhana dan kuat sebelum dijangka mencapai kemuncak sangat kuat ataupun dia panggil Super El Nino. Super El Nino ni dijangka melanda negara kita pada hujung monsun timur laut iaitu sekitar bulan 3 hingga bulan 4 Mac hingga April tahun depan. Khususnya di negeri utara Semenanjung kita. Lepas tu kita tahu lebih kurang sikit berapa nama El Nino ni. Dia El Nino ni sebenarnya dia kot suhu di tengah dan timur laut Pasifik menjadi jauh lebih panas daripada paras normal. Suhu melampau, dia kata suhu harian boleh mencecah 40 darjah Celsius hingga 41 darjah Celsius di setengah-tengah kawasan. Lepas tu bila mari benda ni sangat-sangat kuat ni dipanggil Super El Nino. Dia akan menyebabkan taburan hujan berkurang dengan ketara dan juga menyebabkan musim kering yang panjang. Ni atas jatuh kebimbangan kepada
demo-demo hok mego dan juga petani-petani kita lah. Dia kata so lagi bila berlaku El Nino ni, risiko kebakaran meningkat, meningkatkan ancaman kebakaran hutan, tanah gambut, berserta dengan masalah jerbu tempatan ataupun rentas sempadan. Yang kedua, yang seterusnya adalah sumber air dan pertanian. Dia akan bui tekene kepada paras air empenge kawasan tadahan berserta dengan menjejaskan sektor pertanian. Bedik ayat sanilah. Baik, itulah maklumat sumber sedikit kita berkongsi ada ekor. Jadi hok tak benar, hok tak betul tu, betul dah tu. Daripada Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, Met Malaysia. Alik kita tu rojok semualah benda-benda yang sahih mengenai cuaca perkembangan semasa dalam Met Malaysia tu lah. Kita boleh tahu hok sengotinya ada ekor. Baik, kita bersama dengan Mosumo lepas pada ni.

0: Baiklah ni, kita pukul 3.33 minit petang rekod. Sebagaimana Ambo wawarkan lebih awal, kita bersama dengan seorang usahawan yang berjaya di Kelantan kita, antaranya bersama dengan Mok Sumo, iaitu pengasah dan juga pemilik perniagaan Mok Sumo. Kita tahu berlaku dah produk-produk dia jual berapa ataupun yang disediakan untuk adik rekod. Dan kita berkongsi lah apa ni pengalaman dan juga demo-demo yang telah pun pulih-pulih klik setiap kala dengan izin Allah Ta'ala, dengan menggunakan pengantarannya adalah produk-produk keluaran Mok Sumo. Jadi Mok Sumo boleh cerita panjang lah, bedik sekerak-sekerak boleh. Jadi sepenuhnya bersama dengan Mak Sumo. Assalamualaikum Mak Sumo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah Mak Sumo. Harap-harap pun demo-demo menggunakan perkhidmatan dan juga produk-produk Mak Sumo pun sihat lah kau.
1: InsyaAllah. Itulah kita di antaranya begitu. Di antara pendengar lah.
0: Betul lah Mak demo guna selama kena ni. Baik Mak Sumo, kita suruh Mak Sumo lah untuk cerita lebih lanjut.
1: Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada DJ kita Petania Bedi. Sekali lagi bersiaranlah bersama Mak Sumo dalam rancangnya Tajak Air Petani. Alhamdulillah seperti Abedi kok ya. Semoga terus menerulah pengguna produk Mak Sumo ni dikurniakan kesihatan yang baik dengan izin Allah Taala. Alhamdulillah insya-Allah. Dan kebanyakan pendengar radio ni adalah dari pengguna produk Mak Sumo lah. Jadi semoga sihat belakang duk dengar Mak Sumo cerita tu. Jadi support juga Abedi. Mak Sumo tak boleh nak cerita panjang sebab masa ni pendek je. Jadi dari masa ke semasa Mak Sumo hari ni nak berkongsi cerita lah. Berkongsi cerita pengguna-pengguna kita yang pakai kapsul herba, yang minum JK Love, alhamdulillah daripada kesihatan dia kurang baik, semakin baik. Jadi dalam seminggu dua ni banyaklah berita-berita gembira yang kita dapat. Yang mari di pejabat HQ Mok Sumo sendiri, yang melalui ejen-ejen kita dan juga stokis-stokis kita lah. Di antaranya minggu ni ada seorang makcik ni, kita panggil Mok Lah lah ke dia. Mok Lah ni asal silah dia tak tahu pun produk Mok Sumo, anak dia yang pakai, yang beli. Jadi anak Mok Lah ni baru ni dia beli 5 botol kapsul herba. Lepas tu dia holo ke Mok Lah 2 botol. Dia kata, Ma makan obat ni. Dah madu oyak serbai tangan, sakit lutut deh. Ma terah makan. Dia beri 2 botol. Selepas makan 2 botol tu, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, kalau nak royak takut tak cair, tapi kena royak. Hak dia duk serbai tangan dengan sakit lutut tu, 2 botol abadi tu hebui rezeki. Alhamdulillah. Sakit lutut pun dok, serbai tangan pun hilang. Alhamdulillah, mungkinlah dia ni, Mok Lah ni baru-baru berasa berkali. Serbai tangan tu baru berasa, sakit-sakit lutut pun tidak teruk mana. Jadi bila ikhtiar selalu tu, alhamdulillah, potensi untuk sembuh tu cepat. Jadi kalau kita tengok juganya di balasoh-balasoh kampung kita lah ni, kurang dah orang pergi balasoh. Sebab apa masalah sakit lutut lah badik ramanya. Sakit lutut tak ada buang momolek sakit lutut dah. Jadi maksud nak recommend lah, maksud nak cadeke siapa ada masalah sakit lutut, nak semaya kena semaya tahusi deh, nak naik tangga tak leh, nak lipat lutut pun tak leh, boleh pakai tera kapsul herba Mok Sumo. Jadi baik sangatlah daripada dulu abadi 2018. Siapa lon ni puluh-puluh ribu pengguna, lebih pada 90 ribu pengguna ada masalah berkaitan dengan lutut, sendi, tumik, saraf deh. Orang makan kapsul herba Mok Sumo ni 2018 sampai 2020 ni memang pengguna kita ramai. Alhamdulillah. Jadi pakat teralah kapsul herba, tidaklah mahal mana, memang mampu milik lah. Dia harga dia RM35 sahaja sebotol. Tapi Mok Su cadeke kepada mokcik, pokcik, ayuh, mek, orang mana ada masalah sakit lutut, serbai tangan, kalau nak teralah kapsul herba ni, bolehlah ambil untuk pengambilan sebulan selalu. Supaya kita makan tidak celuk-celuk. Jadi pengambilan untuk sebulan tu 5 botol. 5 botol harga dia sekalo-sekalo RM175. Tapi dia ada potongnya harga RM40. Jadi hanya bayar RM135 sahaja ubat butir kapsul herba Mok Sumo tu untuk penggunaan 36 hari, 37 hari lebih kurang, sebulan lebih lah. InsyaAllah. Situ pun kita boleh tengok kesel kepada lutut, tumik ataupun serbai tangan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala selesalah. Orang kata akan berkurangnya insya-Allah. Jadi nak beli mana ni produk Mok Sumo? Produk Mok Sumo ni boleh beli dengan ejen-ejen stokis yang kalau dalam live lah ni kita boleh tengok lah. Dia punya nombor telefon dia setiap dia ego ada lah ejen kita. Ataupun boleh juga telefon ke pejabat Mok Sumo di nombor 011 37 0117431358. Sekali lagi 0117431358. Lepas tu seorang lagi, cikgu, kita panggil cikgu Jali, cikgu Razali. Dia duduk Pasir Putih, Abdi. Dia baru je pecing. Baru pecing. Bila pecing tu terus duduk saja dah di rumah. Maksud jadi cikgu ni naik tangga, turun tangga, tingkat satu, tingkat dua, tingkat empat naik ni. Bila pecing duduk, banyak masa duduk relax di rumah. Dia jadi kau masalah saraf. Serangan saraf apabila tiba-tiba kaki dia tu tak boleh nak akak, tak boleh nak lakuh. Bila nak bangun pun tak boleh nak melakuh lah, nak pakai selipar pun tak urut. Dia wayak ke maksud jadi super berat kaki dia tu. Tapi alhamdulillah bedik. Setelah habis 3 botol. Kaki dia tu kembali renge. Sebelum ni masa mula-mula dia jadi masalah berat kaki, nak lakuh tak boleh, nak pakai selipar pun tak boleh. Dia kena guna tukak nak jalan. Tapi alhamdulillah lepas habis 3 botol tu renge semula, tak tepi dah tukak lah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah Cikgu Razali di Pasir Putih kau bacok maksud saya ni. Tak ingat dah tu. Pasir Putih kau bacok. Itulah Cikgu Lili lah. Semoga terus sihat lah. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah.
0: Pecing lagi tu.
1: Pecing tu lah.
0: Pecing tu.
1: Sebelum pecing tak ada masalah. Kenapa bila pecing duduk saja. Okay? Dia tak kurang pergerak ke kali.
0: Dia mari lah.
1: Jadi, jangan resah gelisah lah. Kita pakai terakit pasal herba. Maksumul, pengambilan tu ambil set jimat untuk sebulan. Sebabnya ada diskaun RM40. Boleh hubungi nombor pejabat Maksumul di 0113743135 ataupun tunggu hari Minggu. Hari Minggu, hari Jumaat ataupun hari Sabtu, produk Maksumul ada jual di pasar-pasar pagi, di pasar-pasar tani. Kalau rumah kita dekat dengan pasar tani, Tanah Merah ko, Kota Baru ko, Bacok ko, Tupak ko, adalah tu pasar tani kita tu. Pasar tani kita. Obat Maksumul kita tu di pasar tani.
0: Ejen-ejen kan ada
1: situ lah. Ejen kita.
0: Betul. Jadi kalau Abedi dengar tadi ramai kat lu lah, demo 90,000 ke apa. Stok putus ni, tak putus ni.
1: Alhamdulillah tak putus.
0: Setakat ni.
1: Kita ejah molek dah. InsyaAllah.
0: Jadi bekalan mencukupi.
1: Bekalan mencukupi setakat ni
0: dah. Ya, itulah. Jadi kita akan sambung klik semula rekod bersama dengan Maksumul. Tadi dia cerita berkaitan dengan kapsul herbal Maksumul. Lepas ni berkali kopi JK Love kau bergapa. Jadi kita berkongsi. Ataupun dia boleh klik sedia kalor dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita akan berkongsi dengan Maksumul sementara lagi.

0: Jadi begitulah kita harapnya demo hok boleh-boleh klik sedia kala tu. Leh ada berengeng daripada berak tu, tolong-tolong beroyak kepada orang lain. Getek kadang-kadang tak sapa benda ni. Jadi kita maklumlah leh. Tu pun juga boleh pahala kita tu leh. Tolong royak cara mana demo sehat ni leh. Pulih-pulih tu kerjaan Allah Taala. Jadi ada pengantara dia. Baik, kita nak sambung semula masuk. Berapa nama pula nak royak ni?
1: Okey, kita sambung cerita lah. Cerita kita berkenaan dengan orang ada masalah gastrik teruk. Learning cavity.
0: Yo.
1: Kita tengok kalau bahasa Kelantan kita panggil medu deh. Medu, angin, gastrik, sekok, sosong, tak nak nyawa. Gejala tulur. Dalam masa yang sama bukan gastrik sebenarnya, jantung. Batu dalam pedu, batu dalam batu karet, usus, kanser usus, banyak lah. Cumanya maksum ke bukan bahagia goni tu gak. Muka jual ubat maksum mo. Tapi alhamdulillah, pengguna-pengguna ubat maksum mo ada masalah serius. Sore duduk di kadok. Dia sebelum ni memang kalau dia sakit perut, dia tak boleh nyawa. Sakit perut, tak boleh nyawa. Siapa sakit ni atas belakang apa, memang masuk wak. 8 hari, 7 hari masuk hospital. Dan dia dibekalkan dengan ubat gastrik lah. Banyak tahun dah lah dia duduk makan ubat gastriknya. Baru ni jumpa dengan mak suka dah makan. Jumpa dengan mak suka dah makan tu, dia pun banyak cerita. Saya alhamdulillah dah mak suka ni. Saya kenal mak suka tak kenal saya. Tapi saya nak royak cerita ni, saya sebelum ni mak suka, kalau kena serangan gastrik, sakit perut, memang saya tak boleh nak nyawa masuk hospital kak, duduk dengan oksigen. Siapa tahap lagu tu. Tapi saya ni hanya makan ubat angin je lah. Alhamdulillah lah, bila duduk lama di hospital tu, dia buat macam-macam cara. Okey kak, bolehlah tubik. Tapi duk ulih alik lagu tu lah. Sakit perut teruk, tak boleh nak nyawa, sakit tak belakang, sakit kepala, sakit belakang. Masuk hospital, super rumah kedua dah duk ulih alik masuk hospital. Tapi alhamdulillah maksu, dia kata sekat duk makan, duk minum JK Love ni. Minum JK Love, makan kapsul herba. Saya punya masalah dalam perut, sakit perut, tak boleh nak nyawa, sekok. Alhamdulillah Allah izin, sekat-sekat doa aman ni saya tak masuk uap banyak bule tu. Jadi alhamdulillah, bukan maksud nak jamin atas produk maksud mall tidak, tapi ikhtiar dia. Mungkin sebelum ni dia banyak dah duk jumpa doktor, makan ubat ke tu henok wis kung kok tu pun yo deh makan ubat maksud mall, minum kopi JK Love, alhamdulillah. Jadi hok gastrik dia tu tak buang nadah. Jadi siapa dia ada masalah gastrik, rasa ada mari serangan angin, sosong, kita panggil medu lah Kelantan kita ni, boleh pakai terak kapsul herba maksud mall dan juga JK Love. Alhamdulillah. Lepas tu kita punya pelanggan sore lagi berada di Pasir Mah, Kak Aning. Kak Aning ni dia memang gastrik teruk juga. Dia memang gastrik lah. Gastrik dipanggil gastrik habis stage dah dia ya. Gastrik habis apa? Kategori dah. Jadi bila dia kena gerang apa ni, serangan gastrik ni, memang dia kena masuk hospital juga. Kalau boleh poso, memang dia tak boleh poso langsung. Kalau dia poso je, memang masalah selalu. Jadi dia ni doktor bagi ubat gastrik, ubat paling kuat sekali. Jadi dia tak sih dah makan ubat pedih perut. Jadi dia teral juga kapsul herba maksumo dan JK Love. Depun dia dengar dalam radio lah, maksu berkongsi cerita dalam radio. Alhamdulillah. Loni dia pergi sendiri pejabat maksu, bercerita dengan maksu di pejabat maksu mall di Tunjung tu lah. Dia kata Loni maksu alhamdulillah syukur doh dia ya. Memang saya tak makan langsung dah ubat teh sakit ko, penado ko, ubat gastrik angin hok butir ko, hok air ko dok belako dah. Cocok di hospital pun dok dah. Alhamdulillah saya dok makan kapsul, dok minum JK Love dengan izin Allah Taala lah. Ikhtiar kita tu minta dengan Allah Taala deh. Jadi Allah izin. Jadi gitulah pok-pok kita ni, kalau ada sikit sebanyak rasa tak sedap dalam perut, berasa ada supongan gastrik sokmo, cubalah tera kapsul herba dengan juga JK Love. Salah satu pun tak apa. Tapi untuk orang gastrik ni, untuk orang hok angin dalam badan, sosong sekok ni, maksud cadek ke, cuba minum JK Love. Pagi, petai, dua kali sehari. Kita tengok kat dia lagu mana. Biasanya seminggu tu dapat dah. Kesel dia tu semakin baik. Sama juga dengan pengguna maksud hok duduk di jeli. Kak Yah duduk jeli ni, sama juga dia tak boleh puasa langsung dan dia tak boleh seleh makan ni berminyak ataupun apa ni, pucuk-pucuk ulir ke hok sejuk-sejuk, buah-buah hok sejuk-sejuk, tak boleh. Pedah tak boleh. Tapi alhamdulillah temu tikus. Boleh betul-betul dia minum kopi JK Loves. Boleh. Dia punya gastrik dia tu tak ada serangan langsung. Abedik. Dari jeli dia mari ke pejabat Moksu ditunjung ni. Nak royak cerita. Saya ni tak makan dah. Bak gastrik Moksu tak sakit perut dah. Minum JK Loves.
0: Yeah.
1: Okey. Alhamdulillah lah. Dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Moksu cadangkan kepada kita semua yang ada masalah gastrik. Ataupun rasa ada masalah sakit perut. Tiba-tiba sosong naik kepala. Buang namu lah. Peluh pelah tu deh. Pakat teralah JK Love. Kegunaan JK Love ni kalau sebulan harga dia asalnya RM195. Bukan sekotok, 3 kotok.
0: Yeah.
1: RM195 ya tu 3 kotok. Tetapi kita ada potongan harga RM15. Jadi bayar hanya RM180 sahaja. Dapat 3 kotak tu. Minum setiap hari. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Masalah gastrik kau, medu kau, angin, sosong, peluh, payuh buai besar kau. InsyaAllah. Kita boleh tengok kesan baik dia.
0: Baik.
1: Berdasarkan pengalaman pengguna sebelum ni lah. Jadi kita boleh tengok lah di Live Kelantan FM. Ada nombor ejen-ejen Moksumo, stokis Moksumo di merata-rata tempat. Boleh ambil nombor situ. Ataupun kalau hari Minggu, boleh berkunjung ke pasar-pasar tani, pasar pagi, Wakah Zain, PCB, Wakah Baru, Kota Baru, Tanah Merah, Macet. Ada rata-rata. Ataupun boleh juga pergi ke pejabat Moksu sendiri di Tunjung. Dan nombor telefon kitanya 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358.
0: Itulah. Mudah-mudahan hari kok dengan usaha ikhtiar kita tu ada sekurasi. Mudah-mudahan di kalangan kita pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kita nak sehat. Tak ada benda lain dah kita ni yang berdik nak gak. Yeah. Sehat, ceria, kaya, pasti bahagia insyaAllah.
0: Terima kasih Masu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada pendengar dengan kombo yang setia bersama dengan Medi Petani. Tak ada apa khabar orang Kelantan hari Sabtu 12 hari bulan 9 bersama dengan ngelah ngesuk kita di bulan Rabiul Awal 30 Rabiul Awal. Hari ini 1448 Hijri. Inilah kita syabah taniah lah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan Allah Ta'ala menganugerahkan, menguniakan anak-anak yang baik kepada kita. Anak-anak ni nak bui kebanyakan daripada kita lah bila boleh kerja. Okay? Boleh kerja, boleh gaji yang pertama, boleh pertama kerja atau kamu ayah. Ya, tak boleh hantar 500, hantar 1,000. Jadi nak banyak bui anak-anak kita, Alhamdulillah. Ingat deh. Kita tidak minta tetapi dia mau bui kat hang lah. Dia kira untuk ayah mak dia. Ayah 500, mak 500. Itulah Alhamdulillah. Anak yang saya kata ingatlah. Ingat jasa pengorbanan selaku mak dan juga ayah dia lah. Dia begini adik aku. Kalau boleh pertama tu hok dia bui. Boleh kedua tu nak bui mojo. Nak hala Alhamdulillah. Boleh ketiga pula nak hala Alhamdulillah. Boleh keempat seterusnya nak atas. Kita terima. Tak ada masalah. Deh, nak bai nak masuk. Allah gila. Itu ni ayat anak ni. Dia sebenarnya begini. Kadang-kadang bila kita bui kemuk ayah ni lah. Piti tu. Orang tua kita ni tak kata apa. Tidak kata mitok kau gapo melainkan kecemasan dia lah. Tu kita tak boleh nak kata apa lah. Ada kita sebagai anak ni tolong kau mana-mana pun. Boleh bergadab, gaulok lah kita. Kalau tak ada piti kat. Dah letangin. So lagi bila kita bui ke ayah mok ni kadang-kadang dia tidak guna adik aku. Tu. Kalau dia guna pun sikit-sikit moga ada dah piti. Ayah membui dia ya. Jadi mak tak guna lah. Siapa masa, siapa ketika dia kok. Kita memerlukan. Piti. Kita tanya mak kita, ayah kita pula. Mak lagu mana mak kita nak pakai piti. Dia kata, adalah mak sipir tu hok membui selama kening. Ambil lah guna. Tengok mak kita ke mana-mana pun dia deh. Susah payah pun dia tolong ke mana-mana anak dia. Bila dengar ada berutuk, ada kesusahan, ada kecemasan. Kecemasan itu ada dah. Cuma kecemasan kali-sekala berlaku adik aku. Jadi nak ayak buinya, walaupun kita bui kepada mak ayah, kadang-kadang itulah mak ayah dia ingat. Dia ingat, dia sipir. Walaupun ada setengah-setengah yang menggunakannya, tak ada masalah tu. Telah pun dia bui oleh anak. Tetapi mak ni dia sipir juga ke mana-mana adik aku. Jadi siapa masa, siapa waktu dia, kita minta kerana berutuk piti, kita minta dengan mak. Dia kata, ambil lah aku sepel selama kena yang mau bui tu, ambil lah. Itulah orang tua kita adik akak ni. Benda-benda ni adik akak sak tinggal amalan-amalan dan juga apa ni PA perangai dan juga tingkah laku daripada orang-orang tua kita lah. Saya anak tidak putus. Tapi anak dengan mak, itulah bimbangnya. Dengar cerita hari ni pun, beritanya, mak pun, okay, nak lah macam-macam lah. Sedangkan mak dengan anak, tidak ada putus. Umpama cincin, apa? Air di cincin tak akan putus. Begitulah. Kita harap begitulah. Di kalangan kita kemah-kemi, dah lebat keluarga ni, anak dengan mak, dengan ayah, mak, anak, supaya itulah. Hidup dalam keadaan bahagia. Baik, kita dengar lagu.

Tupai di buju dunia daripada Rozi Kemal Berdui sebagai hiburan kita bersama lah. Baik. Dekat Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajah Jeli ni akan buat forum Ehwal Islam pada 14 hari bulan 9. 14 September jatuh ke hari Senin malam Selasa pukul 8 malam, tepat dia di Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajah Jeli, dengan tajuk Maulidur Rasul bukan sekadar saya tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli panel yang akan mengupah dan juga memberi pencerahan kepada kita berkaitan dengan ni, tajuk Maulidur Rasul bukan sekadar saya tapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Suratmi Mat Yusof. Ya, dua orang lah ahli panelnya. Kalau 2-3 orang lagi rapat pukul 12 malam ni. Jadi dua orang lah, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Suratmi Mat Yusof, moderator forum Da'i Wafi ataupun Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Adakah kau ada luar masa, ada kesempatan, pakat gilah ramai-ramai, pakat gilah ramai-ramai untuk kita dengar forum Ehwal Islam ini. Nah, yang dianjurkan oleh Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajah Jeli. Sebagai panduan kita bersama hari ini, maksudnya waktu sembahyang fardu asar hari ini, sembahyang fardu asar hari ini bagi zon 1 pada pukul 4.13. Zon 2 juga pada waktu yang sama 4.13. Jadi seluruh negeri Kelantan kita dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pukul 4.13. Besuk dan setiu pada pukul 4.10 petang.

Hamba kasihan Azai menandakan masuknya waktu semaya fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan melibatkan zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga sentiasa dalam keadaan yang Allah redha dan bahagia sentiasa. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kali ini kita akan berbicara tentang kepentingan alam, alam sekitar, amanah kita bersama. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sebelum itu, saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, jom sama-sama kita tutup mata, kita bayang sekejap. Ya Allah, banyaknya nikmat kalau tuan-tuan, puan-puan dah hidup 30, 40 tahun, 50 tahun, hati 80 tahun. Bayangkan sekejap banyaknya nikmat yang Allah dah berikan pada kita, yang Allah kurniakan pada kita. Walaupun kita ini dosanya banyak, walaupun kita ini ada masa kita terleka untuk

0: zikir, terlupa untuk baca Al-Quran, tapi tidak sesekali pun Allah tarik nikmat itu serta-merta. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, banyaknya nikmat yang Allah beri, maka jom kita bersyukur. Bagaimana untuk kita bersyukur? Dengan antaranya kita menjaga alam yang Allah berikan, menjaga nikmat yang Allah berikan. Kerana apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita lihat sekeliling kita, alam, tumbuh-tumbuhan yang ada sekeliling ini sangat penting untuk manusia. Allah ciptakan alam untuk manusia itu sendiri. Maka kita lihat, kalau kita tidak menjaga alam kita, kemusnahan ya, antaranya akan berlaku dan sebagainya akan berlaku, maka manusia juga akan sengsara akhirnya. Kita lihat dengan alam, dengan oksigen, dengan udara yang segar, kita mendapat oksigen yang kita hirup. Dengan alam juga, dengan tumbuh-tumbuhan juga, dengan itu terhasillah makanan untuk manusia. Dengan alam, dengan bumi yang sejahtera, kita dapat hidup dan kita dapat tinggal dengan nyamannya. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, lihat itu baru sikit kepentingan alam kepada manusia. Maka kalau bukanlah kita yang menjaganya, kita takut tuan-tuan, puan-puan, ianya akan menjadi musnah dan akhirnya menjadi satu perkara yang memudaratkan. Dan kita takut manusia nanti akhirnya mudarat ataupun mendapat keburukan daripada perkara atau perbuatan yang kita buat. Dengan apa, sebagai contoh, pembuangan sampah ataupun pembakaran terbuka dan sebagainya. Maka tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita bermotivasi untuk menjaga alam ini bersama. Kerana alam ini untuk kita, maka dengan bersyukur, dengan menjaga dan menghargai alam ini. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil. #PenyaranJakim

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

Baiklah, Rekor, kita sambung klik. Semula bersama dalam segmen Apa Khabar Orang Kelantan Akok. Lawan ni pukul 4.32, mana betul. Kita tak banyak hari dah. Nak nablah hari bulan tu, hari bersejarah bagi negara kita Malaysia lah. Yang mana sambutan Hari Malaysia 2020 ni, peringkat kebangsaan akan diadakan di Borneo. Borneo Convention Center Kuching, BCCK, Sarawak, pada 16 September. Lepas tu, adik ekok, kita juga menunggu-nunggu, menanti-nanti khabar berita, iaitu berkenaan dengan Belan Jawa 2027, tahun yang kita nak adak ni lah. Tak banyak bulan dah kita akan berhadapan ataupun melalui meneruskan kehidupan kita di tahun baru, insyaAllah. Belan Jawa 2027 dijadualkan untuk dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober 2020 ni. Jatuh ke hari Jumaat dengan tema dia Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar mengakar di bumi, yang membawa naratif reformasi ekonomi, kesejahteraan rakyat serta garis panduan peruntukan dan 10 bidang tumpuan utama negara. 10 fokus utama, 10 bidang tumpuan ini termasuk kos sara hidup, gaji dan juga perlindungan antaranya lah. Waktu Belan Jawa 2027 pada 9 Oktober 2010. Dan untuk pelajar-pelajar kita, amu percaya di kalangan anak-anak kita ni bertungkuh lumuh lah untuk kalau gia agak dekat-dekat Nabi Gia dah ni, kaca Nabi Gia dah. Sebab peperiksaan bertulis CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 ni akan diadakan start mulanya pada 23 November hingga 7 Disember depan. Ini mengikut kenyataan Kementerian Pendidikan KPM. KPM juga memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu dan ujian bertutur bahasa Inggeris masing-masing akan diadakan pada 20 Mei hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula akan diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2020 ni di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara untuk tahun ni. Tu dia. Belajar molek, belajar bersungguh. Mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita mendapat kecemerlangan kejayaan. Tu dia.

Baiklah, kita pukul 4.44 minit petang rekod. Sebagaimana biasalah, pukul 5 tu kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Sementara 7 gol menop kosi berkenaan dengan cuaca negeri Kelantan lah. Sebelah petang dia rakyat tak ada hujan. Ni Map Malaysia memaklumkan ataupun menyatakan bahawa petang tak ada hujan. Bila malam tu ada rekod, dia ada ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tu beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tu jangka Map Malaysia. Kadang-kadang pedalaman pun mari lah ke bandar. Jangka Map Malaysia belah tu. Tetapi kita bandar pun, kampung kau mana-mana ada rekod. Kadang-kadang cuaca lah ni, tolong beringat belakang lah. Beringat belah mana ribut-ribut lah membernya. Anak-anak kita tu bila dah nampak dah gelak gugup tu, tolong klik lah. Hok mana main hoki kau, main bola kau, tinggal situ lah. Tinggal situ, lari klik lah. Klik cepat-cepat. Membernya takutnya berlaku gapo-gapo lah. Dengan pelakar kau, ribut kau, pokok-pokok ni ada kau. Kita jauh dengan pokok. Iyalah, jauh. Ada pokok tepi-tepi padat juga. Dia terbaik dah. Kena atas batas tekok kita nyayuh. Minta jauh lah belah-belah tu. Kemalangan ni, orang kata kalau malang tidak berbau. Kalau malang tu banyak bau. Ada orang bergoreng situ, bergoreng sini, kuih tiaw, macam-macam. Malang tu tidak berbau. Itulah. Itu agak-agak kita lah. Jadi kita ambil apa ni, nasihat dan juga panduan oleh Map Malaysia ni supaya kita lebih berwaspada dan berhati-hati, khabar ingat semua-semua dalam bab keselamatan dan juga kesihatan kita. Mari dengar lagu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada adik kakak kita yang mana mendengarkan akak tu. Terima kasih sebabnya Syirah kembali ni untuk Biz On Air macam biasalah pukul 5 suku deh. Dan tak lain dan tak bukan, masih lagi topik yang sama macam dengan kemarin, iaitu kita nak kecek berkenaan dengan produk seramik. Macam-macam benda sebenarnya kita boleh buat deh, hanya menggunakan tanah liat. Dan tak lain dan tak bukan, Syirah masih lagi dengan pemilik Beli Pot Craft, iaitu Cik Oni kita. Cik Oni, lagu mana hari ni? Sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ah, sihat tu deh. Jadi Cik Oni, apa ni hari ni lah kita nak tahu. Sebab semalam kita dah janji dengan pendengar kita dah. Ah, kita nak tahu step-step yang diperlukan sebelum pada menghasilkan produk tu deh. Ah, ya, daripada betul. Tanah liat dah boleh jadi ke satu produk, macam contoh jadi tabung, jadi pasu bunga dan sebagainya tu. Jadi mungkin Cik Oni boleh ringkaskan, explain lah, bagi tahu kepada pendengar kita secara ringkas antara step-step yang perlu dilalui sebelum menghasilkan sesuatu produk tu.
2: Okey, kita lebih kurang ada 5 atau 6 step gitulah untuk hasilkan produk tu. Yang pertama, kita akan buat model. Model tu biasanya kita akan guna tanah liat ataupun plaster of Paris lah untuk hasilkan model tu. Contohnya kita nak buat vas, kita akan ukir dulu bentuk vas tu.
1: Okey.
2: Okey, seterusnya proses yang seterusnya kita akan buat original mold. Original mold tu mold yang pertama.
1: Okey.
2: Okey, seterusnya kita akan buat mother mold. Mother mold ni sebagai ibu untuk kita buat acuan production mold.
1: Okey.
2: Okey, production mold tu yang itulah kita akan buat produk untuk casting. Casting tu kita masuk ke tanah liat cair lah, ke dalam acuan untuk bentuk jadi produk.
1: Jadi macam kita tahu jugalah, untuk kita mudah nak faham lagi kepada pendengar kita, setiap ni bentuknya berbeza ke. Okay? Jadi proses ni memang perlu dilalui lah untuk menghasilkan sesuatu bentuk tu, betul?
2: Ya, betul.
1: Adakah untuk menghasilkan sesuatu produk seramik ni sebenarnya memerlukan kemahiran juga? Macam dengan Cik Oni sendiri, selain daripada belajar dengan Abah, adakah ada join juga kelas-kelas kau ataupun ada menimba

0: dalam bidang seramik ni di tempat lain juga?
1: Kita mendaftangi Keraftangan Malaysia. Dari situ ada juga lah dari segi bantuan dan juga apa, bantuan bahan dan juga ni tunjuk ajar tu ada juga lah. Dari situ dari pihak Keraftangan.
0: Okey, gitu deh. Jadi Cik Oni, kita nak tahu juga di awal perusahaan seramik ni deh, ada tak cabaran yang paling besar Cik Oni terpaksa hadapi?
1: Pada awalnya dari segi kita tak cukup kelengkapan lah.
0: Pada contoh awalnya, kelengkapan tu macam mana tu?
1: Mesin pembakaran. Sebab seramik ni perlu dibakar. Lepas tu kita buat sendiri oven tu. Sebelum tu kita belum daftar lagi lah dengan Keraftangan Malaysia. Kita buat sendiri tapi suhu tu tak capai yang kita nak. Seramik ni kita bakar pada suhu 970. Masa tu oven dalam 800 lebih je. Maksudnya kalau suhu tak kuat, maksudnya produk ni rapuh lah, mudah retak.
0: Kualiti tu perlu jaga
1: betul,
0: juga waktu
1: dia. Lepas tu kita berdaftar dengan Keraftangan Malaysia dan dapat bantuan mesin pembakaran tu lah. Dari situ kita boleh upgrade produk sikit lah.
0: Jadi daripada situ jugalah perusahaan seramik Cik Oni pun semakin berkembang juga.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan sebenarnya nak juga Syirah tahu ni deh, sebenarnya apa ni, ada tak fasa yang mana rasa putus asa? Yalah, sebabnya perusahaan seramik ni sebenarnya tak ramah orang tahu ke. Ada tak satu fasa yang mencabar yang rasa macam nak putus asa lah, tak serta terus scale lah? Ada tak mungkin boleh bercerita dengan kita punya pendengar ni?
1: Mesti ada. Sebab dalam perniagaan ni memang ada masa jualan tu slow. Produk tidak menjadi hak seperti kita nak. Lepas tu produk tu tak bergerak mana lah ke.
0: Tak mendapat sambutan.
1: Lepas tu kita pun sendiri dah rasa penat. Tapi bila saya fikir semula, Belipok ni bukan dibina pada masa satu hari. Lepas tu kita kena teruskan jugalah. Kita cari jalan untuk apa ni, markup balik benda tu.
0: Jadi okey, untuk menghasilkan, sebenarnya gini deh pendengar semua, di depan Syirah ni Cik Oni kita bawa macam-macam jenis produk yang dihasilkan daripada seramik ni lah. Ada tabung macam-macam bentuk. Yang ni pokok kelapa, yang ni macam ni apa dia ni Cik Oni?
1: Pasu hiasan lah.
0: Pasu hiasan, macam-macam lah. Jadi mungkin lah Cik Oni boleh berkongsi dengan kita semua, berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk nak menghasilkan sesuatu produk ni?
1: Okey, kalau tu dia akan mengambil masa beberapa hari dan juga minggu. Juga bergantung pada saiz lah.
0: Okey.
1: Lepas tu dari segi cuaca juga mainkan peranan juga.
0: Kalau panah ke sejuk, panah ke hujan ke, you tak boleh juga.
1: Kalau hujan tu dia ada masalah sikit lah, dia lambat untuk pengeringan. Sebab produk perlu dikeringkan sebelum pembakaran. Kalau kita bakar basah, dia akan retak lah semasa pembakaran tu. Jadi musim hujan tu satu cabaran jugalah untuk kita.
0: Cik Oni, sebenarnya bila waktu yang banyak terima tempahan hasil daripada tanah liat ni?
1: Musim perkahwinan. Macam hujung tahun, macam dinner-dinner macam tu. Juga. Lepas tu musim cuti sekolah lah, kita akan dapat permintaan untuk apa ni, set mewarna.
0: Set mewarna maksudnya apa ni, Syirah ada tengok jugalah melalui laman sosial Cik Oni, ada satu bah juga mari ke tempat production awak tu deh. Maksudnya bawa pula student untuk nak mengalah lah.
1: Lawatan dari sekolah dan juga banyak jugalah lawatan ke bengkel. Kita boleh buat aktiviti di bengkel tu. Sambil-sambil melihat kita buat production dan juga boleh buat aktiviti situ.
0: Yang mana anak-anak kecil ni diberi peluang untuk mewarna sendiri pada bab seramik tu sendiri deh, pasu seramik tu. Untuk macam dengan tadi, soal berbalik kepada soalan tadi deh. Yang paling sementar lah kalau kira, waktu yang paling sekejap untuk hasilkan produk berapa lama, dan yang paling lama berapa lama yang Cik Oni ambil untuk hasilkan produk tu, dan produk tu produk gapo?
1: Kalau lo ni, saya fokus banyak untuk apa ni, pemanas tungku. Pemanas tungku ibu dan anak lah. Yang tu banyak sambutan jugalah untuk pemanas tungku tu. Biasa untuk pemanas tungku tu dalam masa satu minggu lah, bergantung kepada apa, permintaan.
0: Adakah saiz yang sama?
1: Saiz berbeza. Tapi yang tu kalau benda apa ni, produk tu kecil, dalam masa seminggu pun dah dapat lah. Mengikut kuantiti jugalah. Kalau produk tu besar, dia akan mengambil masa untuk proses pengeringan tu lah.
0: Ya, lama lah.
1: Jadi
0: seminggu tu adalah antara masa yang lama lah untuk menghasilkan satu produk. Yang paling cepat macam mana pula Cik Oni?
1: Paling cepat dalam masa seminggu, dia proses dia kita kena tunggu pengeringan tu. Secara natural. Kita tak boleh jemur. Kita suhu bilik je.
0: Jadi gitulah deh. Itulah sebab tu kata nasib baik kita panggil Cik Oni kita ni ke Biz On Air, baru kita tahu sebenarnya lagu mana proses sebenar untuk menghasilkan produk daripada tanah liat ni. Jadi Cik Oni, jangan puas lagi dah. Sebabnya esok kita nak bersama dengan Cik Oni lagi untuk kita tahu lebih banyak lagi hasil-hasil produk daripada Beliput Craft ni. Jadi jangan pergi mana-mana, esok pastikan kembali di Biz On Air macam biasa pukul 5 suku deh. Untuk hari ni setakat ni sahaja dulu. Assalamualaikum.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
4: Dah, gapo dia kat padi? 12 hari 9 ni orang duk kaki-kaki. Yuh ni.
5: Hei, orang nak tengok bola.

0: BGS apa ni padi?
1: Kedai yang masri semantan lah.
2: Oh, patut pun.
3: Baiklah, kia ambo bersama dengan adik aku dalam pokok bawah Kelantan Skoda ni untuk bersama. Jadi Kelantan FM ada semua. Kalau ada backup seloro, terasa di hati, harap kemaah. Jadi minta harap kemaah lah. Dari aku mana-mana pun, kita apa ni dapat bersama-sama sementara lagi berhibur dalam Diary Baskin terbit daripada Haji. Dan juga pada habis pada Diary Baskin tu kita dengar perkembangan semasa dan berita Kelantan FM dalam segmen selekta ne hingga 9 malam ni bersama dengan Roslam Cik Suh Abel Lam akan bersama dengan Ria Kok berhibur dengan lagu-lagu sedap kalau hot yo sia tu. Jadi dengarlah selekta terutamanya pada rujuk ustaz lah pada pukul Nesuku sampai pukul 7 malam. Sekarang ni, Assalamualaikum. Terima kasih.

0: Diary Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita dalam ruangan Diary Basking. Terima kasih kepada anda yang setia mengikuti rancangan ini. Dari band ke band, satu band, kedua band, tiga band. Dan sekarang ini diam tak diam kita hampir 15 band telah pun kita ketengahkan dalam ruangan Diary Basking. Inilah hasrat kami di RTM mengumpul band-band yang aktif di negeri Kelantan untuk memberi platform kepada mereka beraksi, terutamanya di pentas Diary Basking. Baik, pada minggu ini kita bersama lagi dengan sebuah band yang aktif juga di Kelantan kita, iaitu kumpulan kumpulan apa nama band ni?
2: Jiwa Basker.
1: Jiwa Basker. Saya terlupa sebab terlalu banyak band-band yang saya handle untuk Diary Basking. Jiwa Basker mengambil tempat pada petang ini untuk menghiburkan kita dengan semua lagu-lagu mereka. Jadi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan penyanyi kumpulan Jiwa Basker. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Nama apa?
2: Nama
1: ini?
2: Saya Muhammad Syazwan.
1: Syazwan.
2: Ya.
1: Jadi saya panggil Wan ya ke Muhammad?
2: Ya, panggil Wan.
1: Wan ya. Okey, Wan bersama dengan Jiwa Basker. Dah berapa lama dengan Jiwa Basker ni, Wan?
2: Saya dah tubuh band ni dah lama dah.
1: Dah lama dah. Ha. Cuma bermain di sekitar-sekitar bandar Kota Baru lah.
2: Ya.
1: Ya. Jadi biasanya band ni dia fokus kepada genre muzik yang macam mana?
2: Ya, kita main dalam lagu 60-an, 70-an.
1: Oh, lagu-lagu ha, lama.
2: Lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu baru boleh main juga?
2: Lagu-lagu baru ikut semasa.
1: Ikut semasa lah. Okey, jadi banyak bermain lagu-lagu yang bertak lama-lama lah. So, untuk Diary Basking pada hari ini, memilih lagu-lagu yang macam mana?
2: Kita pilih lagu-lagu lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama? Ha. Antaranya?
2: Antaranya macam dengan arwah Salih Iklik.
1: Okey.
2: Hakikat Sebuah Cinta.
1: Hakikat Sebuah Cinta. Ha.
2: Dan juga Suci Dalam Debu.
1: Dua lagu. Kemudian dua lagi?
2: Dua lagi kita lagu Hati Emas.
1: Hati Emas, M. Nasir.
2: Ha, M. Nasir. Okay. Dan juga lagu Mentera Semerah Padi.
1: Mentera Semerah Padi. Itu empat lagu yang akan dipentaskan di pentas Diary Basking kita pada hari ini. Apapun, sebelum kita berbuah panjang dengan Wan selaku penyanyi kumpulan Jiwa Baskers, kita bersama dulu dengan lagu yang pertama kumpulan Jiwa Baskers melalui Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia lagu pertama bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers, One ataupun West sebagai penyanyi. Kumpulan Jiwa Baskers ni, setiap penyanyi tu dia ada idola-idolanya lah kan. Okey, sebelum saya tanya pada idolanya, West sebenarnya mula menyanyi ni sejak umur berapa sebenarnya?
2: Saya menyanyi ni sejak umur dalam tingkatan 5 tadi.
1: Tingkatan 5.
2: Terus.
1: Terus hingga ke sekarang ini.
2: Idola saya kumpulan EYE.
1: Izan
2: EYE. Dan saya pernah duduk bersama sebelah rumah Izan EYE di Kuala Lumpur.
1: Dekat mana tu?
2: Duduk
1: Ceras.
2: Ceras.
1: Ceras Alam Damai. Kalau awak duduk sebelah rumah EYE itu bermakna sebelah rumah saya. EYE itu sebelah rumah saya. Jadinya tak apalah, kita tak kenal lagi masa tu kan di Ceras. Di Ceras Alam Damai. Betul eh?
2: Yeah.
1: Di Ceras Alam Damai. Sebelah dengan Tong Sing On ya. Okey. Baik, kita bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers ni. Pernah buat persembahan di mana?
2: Saya pertama kali membuat di petah utama di Yomo Kota Baru.
1: Yomo Kota Baru.
2: Show yang besar ya.
1: Show bersama dengan artis-artis luar juga ke masa tu?
2: Saya sendiri.
1: Sendiri.
2: Nah.
1: Oh, maknanya band awak je lah pada masa tu yang ada.
2: Kita pakai Manage One.
1: Nah. Oh, okay. Jadi sepanjang bersama dengan Jiwa Basker ataupun sepanjang bersama dalam industri music sebagai orang kata basking, basker ni, awak pernah show tak dengan mana-mana artis yang ada nama-nama besar?
2: Kalau kakek dulu pernah dengan Izang
1: EYE. Okey, ni awak gampang sangat ni. Awak gampang sangat Izang ni. Maknanya kalau Izam dengar
2: pernah,
1: awak
2: Izam pernah datang ke Kelantan di dataran bandaraya. Saya yang jemput dia, dia datang yang buat semangat tabung amal
1: dia. Dia kena stroke hari tu kan?
2: Ya, ya.
1: Sekarang ni masih dah boleh ke belum? Dah boleh ni?
2: Dah boleh dah.
1: Ya.
2: Sebenarnya raya kan itu dia datang Kelantan.
1: Awak jemput lah?
2: Saya jemput itu.
1: Lepas tu awak iring dia?
2: Dataran bandaraya.
1: Awak iring dia menyanyi lah?
2: Dia menyanyi pakai manajemen macam tu.
1: Manajemen. Mana awak uruskan lah.
2: Ya, saya urus.
1: Untuk tabung dia lah.
2: Ya, untuk tabung Remo Amai.
1: Okeynya rapat sangat lah awak dengan Izan Wati hari ni. Eh. Kenapa hari ni tak nyanyi lagu dia?
2: Tahu tak terlintah.
1: Baik, kita bersama dengan lagu kedua kumpulan Jiwa Baskers dari...
0: Diary Basking.

0: Dairi Basking.
1: Itu dia lagu yang ketiga dan sekarang kita tinggal berbaki cuma satu lagu saja lagi untuk kita berhibur pada petang ini melalui Dairi Basking. Kumpulan Jiwa Baskers dijemput untuk beraksi di pentas Dairi Basking. Baik, sebelum itu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Jiwa Baskers kerana berani menyahut cabaran untuk beraksi di pentas ini. Sebab pentas ini bukan jalan-jalan, setakat ini kita dah lebih pada 15 band beraksi di pentas ini. Jadi Jiwa Baskers tampil dengan beraninya. Kita dah pun berkenalan dengan kumpulan ini bermula dari Kuala Lumpur lagi kemudian balik kampung. Bila start balik kampung? Bila awak bermula di Kuala Lumpur, tahun berapa agak-agak kemudian balik Kelantan bila?
2: Tahun 2015
1: di Kuala Lumpur. 2015 kemudian balik
2: pada pandemik COVID. Tu balik ke Kelantan.
1: 2019 lah, 2019 lah.
2: 2010 baliklah.
1: 2010.
2: Ha, bukan 2010.
1: COVID 2019. COVID 2019. Maknanya 2019-2020 lah kot. Alright, kita bersama dengan lagu yang terakhir bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers. Wah, bukan saja boleh menyanyi, boleh juga buat DJ. Dan kita bersama dengan lagu terakhir kumpulan Jiwa Baskers. InsyaAllah semoga kumpulan ini terus maju jaya dalam bidang yang disyukuri, terutamanya dalam bidang muzik ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, Minggu Harapan, tak lain tak bukan melalui Dairi Basking. Terus berhibur lagu terakhir Jiwa Baskers. Jumpa lagi, bye-bye.
0: Dairi Basking.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya Ruslan Cesu dalam ruangan Seleta dan ruangan Rodu Ustaz untuk anda ikuti sebentar lagi. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini di hari ini Sabtu 12 September 2026 Masihi. Dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat dan dahagia, dan semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dalam ruangan Rudu Ustaz, di mana kali ini kita bersama dengan ataupun Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maed. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Maed pada petang ini. Dan untuk maklumat anda, tajuk yang akan kita bincangkan mengenai jin mendengar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua talian saya buka untuk anda di pertengahan nanti, iaitu 0973-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar saya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan sama-sama kita doakan semoga kita sihat dan dah, muslim dan muslimat sihat andanya. Dan belah saudara, di mana Ustaz akan mengupas mengenai tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini, iaitu jin mendengarlah Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
2: Terima kasih bala.
1: Sama-sama.
2: A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعما

0: هو يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hambanya yang tak pernah berhenti. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini dalam pengajian Aqidatul Islam, kita masih berbincang dalam kitab ataupun dalam bab berkenaan dengan jin. Dalam tajuk jin pada petang ini, kita nak bincang mereka, yakni kumpulan jin juga, mendengar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan jin telah hadir sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Mereka mendengar bacaan Al-Quran tersebut sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melihat atau mengetahui kehadiran mereka. Nabi tak nampak kehadiran mereka, tetapi mereka tu hadir ketika baginda membaca Al-Quran dan mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Cerita berkenaan dengan jin ini, dengar Nabi baca Quran ini, Allah Ta'ala royak dalam firmannya melalui surah apa dia ni, iaitu melalui surah Al-Ahqaf di ayat 29 hingga di ayat 29 hingga ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Dan ingatkanlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin kepadamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Ada satu masa Allah Ta'ala datang rombongan jin kepada Nabi untuk mendengar Nabi membaca Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sesetengahnya kepada yang lain. Bila puak-puak jin ni mari dengan Nabi baca Quran, maka setengah-setengah di kalangan puak dia ni kecek. Dia kata, guana, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Dipesan sama-sama mereka, kita jangan buat masalah, kita jangan duduk tumpu ke lain lah. Sebaliknya kita kena tumpu pada bacaan yang dibaca oleh Rasul ini. Berarti betul-betul, kata dia. Kemudian kata dia, setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya, menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Lepas dia dengar Nabi baca, berhati molek, maka mereka pun balik kepada kaum mereka. Puak-puak jin ni balik pada kaum mereka. Dia pun sapa pula berita ni kepada orang lain. Di kalangan jin juga. Rakyat bahawa mereka telah pergi dengar Nabi baca Quran. Dan mereka berhati sungguh-sungguh. Dan mereka pun sampai kepada mereka ni, kepada sahabat-sahabat mereka yang lain. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilayhi haqq wa ila tariqin mustaqim. Di mana mereka ni bila ia dengar tadi daripada riwayat, mereka mengatakan, wahai kaum kami. Puak-puak pergi dengar Nabi baca Quran tu. Dia balik, kita kata balik kapung dia lah, kepada grup dia ni. Dia kata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Dia jelas, dia kata bahawa dia telah dengar kitab Al-Quran yang telah dibaca oleh Nabi, di mana Quran ini yang telah diturunkan selepas daripada kitab yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi Musa tu nama dia kitab Taurat. Jadi Quran ini diturun kemudian dah, lepas pada tu, lepas pada kitab Taurat tu turunnya kitab Al-Quran. Kata kaum dia kepada kata kaum ji kepada kaum dia. Dia balik jelas dia riwayat begitu, di mana yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya. Di mana kitab Al-Quran ini menegaskan, menegaskan kepada dia kitab-kitab suci yang terdahulu. Bagaimana kalau kitab dulu menceritakan bab dosa pahala, Quran ada juga. Bagaimana kitab dulu menceritakan berkenaan dengan syurga neraka tentang akhirat, Al-Quran pun ada cerita juga. Yang mana mereka nak telikan bahawasanya hak zaman Nabi Musa itu wahyu daripada Allah juga. Nama dia kitab Taurat. Hak ni ia dengar daripada Rasulullah, wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Nama dia kitab Al-Quran. Dua-dua ia dengar tu ada menceritakan perkara yang disebut tadi. Antaranya dosa pahala, syurga neraka, akhirat, baik buruk, larangan suruhan dan sebagainya. Ada jelas kepada kepada kaum dia. Lalu mereka ni mengatakan, ya qawmana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Mereka tadi setelah didengar dia jelah begitu, mereka memandu, mereka memandu kepada kebenaran tauhid dan ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Wahai kaum kami, dia menegaskan bahawa Al-Quran tu yang dengar tu memandu kita, memandu puak-puak jin ni kepada jalan yang lurus, kata dia. Dan jalan yang benar. Maka dia perseru, wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul, yakni Nabi Muhammad, yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu dan menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dia balik wayat pada kaum dia tu, kita kena beriman kepada Allah, kita kena beriman kepada Rasul, kita jangan melakukan dosa dan maksiat. Maknanya taklif ini Allah Ta'ala berikan kepada manusia sama dengan Allah Ta'ala taklifkan kepada kumpulan jin. Dan jin ke manusia menerima wahyu yang sama daripada Nabi yang sama, Al-Quran yang sama. Jadi cerita ininya cerita jin tu, dengar Nabi baca Quran, dia bukan setakat dengar dia Nabi baca saja dah, bahkan mereka balik sampaikan kepada kaum mereka, sampaikan kepada kaum mereka. Sebab apa kata dia, Quran itu memberi ingatan, memberi ingatan di mana dia suruh kita beriman kepada Allah. Quran itu ayat, jin itu bersaruh kepada kaum dia, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan sebahagian daripada dosa kita. Jika tak Allah Ta'ala ayat gitulah, dan menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi jin tak didengar baik-baik ayat Al-Quran itu sebagaimana dia dengar daripada Nabi, maka begitulah dia balik bagi tahu kepada kaum mereka. Dan kata dia, sesiapa wa man la yajib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalim mubin. Dan sesiapa yang tidak menyahut seruan Rasul yang mengajaknya ke jalan Allah, dia tidak akan dapat melepaskan diri, yakni daripada balasan azab, walau ke mana sahaja dia melarikan diri. Quran itu ayat lagi kata jin, Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran, siapa-siapa yang menyahut seruan Rasul, yang tidak menyahut seruan Rasul ni, hok ajak dia ke jalan Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri. Mana tak selamat lah. Jin kata puak-puak kita ni, bila tak dengar seruan Rasul, kita nak lari gimana? Tak dapat lepas dirinya. Selagi mana kita duduk di bawah langit Tuhan, selagi mana kita duduk di atas bumi Tuhan, selagi mana semua kita menupai hak Allah, nak lari mana? Maka orang ni tak akan lepas diri, dan mereka juga tidak akan melepaskan diri daripada balasan azab, walau ke mana sahaja dia melarikan diri di bumi. Dan dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain, yang lain daripada Allah sebagai pelindung. Tak ada siapa yang boleh tolong puak-puak kita. Tak ada siapa boleh berperlindungan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang membelanya. Yang mereka yang demikian sifatnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi siapa-siapa pilih jalan, tak sih beriman juga. Jin teroyak kepada puak dia. Siapa-siapa yang memilih jalan untuk nak ingkar kepada Allah, untuk tak dengar kata Allah Ta'ala, tak akan selamat, tak akan selesai masalah. Dan mereka ni juga akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Bermakna hidup kita kena berpandu kepada ajaran.
0: Berpandu kepada ajaran. Jadi ayat ni kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang jin tu mendengar Nabi membaca ayat Allah suruh beriman kepada Allah. Suruh tunduk dan patuh kepada Allah. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala juga tuju kepada kita makhluk yang bernama manusia. Mana seruan ini, suruhan ini, suruhan yang sama. Kita makhluk yang bernama manusia dan jin yang bernama makhluk seperti kepula jin itu juga mendapat taklih yang sama. Mereka menerima wahyu daripada siapa? Daripada Allah. Allah Ta'ala tu daripada Nabi dan Allah Ta'ala yang turunkan kepada Nabi. Maknanya kita manusia, jin, makhluk yang bernama jin, sama-sama kena beriman, sama-sama kena beramal soleh, sama-sama kena jadi bertakwa. Kenapa? Kerana kita dan juga jin tak dapat lari daripada apa-apa yang boleh menyelamatkan diri selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ayat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya. Dia nak cerita tentang ayat tadi lah. Dia nak cerita pasal jin ni. Mana diriwayat daripada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah. Ada Ibnu Abbas ni adalah merupakan Abdullah dan dia ni sepupu dengan Nabi. Dia ceritanya, dia hura kepada kita, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Al-Quran kepada jin dan tidak pernah melihat mereka. Nabi ni ya tak pernah baca depan-depan jin dan melihat jin, tak pernah, kata dia. Apa yang berlaku ialah baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian sahabat pergi ke pasar unggas. Kisahnya gini, kata Abdullah. Nabi dan para sahabat ni pergi kepada pasar unggas. Pasar unggas ni apa lah kalau kita nak kata hari ni kak? Tempat keramaian lah. Tempat hiburan, tempat orang duduk tewah-tewah tanding-tanding. Orang dulu-dulu di zaman Nabi ni, dia tanding apa dia? Tanding sajak, tanding syair, tanding kurindam, tanding madah-madah. Badi comel, siapa dia, hok kata-kata dia indah, kata-kata dia terbaik tu, dia dapat hadiah. Lalu hok comel-comel ni digantung di Kaabah. Ini hok soho, ini hok meneh. Gitu. Jadi pasar ukah ni menjadi tumpuan lah. Tempat orang ramai pergi beripung. Maknanya dia badi bijak, berbalas pantun kalau kita hari ni. Dia badi bijak, bersaja. Mana bahasa Arab ni, dia orang Arab ni bahasa dia tinggi. Bahasa dia tu begitu sekali bersaja. Dia tengok Quran tu, bahasa dia tinggi kan. Tinggi, mudah, tapi tak boleh nak tiru. Indah bahasa Al-Quran tu bahasa Arab. Dan kita hari ni, kita cakap bahasa kita, bahasa Melayu. Orang Arab dia cakap bahasa Arab. Nabi bercakap bahasa Arab. Sikit lagi, kita bila berada di syurga, cakap Arab juga. Semua ahli syurga bercakap Arab.
1: Secara tak langsung pandai Arab.
0: Secara tak langsung pandai cakap Arab. Maknanya bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Bahasa Rasulullah. Bahasa ahli syurga. Jadi maknanya ni, di pasar ukat tu dia ada keramaian-keramaian begitu. Jadi Nabi gilah dengan para sahabat. Pada ketika itu, syaitan-syaitan telah terhalang dari mencuri berita-berita dari langit dan telah direjam dengan lontaran api yang menyala seperti tahi bintang. Maknanya syaitan tu gi juga maksa Allah Ta'ala tu tak benar kan. Syaitan tu nak mencuri satu rahsia yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala tu daripada langit untuk Nabi. Maka syaitan-syaitan itu kembali kepada kumpulan mereka. Lalu kumpulan mereka bertanya, apa kena dengan kamu semua ini? Bapa larinya? Nak bapa tak ada situ? Tak lagi. Mereka menjawab, kami telah dihalang dan mencuri berita dari langit. Dan kami telah direjam dengan lontaran api yang menyala. Kumpulan pergi kepulai syaitan pergi kepada pasal ukas tadi, dia kata kami telah dihalang dengan lontaran nyalaan-nyalaan api. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak membenarkan mereka ini mencuri dengar rahsia daripada langit yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada Rasulullah. Lalu kaum mereka berkata, puak-puak dengar lagu tu tadi, dia kata pasti ada sesuatu perkara yang telah berlaku, mesti ada benda tu, kata dia. Maka pergilah. Dia berkata, kalau dah gitu kak, pergilah kamu semua mencari ke seluruh pelusuk bumi. Dah tak boleh masuk situ, ada halangan, pergi cari lain lah. Di seluruh pelusuk bumi ni, timur dan barat. Lihatlah apa-apa perkara yang menyebabkan berlakunya demikian. Cuba tengok gapo kau berlaku tu. Pergi cari kau selai. Puak-puak syaitan ni suruh kru kumpulan dia tu, kalau ia dihalang tadi, pergi cari tempat lain. Sebab tempat tu Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa? Kerana tak, Allah Ta'ala tak izinkan puak-puak syaitan ni mendengar, mencuri dengar berita daripada langit yang Allah Ta'ala nak turun kepada Nabi. Lalu mereka pun pergi meninjau ke seluruh pelusuk bumi. Kumpulan syaitan yang meninjau di bahagian Tihamah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sedang bersembahyang subuh berjemaah. Apabila mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan, mereka berkata, inilah perkara yang menghalang kami daripada mendapat berita langit itu. Lalu dia pergi satu tempat, dia tengok, sahabat di Ismail sekali dengan Nabi baca Quran. Maka dia pun faham, rupa-rupa ni sebab mereka dihalangi iblis, syaitan kata dia dihalangnya. Sebab Nabi sedang membaca Al-Quran tentang ni, tentang apa? Tentang ayat ya Allah Ta'ala cerita tentang perihal jin. Sebenarnya iblis tadi dia nak pergi kacik supaya jin tu jangan ikut Islam sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala tu halang dari situ kerana Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Di mana mereka pun kembali kepada kaum mereka dan berkata, wahai kaum, kami telah mendengar Al-Quran yang amat ajaib yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Lalu kami beriman dengannya dan kami tidak akan lagi, tidak sekali-kali syirik terhadap Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam firman Allahnya, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang akan aku bacakan. Maknanya Nabi ni telah mendengar dah ayat itu, kepulauan jin ni dengar dah kepulauan ayat ni yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, di mana ayat ini menceritakan berkenaan dengan kumpulan jin. Maka syaitan yang cuba nak curi dengar tadi baru tahu, padahal Allah Ta'ala halang dia pun, maknanya tak si jin tu dengar ayat tu sebenarnya. Allah Ta'ala telah turun ayat ni dan dibaca oleh Nabi. Kumpulan jin pun dengar, maka syaitan tu pun dengar juga. Maknanya semoga syaitan ni kerja dia, gapa dia nak bawa manusia pada arah jalan yang sesat sebenarnya. Tapi ni dia nampak satu lagi, bahawasanya jin juga akan turut beriman kepada Allah dan Rasul. Dan jin ni juga telah kata diwahyukan oleh Allah Ta'ala ayat-ayat berkenaan dengan jin, di mana mereka dengar mana ketika Nabi membaca Al-Quran waktu solat fardu subuh yang diikuti oleh para sahabat. Begitu kisah dia. Lalu Al-Hafiz Al-Baihaqi berkata, inilah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gitulah mana Ibnu Abbas tu cerita bahawasanya ayat berkenaan dengan jin ini turun dan Nabi membaca ketika solat subuh. Dan kumpulan jin tu bila dia dengar, dia faham dia benda ni, maka suatu kerisauan lah bagi pihak iblis, bagi pihak syaitan. Kenapa? Kerana jin juga turut beriman kepada Allah. Tu antara sebab hak kata Allah Ta'ala turunkan dia penyalaan api tadi tu supaya jangan diganggu. Wahyu Allah Ta'ala turun, maka iblis syaitan tadi tak boleh masuk dekat. Begitu. Lalu Al-Hafiz ini menceritakan bahawa inilah yang diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Inilah, kata dia, kali pertama jin mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ni kata dia, Nabi apa, mereka ni dengar, ni Rasulullah baca ayat Al-Quran. Mereka kata, ni keadaan Rasulullah ketika ayat itu turunlah Nabi baca, mereka mendengar ketika itu. Dan Nabi tidak membacakan Al-Quran kepada mereka dan tidak pun melihat mereka. Di mana ketika tu Nabi baca Quran tu, Nabi tak nampak puak-puak jin. Nabi tak tengok puak-puak jin. Dan bersebab jin ni, dia bukan berada di alam nyata seperti kita. Tetapi kata dia, selepas itu, wakil jin datang menjemput baginda. Lepas daripada selesai ada urusan mereka mendengar Nabi baca Quran tu, datang wakil jin jemput Nabi. Jemput Nabi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Nabi terimalah jemputan ataupun ajakan wakil jin tadi, mengajak mereka. Lalu Nabi ni baca Quran. Lalu Nabi pun ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu kenyataan tersebut menghuraikan hadis daripada Al-Qamah radhiyallahu anhu. Mana kenyataan ni menghuraikan Al-Qamah ni mengatakan kerana aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat rapat Nabi, sahabat ia antara awal-awal dia berani membaca Al-Quran di kota Mekah di saat orang lain tak berani. Orang masa tu di Mekah, tika ayat baru turun, dia baca, dia ni baca Quran senyap-senyap aja. Nah, tengok kita dengan kisah Sayyidina Umar tu, okay? Ketika ia mendengar adik dia membaca Al-Quran, adik dia tu bila bunyi Umar, diketuk pintu di rumah dia tu, susuk lalu dah bimbang, dia tahu dah habis dia tu baik. Noya orang dulu, di saat-saat awal penerimaan Al-Quran itu, nak baca Quran secara jelas seperti hari ini tak boleh sebenarnya. Kita hari ini boleh baca, tak ada siapa nak halal, tak baca juga.
1: Guna speaker apa.
0: Guna speaker apa pun boleh. Tapi kita tak baca silap. Jadi mana royak ni, Ibnu Mas'ud salah seorang yang berani membaca Al-Quran di khalayak ramai. Ketika saat itu kerajaan Mekah masih berkuat kuasa, tak boleh baca Quran secara terbuka. Atau pada perikatan permulanya begitu. Royak Ibnu Mas'ud ni dia tak kisah, aku tak ira mana halal apa, aku nak baca juga. Itulah seolah-olah. Jadi Ibnu Mas'ud ni kata tidak pernah. Tetapi pada satu malam, ketika berada di Mekah, kami tidak dapat menjumpai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malam, kata Ibnu Mas'ud, kami cari Nabi tak ada. Nawaiat Nabi ni sentiasa berada dalam kawalan seliaan sahabat 24 jam. Sebab sahabat Isaya ke Nabi. Ia tak lelok gitulah. Maksudnya, moga Nabi ke dia orang penting ni. Maksudnya, jaga seumur siang malam. Sehingga kat Ibnu Mas'ud kata, satu malam ni, tak ada Nabi. Gimana? Menyebabkan kami ni ada di antara kami kata, kau Nabi ni nyebunuh demo ke?
1: Pusing ke ada ni?
0: Tak pusing. Kau Nabi ni nyegak takat demo ke? Apakah yang akan dilakukan kepada baginda? Lagu mana Nabi kita ni? Sebab syari tak ada, dia kata. Satu malam, kata Ibnu Mas'ud, dia cerita gitu. Malam itu kami tidur dengan begitu sengsara sekali kerana memikirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu tidur potok je neraka. Dia teringat lagu mana lah Nabi dia. Tak dapat perkembangan ni. Tak boleh nak kesal duk mano Nabi ni. Kalau hari ni kali nak WhatsApp kau nak gapo tak ada tindak balas. Lagu mano Nabi tak ada, dia kata. Tanya orang tu, tanya ni tak tahu belaka. Keesokan harinya, dah semalam dia cerita tunggu Nabi, cari Nabi tak jumpa. Keesokan harinya ketika subuh ataupun hampir subuh, kami dapati baginda sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Subuh esok dia tengok, oh Nabi keluar daripada arah Gua Hira tu. Tempat Nabi berkhaluat dulu kan. Nabi keluar bersembunyi itu, Nabi keluar daripada arah itu. Ibnu Mas'ud menyambung ceritanya, lalu para sahabat menceritakan kerunsingan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, kami ni ya Rasulullah tak tidur malam. Gi cari situ, cari sini tak tahu gimana. Macam-macam lah mikir, kata dia. Meluahkan bimbang mereka tu kepada Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aku telah didatangi oleh wakil jin. Nabi kata sebenarnya malam ada wakil jin mari jumpa dengan Nabi. Aku pergi ke tempat mereka dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Nabi kata dia pergilah ke tempat dia, puak-puak jin tu. Nabi pun bacalah Quran kepada mereka. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dan kami mengikutinya. Lepas Nabi royak, dia kata ada wakil jin mari jemput dia. Nabi pergi, Nabi baca Quran. Jadi Nabi pun jalan lagi lah. Sahabat ni turut Nabi. Dia pergi tengok baginda sallallahu alaihi wasallam petunjuk. kepada mereka, kepada kami ini, kesan-kesan para jin dan kesan api-api mereka.
1: Ya.
0: Nabi kata, sini eh, malah. Ini kesan-kesadiannya. Itu Nabi cerita pada sahabat, perkara berlaku semalam. Mereka meminta bekalan makanan, lalu baginda SAW bersabda, puak-puak jin ini ada minta bekalan makanan dengan Nabi. Lalu Nabi bersabda kan, kepada kumpulan jin ini, setiap tulang yang disebut nama Allah SWT ketika disembelih akan menjadi lebih dan bertambah dagingnya kepada kamu. Jadi maknanya, mana-mana binatang sembelihan yang disebut nama Allah ketika sembelih tu, tulang-tulang dia adalah untuk jin. Dan Allah Ta'ala akan lebihkan daging untuk kamu, kata Nabi. Kata Nabi begitu. Jadi muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu kisahnya begitu. Di mana awal bagaimana Nabi itu berdakwah kepada kumpulan jin. Dalam satu masa yang lain pula, iaitu kumpulan jin ini, Nabi juga berdakwah ketika mana? Ketika Nabi kembali daripada kota Taif. Orang Taif kan marah Nabi, halau Nabi tak setima Islam. Nabi balik, Nabi singgah di satu tempat, nama dia Wadi Al-Wadi Al-Muhassir. Bukan Al-Muhassir. Wadi An-Nakhlah. Dia ada Wadi Firan, Wadi Muhassir, Wadi Nakhlah. Nakhlah ni maknanya lembah, kebun kurma lah kita katakan. Dan Nabi singgah di Wadi An-Nakhlah. Maka Nabi jumpa dengan sekumpulan jin. Nabi pun sampailah Islam kepada mereka. Mereka bertanya, adakah kamu ni Nabi dan Rasul? Nabi kata, ya. Dan boleh dia tunjuk bukti kepada kami. Maka Nabi pun kata, pokok-pokok ini akan menjadi saksi bahawa dia ni Nabi dan Rasul. Maka pokok ni ke, cabut dengan akar-akarnya, jalan kiri dekat dengan Nabi. Dia rokok, dia sujud kepada Nabi. Kumpulan jin ini menyaksikan hal yang terjadi. Lalu Nabi kata, wahai pokok kayu, baliklah pada tempat asal. Ada mengatakan pokok kurma, baliklah tempat asal kamu. Kumpulan jin pun percaya ni Nabi, bukan sembarangan sebenarnya. Lalu itulah kalau hari ini kita tengok kesannya. Kalau abang lagi Mekah, abang lagi dekat perkuburan Ma'la tu. Dekat bersetengah perkuburan Ma'la, abang lagi jumpa sebuah masjid, nama dia Masjid Jin. Masjid Jin. Abang lagi jalan jarak sikit lagi tu, akan jumpa Masjid Syajarah, Masjid Pokok. Dua-dua masjid ni abang lagi masih tersergap indah. Walaupun apa kali bina tu tak apalah, tapi tak apa asalnya begitu. Jadi Masjid Jin ada, Masjid Pokok pada. Dua-dua masjid ni tetap didirikan solat lima waktu berjemaah sehingga pada sekarang. Cuma Jumaat adalah di kisah Masjid Haram. Maknanya sini nak wayat, Nabi pernah berdakwah kepada kumpulan jin. Dinamakan Masjid Jin dan Masjid Pokok. Hal ini kekal. Siapa-siapa ini boleh tengok lagi. Itulah sikit sebanyak dulu untuk fasal ini. Berkenaan bagaimana Nabi berdakwah dan bagaimana jin itu mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Dan bagaimana Allah Ta'ala telah wahyukan ayat ini di dalam surah jin. Untuk nak beritahu pada kita bahawasanya kumpulan jin itu ada surah di dalam Al-Quran. Kumpulan jin itu ada yang beriman kepada Allah. Dan tidak dinafikan ada juga kumpulan jin yang tidak beriman kepada Allah. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih saudara, dan di mana rujuk staf pada petang ini, Kelantan FM bekerjasama dengan MAIT, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Haji Osman Mazin, iaitu kita masih membicarakan tentang jin mendengar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Silakan Hamidah bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz. Nani Jabalai Maptir.
1: Waalaikumsalam. Silakan dengan soalan. Gini
2: Ustaz. Saya kata tadi Ustaz kata syaitan nak dengar tu tak dengar lah itu. Tapi syaitan ni memang dia kapin laksullah dia tu lah. Dan tadi gini ada Islam ada kapin. Lepas tu dia dua tu sama-sama. Jadi tu Allah jadikan dia tu daripada api. Tapi dia yang ni apa ni dia dua tu dia tak boleh jemai lah Ustaz. Ya jin dengan setan tu ya sama-sama api tu ya napaklah. Dengar
1: dia Ustaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ini benar
0: raib. Bagus soalan Puan Hamidah ni. Memang dia kata jin daripada api. Iblis pun daripada api juga. Nah, khalaqtani minan nar, iblis kata dia dicipta daripada api. Adam dicipta khalaq tahu minti daripada tanah. Ya, sebenarnya soalan ni pernah ditanya. Ada seorang guru hamba dia mengajar. Dia kata dalam dia mengajar tu anak murid dia tanyalah. Anak murid dia kata, "Ustaz, kalau dah jin, kalau dah iblis tu dicipta daripada api, maka tak ada masalah ia masuk neraka pun muka dia api dah." Tak ada dia nyala apa, muka dia api, dia sendiri api dah. Jadi kita ni hak masuk dalam syurga dia ni, ada masuk dalam neraka ni, sakit sungguh muka kita tanah. Jadi sedaklah dia iblisnya, muka dia tak ada di api, patutnya dia masuk di api tak ada masalah. Tu guru dia apa, bisik anda murid saya lagi, "Acik mengambil tanah kat aku masa ni." Dia pun anak murid dia ambil tanah, ambil tanah kau ke dia. Tu guru tu ambil lepas lah ke dia. "Ha, guana sakit ke dia kena tanah?" Dia kata sakit. "Ha, serupa juga ni," kata. "Walaupun iblis daripada api, maka dia dibakar oleh Allah Ta'ala daripada api, ia tetap merasa sakit dan juga rasa siksanya." Mana yang tadi kiasannya tu. Sebenarnya nak ayat tu, kau mana-mana pun bila di masuk ke dalam neraka ni semuanya habis. Dan api neraka ni bukan seperti api biasa gini. Nah, api neraka ni 70 kali ganda lebih panas daripada api biasa. Adapun jin tadi, dia bukan dicipta daripada api sepenuhnya, tidak. Daripada nyalaan api. Daripada pucuk api. Dia beza tu dengan iblis tadi, api yang sebenar. Jadi maknanya dia kata api iblis dengan jin ni sama-sama panas, tak ada masalah. Tidak begitu maksudnya. Cuma bentuk ciptaan itu seperti kita lah, tanah dicipta daripada tanah, tetapi maknanya daripada tanah pun bukan kita ni jin ni boleh makan tanah. Boleh itu. Cumanya bahawasanya api ini Allah Ta'ala ciptakan ia dengan ciptakan iblis dengan api. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan dengan nur. Manusia Allah Ta'ala ciptakan dengan apa dia? Dengan tanah. Jin manusia Allah Ta'ala ciptakan nyalaan api. Ada mengatakan pucuk api. Tak sama belakang tu. Maknanya betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa-apa pun, maknanya api ni tetap sifat dia membakar. Membakar dan menyiksakan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat berkenaan dengan hebatnya siksaan api neraka. Allah Ta'ala katakan, "Innal ladzina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab." Allah Ta'ala kata sesungguhnya sesiapa yang mendustai ayat-ayat aku, tak kira siapa, Allah Ta'ala kata, tak jin ke, manusia ke, iblis ke, tak gapo ke, sekalipun mendustai ayat Allah, "Saufa nuslihim nara," Tuhan kata aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Dalam api. Dan masuk dalam api. Di mana api-api neraka aku ni, "Kullama natijat juluduhum," setiap kali kami bakarkan kulit dia ni, hangu haculbu dah, tak ada gapo sekara dah, hangu habis dah, "baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab," kata Allah, kami gantikan dia dengan kulit lain pula. Supaya apa? Supaya dia sentiasa rasa sakit yang berpanjangan. Jadi tu nak ayat sifat api tak kena siapa. Walaupun iblis daripada api pun, dia dibakar oleh api tetap dia rasa seksa. Jin demikian, manusia pun demikian, jika dah jadi bakaran neraka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Dan terima kasih kepada para penonton dan TikTok dan live FB Kelantan FM. Kak Ayah tandanya bagus. Dan Aniza Zulkifli, "Assalamualaikum DJ Nadu Ustaz dan Suraini Kamaru Zaman." Alhamdulillah bersama Rujuk Ustaz. Dan terima kasih kepada Rosida Safil. Dan terima kasih Nursi tandanya bagus. Dan Zaitun Zakaria Alina Alias dan Nurafangah daripada Wind Thailand, katanya hujan lebat dan angin di sana. Terima kasih Rasbi dan terima kasih kepada Aziz Ifa. "Assalamualaikum DJ dan apa pandangan Ustaz baca Al-Quran sambil barang sambil pegang handphone," katanya. Ini macam mana Ustaz, apa pandangan Ustaz baca Al-Quran sambil pegang handphone?
0: Baik, terima kasih. Soalan yang bagus, soalan semasa tu. Zaman hari ni, zaman orang banyak baca Quran guna telefon. Boleh, tak ada masalah. Nah, usahkan baca Quran tengok telefon. Baca Quran tak tengok telefon pun boleh. Nah, semuanya dapat pahala. Jadi, mana sebenarnya ini satu kemudahan. Nah, bila kita zaman kita ini ada telefon. Orang dari telefon ni, orang download berapa? 30 juzuk.
1: Yeah, yeah.
0: Mudah kita bawa ke mana-mana. Atas kereta api ke, atas kenderaan ke. Mana kita boleh baca. Bukan setakat Quran, kan ada hadis-hadis Nabi, doa-doa, zikir-zikir. Semua tu boleh kita rujukkan untuk dijadikan sebagai panduan untuk kita membaca. Sama ada dalam telefon ke atau melalui FB ke, apa-apalah kemudahan teknologi yang ada pada hari ini. Jadi pahala tetap ia dapat. Tidak berdosa, tidak salah. Silakanlah. Wallahu alam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, siapa ni? Kasa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Jadi sedap saja bertanya macam Ustaz atau saya mendengar Nabi baca Quran itu ada ke din Islam atau jin kafir Ustaz? Nak dengar lagi Ustaz dah.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Adakah din Islam ataupun jin kafir?
0: Salah Kasa. Bagus Kasa. Ada maknanya dia royak sini. Nabi membaca Al-Quran didengar oleh jin. Ada kau dengar tu jin Islam ataupun jin kafir. Baik, ia mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala yang dibaca oleh Rasul itu adalah di kalangan para jin. Biasanya adalah jin Islam lah. Dan kita kena ingat jin ini yang Islamnya tak ramai. Yang ramai adalah yang tidak beriman kepada Allah. Jadi mana-mana yang tidak beriman kepada Allah, biasanya mereka tak akan dengarlah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mendengar ayat Allah Ta'ala ini adalah di kalangan para malaikat, di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan jin yang beriman. Adapun iblis ni, dia pisah lagi jauh lagi, dia tak sedengar.
1: Takutnya.
0: Demikian jugalah dengan jin yang tidak beriman, dia tidak mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Ni Abahir ya?
4: Ni Abahir.
1: Silakan dengan Ustaz Abahir daripada Simpangan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ni jin tak dikaya jumpa itu dia jelma sebagai manusia ke apa?
1: Okey Abahir.
4: Okey,
1: terima kasih. Menjelma.
0: Baik, jin ketika dia jumpa dengan Rasulullah tadi diceritakan kepada kita bahawasanya Nabi membaca Al-Quran, tetapi Nabi tak tahu pun jin tu ada dengar. Dan jin tak, dan Nabi tak nampak jin. Nabi tak nampak jin, tetapi jin itu melihat Nabi, dan jin itu membaca apa yang didengar, apa yang mendengar, apa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat-ayat Allah Taala. Maknanya jin dia tidak boleh menjelma dalam bentuk manusia. Dia tidak seperti malaikat. Malaikat dia boleh menjelma dalam bentuk manusia, dalam bentuk perkara-perkara yang dia hormati, dia panggil perkara-perkara indah. Boleh. Ada pun jin dia tidak demikian. Maka kita hari ini, kita pun kadang-kadang kita tak kenal jin. Sebab dia berada di makhluk lain. Kita makhluk lain, di alam lain, tak sama. Dan ada pun orang yang bersahabat dengan jin tu, dia ada cara dia, kaedah dia. Kalau kita tidak ada apa-apa masalah hubungan dia, tak ada masalah. Tapi kalau mendatangkan apa-apa masalah, lebih baik kita cuba tak payahlah dan bersahabat dengan jin. Sebab dia dengan kita tak sama sebenarnya. Tapi ya, sebenarnya jin tadi tidak menjelma dalam bentuk manusia ketika mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baiklah Ustaz, memandangkan masa yang termengizinkan, dan Ustaz boleh memberi kesimpulan tentang topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu jin yang mendengar bacaan Al-Quran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan.
0: Baik, terima kasih Abelan. Sebagai kesimpulan kepada kita, kita kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Maka kita makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin, kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sesiapa yang Allah Ta'ala kata yang tidak ikut, tidak beriman kepada Allah, tak kira nama dia jin, tak kira nama dia manusia, kalau dia ingkar kepada Allah Ta'ala, dia tetap mendapat azab, dapat hukuman di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Dan kepada semua para pendengar, mudah-mudahan kita boleh memahami dan menambahkan sedikit ilmu pengetahuan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazim, iaitu Ketua Syasyim Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dalam ruangan Rudu Ustaz pada petang ini, di mana topik kita bincangkan ji mendengar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pada muslimin dan muslimah yang mengikuti kelantaran FM pada petang ini memahami dengan sebaik mungkin, dan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saudara sekali lagi bersama dengan Ustaz Haji Osman bin Mazim pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Dan sebentar lagi kita terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari Kota Media Angkasa Pergi Kuala Lumpur. Terima kasih kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM kerana kesudian anda bersama Kelantan FM pada petang ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dan kepada saudara bolehlah menonton debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung yang akan berlangsung pada pukul 9 malam ini di TV2. Jangan lupa anda boleh saksikannya. Dan bagaimana cuaca di tempat saudara dan di pekarangan Wakacaya, saya kedengaran dengar bunyi guruh dentum tak berdentum, namun apapun hujan belum turun lagi. Namun Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun MET Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dari pukul 7 hingga 10 malam ini, di mana negeri ataupun daerah yang terlibat ribut petir ataupun hujan lebat di Kedah iaitu di Yang, Kuala Muda dan Sik, manakala di Perak, Kinta, Kuala Kangsar dan Kampar. Dan ada di Kelantan, Tanah Merah, daerah yang terlibat ribut petir dan hujan lebat, Pasir Mas, Kota Baru dan Macan dan Pasir Putih, Bacuk dan Tumpat di Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, dan di Pahang, di Lepis, Kemerian Highland, Rompin, Pekan, Arab, Jerantut, Maran dan Bentong, dan di Selangor iaitu Hulu Selangor dan Gombak, manakala di Sawak Miri dan Beluru dan juga di Marudi. Dan itu di antara amaran ribut petir yang akan berlaku dari pukul 7 hingga 10 malam ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengenai keadaan ramalan cuaca pada malam ini.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dan saudara bersama Salwa Abdul Rahman, itu lagu-lagu 1980-an untuk hiburan kita bersama pada malam ini dalam ruangan Seleta. Dan Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajahan Jeli akan mengadakan Forum Ihwal Islam yang akan berlangsung pada hari Isnin 14 September 2026 jam 8 malam di Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajahan Jeli, dan yang bertajuk Maulidur Rasul bukan sekadar sayang tetapi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ahli panelnya Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Suratimi Mat Yusuf, dan moderator forum Ustaz Muhammad Sukri Wafi. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Islam yang akan berlangsung pada 14 September nanti pada hari Isnin jam 8 malam di Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajahan Jeli. Dan kita teruskan lagu-lagu pilihan, kita dengarkan Kaum Mutiara, segalanya persembahan dari Strategi.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Dan saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Assalamualaikum puan.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
3: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
4: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
3: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
4: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
5: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
4: Habis semua duit simpanan saya.
5: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming set kita.
1: Tak gaget sikit abuk.

Dan waktu sekarang pukul 8 dan 11 minit malam, dan untuk makluman muslimin dan muslimat, keudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8 dan 19 minit malam, zon 2, 8 dan 21, dan bagi zon bersudan dan setiu di Terengganu 8 dan 21 minit malam. Kita ikuti Mek Bunga Lecu Merah.

0: Bunga, mari pulak. Hari ni Mek Bunga tolong atas hari Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni. Berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Tu janganlah pula kita lupa. Floslah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekara lagi hak mana orang memek. Jayalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Tukar buruk gigi. Dok pang tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hok tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hok molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8 dan 19 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long-

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insya-Allah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya. Ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada. Kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang tahu. Kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang kecil dosa kita. Kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya. Diberi ruang dan peluang kepada kita bila buat salah. Kita tidak tertekan dalam keadaan dosa. Dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey? Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah. Esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Okey, saudara dan anda boleh tonton bintang di mana bintang kecil peringkat Zon yang akan berlangsung pada malam ini menerusi TV2 jam 9 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan saudara boleh ikuti peringkat stesen Kelantan FM Kota Baru 102.9, Macan 97.3, Gua Musang 92.0, Jeli 90.0 dan Palu 88.1. Dan jangan lupa saudara, hari terbuka Kolej Vokasional Bacup, di mana kepada warga Kelantan khususnya ibu bapa, pelajar dan komuniti sekitar Bacup, di mana Kolej Vokasional Bacup akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuhannya yang berlangsung dari 11 hingga 13 September 2026 yang bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kolej Vokasional Bacup. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung, antaranya pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan pertandingan DK Barat, Baruh Run dan jamuan makan malam gemilang serta majlis apresiasi PPKI. Dan jangan lepaskan peluang untuk hadir dan memeriahkan hari terbuka Kolej Vokasional Bacup. Dan anda bolehlah datang beramai-ramai bagi memeriahkan program Kolej Vokasional Bacup 25 tahun melakar kejayaan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: KJS apa ni pada?
1: Kedai yang masa Rizmatan lah.
2: Oh, patut pun.
3: Dan saudara masih bersama lagu-lagu pilihan yang akan berakhir sebentar lagi sembilan malam dan bagaimana keadaan cuaca di tempat saudara. Dan di perkarangan Wakar Cahaya ketika ini hujan, namun apapun saudara, kepada anda yang sedang memandu, pastikan anda berhati-hati kerana keadaan hujan mungkin air yang bertakun itu boleh membuatkan anda apa memandu dalam keadaan yang berbahaya sekiranya anda laju dan sebagainya. Yang pasti anda berhati-hati kerana keadaan cuaca yang tidak menentu di ketika ini. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengeluarkan ramalan di mana ambaran rebut petir ataupun hujan lebat di Kelantan, iaitu di Tanah Merah, Pasir Mas, Kota Baru, Macan, Pasir Putih, Bacuk dan Tumpat yang bermula 7 malam ini sehingga 10 malam, manakala di Kedah, Yang, Kuala Muda dan Sik, manakala di Perak, Kinta, Kuala Kangsar dan Kampar, dan di Pahang, saudara, Lipis, Kemeran Highland, Rompin, Pekan, Raub dan Jerantut, manakala di Selangor, Hulu Selangor dan Gombak. Dan terlihat di antara ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan daerah ataupun negeri yang terlibat, kepada anda yang memandu, pastikan kita berhati-hati sekiranya kita mengantuk dan sebagainya, kita boleh rehat seketika untuk menghilangkan penat kita sebelum kita meneruskan perjalanan. Namun apa-apa saudara, yang penting saya doakan untuk anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Aku hanya serangga BPR.

Dan saudara bersama BPR Aku Hanya Serangga untuk hiburan kita bersama. Dan sembilan malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Kota Media. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram pada malam ini sehingga pukul 12 malam dalam ruangan cerita kita orang Kelantan. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saudara akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Khamis 6 hingga 9 malam. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan setinggalkan kata-kata keberhasilan datang kepada mereka yang sibuk mencarinya dan kepada mereka yang sentiasa berusaha, sudah tentu akan mencapai kejayaan. Dengan itu, salam hormat kepada saya Ruslam Cesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Tengok balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Citi. Tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk Kelantan FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka ya kuat radio tu sama weh. Dia cikit. Siapa masa nak tugas weh.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia aku di Kelantan FM.

0: Di tanggal 12 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita-cerita gelata di ruangan retro malam minggu. Sebagaimana biasa di kakak, di jam yang pertama anda akan mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu dengan tiga era dan akan diakhiri di retro antarabangsa. Dan untuk jam yang kedua di segmen cekok cerita-cerita gelata dengan informasi, ya, hiburan santai-santai malam minggu yang akan menemani malam anda sehingga tepat jam 11 malam. Dan di jam yang ketiga anda akan ditemani, diulik dengan lagu-lagu di era 90-an di ruangan rentak kenangan. Apa-apa dia kakak, diucapkan selamat datang, diucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan, di atas sokongan, di atas pilihan dia kakak sebagai panggil peneman utama lah, iaitu Kelantan FM, dengan membuktikan ianya ada seumur lah dia kakak. Jadi lagu mana duduk ke masing-masing tu? Agak-agak lah duduk ke dalam beres belakang dah. Walaupun keadaan cuaca yang tidak dipanggil, boleh dikatakan tidak jaga. Tak, kalau Allah kau kecik ih ni duduk ke dalam soal lah dia kakak. Moga Allah kau dekat dengan gorit sana. Ciwah sungguh lah dia kakak. Tak, lagu mana juga alik demo hok duduk alik ulu. Alik ilik kau, alik naik, alik jatuh tu. Kalau demo nak kau sebagi lah, sebagai apa panggil, tanda prihatin lah, boleh kita kasi-kasi kau ni. Tak, tu dia. Cuma kalau ikut kira alik kat begitu lah. Kalau alah petai kat hujan semacam. Tak, jadi alik kita ni kak, kalau ikut kira lah, tengok dengan pemerhatian kita tu, boleh dah tu gacet dah sebagaimana hok kita tepuh hari-hari ni, dalam hari-hari terdekat ni adik-adik, supaya tak ada talah kejap Nah, dan di kesempatan ni jugalah DJ K nak ucapkan juga terima kasih lah pada demo yang mungkin ada di antara kita ni hok baru kenal Kelantan FM, dia ucapkan selamat datang lah. Agak-agak better tu menjadi pilihan siapa bila-bila lah adik kakak. Dan sebelum kita mulakan, sukalah untuk DJ King akilah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT setelah berkemandainya azal pada pukul 8.19 minit malam untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 Negeri Kelantan. Agak-agak tertunai sudah adik kakak sebelum kita mulakan hiburan pertemuan kita pada malam ini. Jadi tanpa buang masa, kita dengarkan lagu di era 60-an untuk Retro Malam Minggu edisi kali ini. Irama
1: Yak kelebatan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Itu dia dia okay, lagu daripada Dalu Irhamah Puan Sri Saloma, lagu Diam-Diam. Deh, Diam-Diam ku kekoh jari. Dia nyo mari kemo, dia tak ada kata dak. Nak waktu bib mulut gak dak. Tak ada arah nak kekoh dia kakak eh. Tak kena ada ibu kaki kekoh lagi. Itulah dia kakak eh. Lagu Nyanyian Kenangan oleh Rahmah Puan Sri Saloma, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 68. Dan ianya pernah melatari filem Anak Bapak. Arahan oleh Rahmah Tan Sri Piramli digayakan oleh Cik Normoh. Cik Normoh ataupun Ruminah Sidik. Iaitu Balu kepada Allah Yarham A.R. Tompel. Nak tetih dah ni. itulah kalau dah mau tengok filem Anak Bapak gak dak. Lo ni budak-budak lo ni dia kena dengan nama Mak Moh. Kita gitu gak Ruminah Sidik. Tak boleh beza, boleh kenal lah. Mak Moh lo ni dengan Mak Moh jamai gitu orangnya comel dik agak eh. Tak. Tu dia. Dan sebelumnya Allahyarhamah Datuk Ahmad Jais dengan lagu Nyanyian Kenangannya, lagu yang berjudul Di Kau Pujaan. Sebuah lagu yang menjadi pilihan untuk disiarkan pada malam ini. Itulah lagu yang dipetik menerusi rakaman Piring Hitam Di Kau Pujaan pada tahun 90-an digagak. Itulah dua buah lagu yang telah pun mengimbau kenangan anda sebentar tadi. Semoga terhibur hendaknya. Dan diucapkan selamat datang jugalah kepada adik kakak kita Hok Bau Turun Balasoh. Hok Bau Jopo Cena. Moga main dengan hujan kat lagu tu lah adik kakak. Dia sejuk patang je lah. Tak, kadang-kadang kita ni lagu tu lah. Rumah hok kelah-kelah, rumah hari ada ni, kalau je lebat mana, tak bunyi mana. Tak, kalau kita hok beradak, tak, hok duduk ke dengan beratak Z. Beratak Z ni kak. Kalau je kau bini pun tak irah lagi, muka derah. Tak. Muka uje lebat kan. Jadi cendih lah sikit dari segi bak pendengaran tu dek kakak eh. Cuma sebab setakat laporan lah Jabatan Meteorologi Malaysia dek kakak eh. Kita ni lon ini beradak dengan ribut petir lah. Kalau ikut kira jaka, ikut kira ukuran dia lah dek kakak eh, setakat pukul 10 ni. Beradak dengan angin, beradak dengan hujan ni. Terutama sekali antaranya daerah alah ke Pasir Mah, Kota Baru, Macam, Pasir Putih, Bacok dengan Tupak adik kakak. Jadi kepada demo duduk pergi mari dalam perjalanan yang possible tu lah kita duduk wah teduh pun pastikan kita ni sentiasa beringat lah adik kakak weh. Kena berjaga-jaga lah. Kalau nak geroh tu biarlah tak. Cuma adik kita ni kena beringat semua. Takut berlaku benda-benda hok tidak dia ingin ni lah. Hok duduk rumah pun jangan disedak mana. Tak boleh kira dek kakak eh. Bukti kau atak tiri, kau sutuh tiri ke dek kakak. Tak ingat nak tak ada besi kabar-kabar lorak pergi mari berambak dengan cucu ke kabar sembih kita dulu. Tu dia dek kakak. Jadi kita teruskanlah pertemuan kita ini. Teruskan malam anda dengan hiburan dari Retro Malam Minggu di era 70-an.
1: Lantan FM.

Itulah saudara lagu lantunan daripada Rohani Hashim. Lagu yang berjudul Berjumpa Bermesra pada tahun 70 yang merupakan lagu ciptaan El Ramli bersama iringan Les Pengembara. Deh, begitulah kandungnya pun kita ni. Deh, dari kita satu adik kakak Soklami. Agak-agak ha lah. Biar tetap aman bahagia lah. Kalau ada lebih kurangnya ada begitulah adat hidup ni. Adik kakak weh nak kata manis macam lawak. Neh, kalau manis pun di media sosial aja. Neh, dari rumah belum tentu. Tapi gak gitulah adik kakak, jangan dibawa panjang lah. Neh, kalau ada hok pahit tu, aja tawa sikit adik kakak. Neh, kalau bawa panjang punah lah. Punah pakai nak cucu adik kakak huru-hara habis hok tu dalah. Kali ulu hok ni alah, kali ini tak kena macam lah adik kakak weh. Neh, dan sebelumnya lagu Sabda Cinta, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Dahlan Zainuddin pada tahun 1977 yang merupakan lagu ciptaan Ahmad Syarif bersama Ratna Puspawati menerusi rakaman Piring Hitam Sendiri Lagi. Itulah lagu yang boleh dikatakan imbauan kenangan, terutama sekali kepada abah-abah mula. Neh, mungkin ni lagu ni pernah dinyanyikan, pernah orang panggil menjadi orang panggil apa dah ni, bibit teh di bibir mulut adik kakak suatu ketika dahulu. Tak kira lah atas bah kau, dalam kereta api kau, nak boleh kau sapat tepat ke tepat yang dituju gitulah. Dan begitu jugalah kepada sasah driver abah tu, hok tengah bawa nyawa sasah penopeng kita tu, agak-agak tekan minyak tu biar tu kena dengan orang panggil label lah. Kalau 90 kalau nak tekan lebih sikit gak lah, tengok depan lah dulu, tengok keadaan lah dia agak moga main dengan kaki demo ni gak, kita suka dah besar je. Kadang-kadang bila-bila kita besar pun kalau dia nak tekan nak buat tapi ada syarat doh dia anjur-anjur belakang doh lah ni tapi tentu orang panggil siapa on time. Okay, tu dia. Baik agak, kita teruskan pertemuan kita dengan era seterusnya, lagu daerah 80-an untuk retro malam minggu di Kelantan FM.

Itu dia dengan lagu alunan daripada Kishore Kumar. Ya, lagu yang berjudul Chalte, Chalte. Itulah lagu ciptaan Bappi Lahiri. Menerusi filet Chalte, Chalte pada tahun 70 ni. Yang digayakan oleh Vishal Anand bersama Simi Garewa pada tahun 70 ni. Itulah digayakan. Jadi setelah disiarkanlah lagu Datuk Antarabangsa dengan penuh harapan semoga 7 buah lagu yang telah pun disiarkan kepada adik kakak selama sejak menjadi orang panggil hiburan dan teman adik kakak lah dalam melahirkan sebuah kenangan pada suatu ketika dahulu yang tidak dapat kita ulang kembali. Dan yang pastinya kekalkan kesetiaan adik kakak lah dengan lagu-lagu, dengan informasi yang akan dikongsikan sebentar lagi di jam yang kedua. Dan banyak lagi lah adik kakak, lagu-lagu yang akan mewarnai malam adik kakak, menemani malam adik kakak di penghujung malam minggu ini.

0: Tahukah anda?
1: Jejak tamadun, perdagangan dan teknologi awal di Kedah, Lembah Bujang di Kedah merupakan salah satu kawasan arkeologi terpenting di Malaysia yang merekodkan kewujudan masyarakat tersusun lebih 2,000 tahun yang lalu. Kawasan ini terbentang kira-kira 224 km persegi dari sekitar Gunung Jerai hingga ke Sungai Muda dan meninggalkan pelbagai bukti arkeologi termasuk struktur keagamaan, artifak perdagangan serta tinggalan kegiatan industri heritage Malaysia. Kedudukannya yang strategik berhampiran Sungai Merbok dan Selat Melaka menjadikan kawasan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim. Penemuan seperti seramik, manik kaca dan barangan lain menunjukkan hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dunia Arab dan Kepulauan Melayu.

Itu dia lagu pembuka cerai. Pertemuan kita di jam yang kedua, lagu pesanan deh, lagu renungnya lah kepada kita berlakon adik kakak eh, termasuk DJ Kit sendiri. Pesanan kenangan oleh Allah Yarham Cikgu Naim kita lah adik kakak eh, dalam merenung masa depan kita deh. Agak-agak ianya orang panggil boleh diambil pakar lah adik kakak eh, boleh dijadikan renungnya contoh, boleh kita tembel balik semula hok mana lebih kurang atas kita dia kakak eh. Tidak kata siapa tu eh, peringatan kepada DJ Kit sendirilah eh, agak-agak dapat dijadikan orang panggil pengajaran lah, perbezaan lah antara kita, sebab kita ni ada kakak eh, kalau tak tegur kita galik tak. Kita ni hok lagu tu lah dek kakak eh, gosing takut duduk ke dalam sedak sokmo. Kalau ada pesan-pesan, peringatan-peringatan, tak, kukurannya, beringatlah juga, deh. Nak buat gapo-gapo ni, mari make juga, deh. Tu dia, adik kakak. Jadi, gitulah, adik kakak, eh. Agak-agak-agak, ha, lah. Kita ni nak main model sesok kaya, nak banding dengan orang tu, dengan orang ni, tak kena juga, adik kakak, eh. Hak penting usaha, lah. Eh, usaha. Dalam memperbaiki diri, dalam orang panggil, ha, lah. Pergerakan kemajuan atas diri kita untuk masa depan ni. Tak wajib adik kakak eh, atas rumah tu kena ada 1,000,000 sore, tak ada. Cuma agak hang lah, kokorenya kita ni tidak kena tindih lah adik kakak eh. Ni. Ni gak duk main liputih-liputih duduk setara tolong duk nanti kau belah. Eh, duk ngarap kau belah tak usah lah adik kakak eh. Eh, hok kita boleh usaha, kita usaha sendiri. Jangan duduk berakan dengan orang. Orang ni dia kakak eh, kalau kita duduk berakit sekali tak apa lagi, boleh 2-3 kali kak, takut jadi ke hujur dia kak tak. Bakit ada tak kena angin sikit, bakit berulah mu. Cumanya setara mana dia kakak eh, dengan duduk ke masing-masing tu eh, agak-agak beres belakang eh. Walik dia dah, kalau malam hujur minggu kak, dia beza dengan hari Khamis malam Jumaat. Hari satu malam hak ni dia badi orang panggil. Banyak toko labu betis sikit lah. Banyak pergi mari. Bukan jasa gula adik kakak eh. Jasa kutip kain. Jasa cari stoke. Jasa pilih kain baju apa sebo. Ada hot tu tak basuh lagi. Ada hot ni duduk di nyakup lagi. Ada belakang. Tak. Basuh dia dah adik kakak eh. Tapi kalau boleh kak, jangan duduk agak ke dua putus kaki tu je lah. Kita ni jangan duduk badi tengok saja. Kalau boleh holo-holo tu. Molek dah. Tak. Nak agak kau kita melepak, takut jadi roti kirai. Jadi kak hong lah, kau korengnya tanya khabar tak apa dah ayahmu. Waktu beradu-radu dulu lah. Rasa hengga sikit. Alah, retin. Alah, ke mana lah ketu.

Oh, lagu tu lah adik kakak memang orang kata no. Tapi begitu lah adik kakak Baru sehidup semati ke. Nah, pok-pok muda ni dia dengar baru. Nah, dia nampak sedap dulu. Nah, oh bahagianya tengok orang ni kahwin. Kita ni bila abang? Duk main gimari, tubik minum, tubik makan. Nah, tu dia. Apa teko gak dia takut molek gak? Baru kena. Tapi gak gitulah adik kakak. Okey panggil. Asyik gagal dalam kehidupan. Dalam setiap orang panggil hidupan kita ni dia ada fasa. Neh, sejak dari kecil alah ke remaja, dari ke remaja alah ke dewasa, dari dewasa alah ke tua, dia ada fasa masing-masing lah. Cuma agak-agaknya agak kita dapat tepuh dengan pelbagai ujian yang telah pun dikurniakan oleh Tuhan. Agaknya agak berpenghujung dengan kesabaran sebagai hamba dia. Tu dia dia kata. Esok ada ke esok? Kuat kucai esok. Oh, esok. Alah lah.

0: Oh tu dia, kepada sayang-sayang sekali lah. Eh? Oh, agak-agak kena angin lah eh. Oh, dia panggil. Oh lah, biarlah adik kakak weh, kita ni alah kau pertengahan jam yang kedua dah. Oh, mungkin ni ada setengah demo tu hok duduk ke dalam lain ni dah lesah dah berlaku kerja eh. Cuma hok mana kerja eh buat, kerja buat tak lesah lagi tu agak-agak dengan lagu rancuk sementara tadi. Agak-agak boleh lah awak-awak cerah mata. Eh, oh kerja eh orang okay, ni adik kakak tugas orang okay, ni kita tak serupa kita, tak serupa belakang dia kakak weh. Kukurannya lah, kalau nak klik naik kereta tu pun kukurannya dengar aku lagu rancuk ni. Oh lah segar lah sikit dok. Oh pergi steri tu. Ni kalau duduk main lagu teduh ni, takut tidur dalam kereta tak ada siapa rumah jauh. Cuba dia guys, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah. Ni ada perkhabaran yang boleh dikatakan gembira dan boleh dikatakan akan melahirkan orang panggil imagine khayalan atas diri kita lah adik kakak eh. Dari segi bab nabu ni adalah orang panggil berita berkaitan dengan kelayakan giliran haji automatik. Siapa dia yang nak pergi haji kat tangan? Akak je lah. Tak usah tunjuk muka, tak nampak. Jadi adik kakak menerusi seruai istita'ah pendeposit yang mempunyai SIM panel RM15,000 akan menerima kelayakan giliran haji automatik. Jadi pelarasan giliran haji ni akan dilaksanakan pada 1 April 2029 tanpa menjejahkan prinsip siapa dulu didahulukan. Tu dia adik kakak. Jadi ianya orang panggil apa dah ni, tarikh daftar haji tempoh peralihan sehingga 31 Disember 2028 untuk mencapai jumlah RM15,000 bagi mengekalkan giliran haji sedia ada. Tu dia adik kakak. Jadi hok mana hok daftar haji dah ianya dapat mengekalkan giliran sedia ada, terus manfaatkan kemudahan pendaftaran secara atas talian, giliran haji akan disesuaikan mengikut syarat baru. Pada demo hok tak daftar lagi haji, simpanan mencapai minimum RM15,000, demo akan layak menerima kelayakan giliran haji secara automatik. Pelaksanaan dia bermula 1 April 2029. Ada dalam berapa tahun? Dalam 2-3-4 tahun lagi lah. Tu dia adik kakak. Jadi seruai istita'ah ni, pendaftaran haji ni dia berubah kepada kelayakan giliran haji automatik berkuat kuasa mulai 11 April 2029. Marilah 2020 adik kakak. Jadi holah, adik kita ni agak-agak begitulah adik kakak. Biar tertudeng dengan umur lah. Muka siapa dia tak si weh. Dok pergi Mekah pergi haji ni adik kakak. Oh, moga kita ni kelah-kelah ha, lah. Adik kakak banyak debu ni gak. Agak-agak boleh pergi sana, agak boleh cuci-cuci. Bukan bermakna hok mana tak boleh pergi Mekah tu rasa banyak adik kakak eh. Dak, tapi gak nak royaknya kalau tak pergi tak boleh pergi Mekah ni kesera rasa. Ha lah. Tak sepenuh tak lekat. Kesera ni alik rezeki lah. Dak, alik demo Allah Allah lah. Dak. Jadi kita pakak-pakak ni lah adik kakak boleh-boleh lah nyepe-nyepe sikit-sikit adik kakak eh. Neh. Untuk sama-sama mencapai impian, untuk sama-sama kita jatuh kaki alah ke tanah suci. Dok, baik hok kaya, baik hok sesok, baik hok ada, baik hok tak ada. Dok, kita tabung menabur lah adik kakak eh. Dia panggil dengan cara kita. InsyaAllah adik kakak eh, dengan niat kita hok comel, moga tetu hok Tuhan tahu adik kakak. Kita pakat-pakat sipir untuk sama-sama kita orang panggil sepenokel lah. Dok, sepenokel lah diri kita ni adik kakak eh, dengan menjakuhkan kaki ke tanah suci sebagai hamba Tuhan adik kakak. Jadi adik kakak, kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah adik kakak sebelum kita jumpa dengan awak yuk sama saya.
1: Koknya bukan main, gawe ku hok baru. Mulut main.

juga abete guano tau mari ke dalam. Aroi, aku sakit demi tak melarat, tapi demi lah aku tak boleh mari tu. Demi etik di klinik kodok etik. Aroi, aku tak di klinik pun tak pula. Aku ambil kaitola yang basuh terak. Aku letak tak lari aku. Kalau aku suruh tak lirik do'oh kak, aku pakai baju tebal-tebal. Biarnya perlu lah. Eh, bapa, mula-mula tak pergi klinik, Teng. Kena pergi klinik kita ni, Teng. Cakap demi rumah gitu. Aroi, aku ingat tu aku royak ke. Kalau demi-demi kak, kena kai batok bubuh terdahi daun bunga raya.

0: Lot ni patutlah tengok hidup itu pakai klinik semua. Jadi aku nak tanya mu, mungkin klinik tu kita dah ketukkan. Aku nak kecek kesehatan lah juga. Apa mau bau? 3 bulan sekali dah ketuk. Nak jumpa semua aku. Itu orang panggil bukan. Dah ketuk nak jumpa tu. Banyak nyakit lah. Sedap kata korek lah. Dia nyakit banyak. Tak gicek lah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Cito.
1: Eh, Cito gap. Apa warna Cito gap po? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito orang Kelantan.
3: Cikok kan? Kumah ku kita sayangnya tu.
4: Oh, tu dia ke? Lagu kah untuk sahabat kita lah. Dari Denu. Eh? Oh, agak-agak kena dengan kandok lah adik kakak. Eh? Sebagai tanda ingatan dia jekik lah kepada adik kakak kita. Hak duduk Alex Puram. Eh? Duk golok ko, naga ko. Dok-lon ini dia tak agak ko channel radio dah. Kalau hak duduk jauh-jauh ni, duduk Mekoh boleh dengar. Kelata FM ni adik kakak menerusi RTM klik. Deh, jadi tak ada alasan lah. Asal ada ubat ya dia kakak. Ubat telefon, ubat gadget tu. Cuma cerita tu tak ada lah. Cuma ajaknya nak madah ni weh. Ajaknya nak madah ni esok ni kalau ikut kira ni. Bukan esok, ajak marah lagi ni. Mula pada 11 hingga 13 ngelah dengan esok. Kepada adik kakak kita lah. Terutama sekali sasah ibu bapa pelajar dan komuniti sekitar bacok. Kali vokasional bacok mengadakan hari terbuka. Sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuhan dia. Jadi dijemputlah kepada adik kakak kita hok berkelapangnya. Boleh pakak-pakak lagi lah adik kakak . Bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang bertempat di kolej vokasional bacok adik kakak. Dia ngelah esok dah. Antara aktiviti-aktiviti hok menarik lah. Menanti demo antaranya pertandingan inovasi perikat kebangsaan, pertandingan dekir barat, baru run ni mana kita ni. Tapi tak ada lagi lah. Masuk kerja ke. Tak. Nanggu. Orang kerja kita duk main baru ke dia. Tak. Tu dia. Baru run. Fun walk. Jamu yang makan malam gemilai. Serta majlis apresiasi PPKI. Jadi adik kakak dia harap ke jangan dilepaskan peluang lah. Untuk sama-sama pergi. Untuk sama-sama hadir. Dalam memeriahkan hari terbuka kolej. Bagi senang bacok. Tu dia adik kakak. Jadi untuk maklumat lanjut, kalau ada hok nak cerak lagi lah, demo boleh manggil lah kepada Puan Hasmawati di talian 0169892213. Sekali lagi boleh deh, 0169892213. Demo boleh manggil Puan Hasmawati, tanya tu melibatkan dengan program ni lah. Lama tanya muka lain letih. Data pun Puan Nur Hayati di 0112579977. Puan Nur Hayati 011-257-1997 dia kakak dia. Jadi gitulah dia kakak dia mau boleh manggil lah kalau nak kepastian apa-apa lah melibatkan dengan program sempena hari terbuka kolej bagi senar bacok. Begitu juga pada demo pada hari senar jatuh pada tanggal 14 April 2020 ni. Malah sahur 15 ni kau ikut kira ni. Bahawasanya pihak Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajah Hejli akan mengadakan forum Ehwat Islam dengan kerjasama pihak Kelantan FM lah. Mula pada pukul 8 malam dengan tajuk Maulidur Rasul, bukan sekadar saya tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diserulah kepada adik-adik kita untuk sama-sama mengemarah ke masjid. Selain itu jugalah boleh pakak-pakak nadah lah di Taman Serga bersama panel Prof. Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Suratmi Mak Yusuf yang dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi adik kakak muslimi muslimat dijemput hadir lah adik kakak dalam mengisi masa kita sesibuk wanda kita adik kakak untuk ilmu, untuk agama kita adik kakak. Bolehlah kita buat bekas esok.

0: Kerja sekolah duk siap lagi. Kasut sekolah duk basuh lagi. Tak apalah, main game lah dulu. Silap tu. Kita kena kawal diri kita, kawan-kawan. Jangan duk main game sampai 24 jam.
1: Awasi anak-anak kita dengan penggunaan gadget. Jangan sampai mereka terlalai.

Itu dia rekod lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Kelata di jam yang kedua. Kita berbaki satu jam lagi di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga yang mengharapkanlah daripada DJ Kit supaya adik kakak tidak ke mana-mana. Itulah lagu daripada ABJ Endoro kita yang kini tengah beradak lah dengan sakit dia lah adik kakak . Dah dengan uzur dia. Apapun adik kita ni sama-sama kita doa lah adik kakak . Nah, supaya beliau diberi kesihatan berpanjangnya, dikurniakan kesabaran, kecekalan dalam menempuh lah. Orang panggil ujian kesihatan dia lah adik kakak. Sebagaimana yang telah pun disantuni oleh pihak Kelantan FM ambil peduli 3 hari lepas lah. Dan di kesempatan jugalah kita ucapkan terima kasih kepada rakan strategi kita, Arash Entertainment, Pizza Janguk Miani, Proto GM Automobil, dan banyak dan ramai lagi lah adik kakak dalam menjayakan program Kelantan FM ambil peduli adik kakak. Jadi adik kakak, DJ Kit nak beradu dulu untuk sama-sama kita dengarkanlah gialah keberita utama sebelah malam. Dan kita akan kembali bersama di ruangan rentak kenangan, sesi ngulik adik kakak dengan lagu-lagu jiwang di era 90-an. Apapun, kekalkan kesetiaan anda bersama aku di Kelantan FM.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan pendubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang sahaja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu. Jangan

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Alligator di jam yang ketiga di ruangan Rentak Kenangan untuk edisi kali ini. Kepada anda yang sedang bersandar di kerusi, yang sedang menikmati secawan kopi panas, yang sedang memandu di jalan raya dan yang mungkin sedang termenung mengenang seseorang yang pernah singgah dalam hidup kita. Apa khabar untuk hati pada malam ini? Mungkin ada yang sedang bahagia, alhamdulillah. Ada yang sedang merindui, semoga rindu itu menjadi doa. Dan ada yang sedang menyimpan cerita lama, cerita yang tak pernah sempat diluahkan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang memiliki cinta yang tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Mungkin ianya cinta yang diam, cinta yang membisu. Namun dalam diam itu tersimpan seribu cinta. Saudara, malam ini kita tak perlu mencari noktah pada setiap persoalan. Kita biarkan melodi yang berbicara, kita biarkan lirik yang mengusik jiwa, dan kita biarkan kenangan datang menyapa perlahan-lahan. Sebagai pembuka tirai ruangan Rentak Kenangan pada malam ini, ditampilkan sebuah karya daripada kumpulan yang cukup sinonim dengan jiwa-jiwa yang pernah kecewa, jiwa-jiwa yang pernah mencintai dalam diam. Kita dengarkanlah lagu ini. Saudara, terimalah lagu daripada Iklim sebagai pembuka tirai ruangan Rentak Kenangan pada malam ini.

Itulah saudara buat anda yang pernah mencintai tetapi tidak pernah memiliki. Buat yang pernah menunggu tetapi akhirnya terpaksa mengalah. Dan buat hati yang masih menyimpan nama seseorang di dalam doa. Itu dia lagu daripada Iklim untuk anda. Saudara, ada manusia yang kita temui hanya seketika. Tetapi kenangannya bertahun-tahun masih terasa. Ada kasih yang kita sangka akan kekal, rupanya cuma menjadi satu bab dalam cerita kehidupan. Namun jangan bersedih kerana pernah mencintai. Kerana setiap persinggahan pasti meninggalkan sesuatu untuk kita pelajari. Saudara, tanpa membuang masa, kita santuni jiwa kita dengan sebuah lagu penuh kenangan. Lagu yang diperbolehkan oleh Eka Matra dengan lagu yang berjudul Hanya Satu Persinggahan. Di ruang rentak kenangan 11.28 minit malam.

Itulah saudara, indah sungguh ungkapan cinta tadi. Ya, itulah ungkapan kata bernafas cinta daripada Fiza. Saudara ada perasaan yang tidak perlu banyak kata kerana hati sendiri sudah cukup mengerti. Tetapi dalam kehidupan, cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta juga tentang perjalanan, tentang usaha, tentang kesetiaan untuk terus melangkah walaupun di hadapan kita ada jalan yang berliku. Saudara bayangkan sebuah titian. Di bawahnya mengalir sungai kehidupan. Di hadapan sana, ada impian yang ingin dicapai. Dan di setiap langkah, ada hasrat yang kita simpan kemas di dalam hati. Begitulah perjalanan cinta. Kadang-kadang kita berjalan beriringan. Kadang-kadang kita terpaksa melangkah sendiri. Tetapi selagi masih ada harapan, selagi masih ada doa, teruskan perjalanan kita. Saudara, kita teruskan perjalanan dengan meneruskan rentak kenangan kita pada malam ini. Kita bawakan sebuah lagu daripada kumpulan Samudra. Lagu yang mengajak kita menyusuri titian impian, merasai hasrat yang tersimpan dan menghayati perjalanan hati yang tidak pernah berhenti berharap. Layan di Kelantan FM, di ruangan Rentak Kenangan.

11.50 minit malam, tibalah kita di penghujung perjalanan. Malam yang bermula dengan senyuman, ditemani lagu-lagu kenangan, kini perlahan-lahan melabuhkan tirainya. Ada lagu yang kita dengar sekadar hiburan, ada juga lagu yang menyentuh sudut hati yang paling mendalam, mengingatkan kita kepada seseorang yang pernah hadir, kepada sebuah kisah yang pernah indah, atau mungkin kepada sebuah perpisahan yang sampai ke hari ini masih belum kita temui jawapannya. Takdir menentukan pertemuan, waktu mengajar kita menghargai, dan kenangan kekal menjadi lagu dalam jiwa. Apapun saudara, jangan biarkan kenangan menjadi alasan untuk kita berhenti melangkah. Kita sudah tiba, sudah berada di penghujung pertemuan. Di kesempatan ini ku mohon maaf jika ada sebarang ketelanjuran dalam menghiburkanmu. Jika dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, kita akan bertemu di lain waktu. Dan diucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaanmu di Kelantan FM bagi membuktikan adanya Somo setiap hari bersama Kelantan FM. Assalamualaikum, kudengarkanlah lagu ini sebagai penutup tirai, sebagai tanda perpisahan kau dan aku.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya was-salihin fi ahsanil khitam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'tayta وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah, engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aizah Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu tu kejar-kejar ya, nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1:04 pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada, akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Kristal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey. Tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Dulu saya belanja dia makan. Saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Duit-duit di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Dato' Hattan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan? Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadi lah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami National FM _ Malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apapun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, Geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia. Hey Wali daripada Rashmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4:42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun boleh kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharim Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat lah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizal Azam. Tapi sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. 1, 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia. Betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau. Berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu apa? Ala innama ta'iruhum 'indallah.
Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? Fa'arsalna alaihim, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarat, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Fir'aun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka, habis. Semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarat. Al-jarat ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang, habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup pun. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu. Tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar, ujian yang pertama, tufan, banjir. Ujian yang kedua, al-jarat. Ujian yang ketiga, al-qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarat, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. Mereka diasingkan. Satu perkampungan khas. Lebih kurang macam tu lah. Nah? Dan itu yang berlaku. Sebab itu, benda ni tak berlaku kepada Bani Israel. Tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun. Kepada kaum Fir'aun. Kemudian al-qummal ni buat apa? Sama juga. Dalam rumah penuh dan dekat ladang mereka penuh dengan qummal, dengan kutu ni. Sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik. Dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekali kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga.

Yang keempat, al-dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan al-dhafadi'? Dalam Quran eh. Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, satgi dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Satgi buh nama cucu pula dah. Kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu kata masuk penuh. Buka bilik air penuh dengan kata. Maksud dia mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan kata tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata ni. Sehingga kan, syekh kami kata apa? Buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu. Buka orang kata apa ni? Buka hidangan, makanan, nanti akan lompat masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah? Kemudian, last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, ad-dam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, keluar darah. Kemudian, air kolah nampak air. Ambil saja, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pump, jadi darah. Automatically, benda yang dipegang oleh mereka, air saja, jadi darah.

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okey? Hari Minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari Minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. National
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Kembali bersama bertemu Kegu Pagi bagi edisi hari ini, hari Ahad 13 September 2020. Bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi pagi ini ya bersama dengan DJ Syah dan juga Syira yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda. Ambo harap ke semoga anda akan kekal setia lah untuk terus bersama-sama bertemu Kegu Pagi. Dan marilah sama-sama kita mulakan pagi kita ini dengan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan kita harapkan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini dan sebagai panduan juga untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadinya pukul 5.54 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.57 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan. Dan sebelum tu pukul 5.53 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon besut Desa Terengganu. Jadi ambo ucapkan selamat menunaikan solat subuh lah pada seluruh muslimin dan muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk terus setia bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Untuk sebentar laginya, selama setengah jam kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasyid, dan juga bersamalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Kita jumpa lagi pukul 9.30 minit pagi nanti.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, insya-Allah tenang selamanya insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan jalan ke syurga. Jalan ke syurga banyak, yang pastinya iman, yang pastinya Islam. Dua benda ini tak dapat dipisahkan. Yang pastinya iman dan juga Islam, dia akan dapat syurga. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat yang ke-61, Allah Ta'ala sebut Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyah la yasma'una fiha laghwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, syurga adnan yang telah dijanjikan Allah ar-rahman untuk hamba-hambanya yang mereka beriman kepada Allah, bil ghaib, dengan benda yang tak nampak, dengan ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah, sesungguhnya Allah itu janjinya tetap berlaku. Kata Allah, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang kita dengar dalamnya, perkataan yang laghwa, perkataan yang lagha, perkataan yang sia-sia. Dalam syurga, ahli syurga semuanya akan mendengar perkataan yang salam, sejahtera. Dengar saja menenangkan hati. Dengarkan saja, Allah sedapnya dengar. Hati jadi tenang, bahagia dengar perkataan dalam syurga. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, dan bagi mereka ahli syurga, rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, ada rezeki makanan, minuman siang malam dihidangkan sepanjang masa. Untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah. Antaranya untuk dapat syurga, antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, kelebihan orang menuntut ilmu. Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan mengaji sampai sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U, habis U, tak mengaji lah. Tak, kita mengaji daripada kecil sampai mati, sampai liang lah. Daripada dalam ndui, orang panggil, orang tahu kata dalam ndui, dalam baby nduk, nek ndui tu, sampai masuk liang lahat dalam kubur. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna baynahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashiyadhumur rahmah wa haffatumul malaika wa zakarhumullahu fi man indah. Nabi SAW kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah membaca kitab, iaitu baca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan akan turun kepada mereka itu ketenangan, rahmat dinaungi oleh malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, haffatuhumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah, dan nama mereka disebut, para malaikat duk sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau ke tuan-tuan, para malaikat sebut nama kita di sisi Allah, Allah Taala dengar nama kita disebut. Allahu akbar. Syarat dia apa dia? Mereka yang menempuh jalan, man salaka tariqan, mereka yang menempuh tariqan ni, menempuh jalan, tempuh jalan, di situ pastinya ada cabaran, pastinya ada ujian. Untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, memerlukan tekad. Di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya Allah jadikanlah aku ni hamba-Mu yang taat, yang patuh, yang bersungguh-sungguh, yang kuat, ya Allah jadikan hamba-Mu yang kuat menempuhi segala cabaran ujian yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Minta, ya Allah kurniakan kepada aku syurga yang Kau sebut dalam Quran, syurga adnan, ya Allah, bersama dengan para anbiya. Kita minta doa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, para pendengar Nidaul Islam, moga-moganya seluruh amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama amalkan amal ibadat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
0: Thank you for listening Kelantan FM.
3: Delinting, Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi citarasa anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai semua, bertemu kembali. WS menemankan anda untuk Gu Pagi Gu Kita belaka. Hari ini edisi hari Ahad lah, 13 September 2026.
7: Ya, jadi kita jumpa lagi untuk edisi hari ininya. Harap-harapnya semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera lah. Apa khabar semuanya? Dan seperti biasalah untuk waktu ni, bagi anda semua yang nak bersama-sama dengan kita ni, boleh telefon kita di talian kita 743-3858-7888-030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-740154. Jadi isyarat memanggil kita. Kita buka dah Syira.
6: Kita buka pagi lagi. Sebab kita tahu pendengar kita ni memang selepas subuh tu ya lod. Kita bersama dengan pemagi kita yang pertama, Abishah.
7: Okey. Assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Posia ni deh.
8: Posia. Wanu lama masuk.
6: Aku ane lama masuk. Posia.
7: Nyajol. Posia.
6: Posia. Posia. Ya cek ya gabung ni. Posia. Posia. Pagi-pagi ni jadi gabung.
8: Bukan sahwi tanya tadi semua.
7: Cuma Pak Ya je tak dengar kita tu, gamuk-gamuknya.
6: Pak Ya tu. Adalah Pak Ya. Sihat ke pagi ni?
8: Alhamdulillah sihat.
6: Alhamdulillah sihat. Lepas tu pagi ni ni teh air dah kau minai masuk ya dulu.
8: Pagi ni kita anak sekolah dulu.
6: Okey, lepas tu baru beramai minai.
8: Lepas ada sekolah kat kita pilih kedai kopi pun nak pagi.
6: Ada pilih. Kalau macam apa ya? Okey, pergi kedai kopi yang sama ke ataupun apa ni ada berbeza-beza?
8: Kita jajak belah ke berbeza-beza. Hari ni kita pergi sini, esok kita pergi live pun.
7: Baik dia lah. Boleh pergi apa jajak-jajak.
6: Suka dia pagi-pagi lah. Dia pergi jajak kedai kopi dulu. Beres lah jadi.
8: Bila kita pergi kedai-kedai orang kata ada ni, jumpa sahabat-sahabat orang baru, orang lama, ya.
6: Jadi kau ramai saing tu Pak Ya dia. Jadi Pak Ya pagi ni nak buat ucapan untuk siapa tu?
8: Ucapan selamat pagi buat Syah dan Zira lah bertukar pada pagi ni. Buat inisiatif lah Kampung Baku. Habis jambu tu lah belakang wajib Kampung Besar Habis Jawa Tanah Merah. Buat Asal Abdullah Guru Besar SK Demik Luar lah pada pagi ni. Jangan lupa lah pada 2010 ni sepuk takro terbukul di Kampung Besar. Jahat sebanyak RM1,000 saja.
7: Alright.
8: Waktu Haji Rumi lah pada pagi ni. Untuk jadi hospital ni kita baca Ami Malaysia Amor tu pada Puan Amor, Puan Mazam Bayu. Dan buat Jeffrey lah saya sepuk Kampung Kusta pada hari ni. Puan saya yang teko Malaysia left di apa ni, mari latihan yang buduk di Kampung Kusta pada hari Jumaat dan hari Satu tu. Terima kasih Puan saya. Dan buat yang apa ni Yusmai Rayu lah PKPSK Pak Boro pada pagi ni. Asin Dola PKPSK Jelawat 2. Isyam tu ramai PKPSK berespatu semua pendengar-pendengar KTFM pada pagi ini. Saya kira di mana juga anda berada.
7: Alright.
8: Itu saja saya dan Syirah pada pagi ini. Selamat bertugas pun anda siasa selalu. Itu saja.
6: Amin.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersama dengan Pak Ya kita.
6: Lelah bagi ucapan. Okey, kita teruskan pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
9: Hello, assalamualaikum.
7: Ini baru Suli.
6: Yo. Allah nyogi gabung. Pak Suli jadi Pak Suya dah tak ada.
9: Pak Ya pun tak apa. Mungkin yang balik Pak Ya boleh nama Pak Ya pun tak bodoh.
6: Pak Suli sihat ke pagi ni?
9: Alah, Pak Suli ni dah sihat lagu tu lah. Sihat orang tua lah ke mana.
6: Gitulah deh.
9: Pak Suli ni pagi ni nak on the way ke Tanjung Malik. Upsi, nak ingat tak cucu.
6: Cucu boleh. Cucu boleh ngaji sana tu. Upsi.
9: Ya, 4 tahun dia.
6: Lepas tu pergi dengan siapa lagi Pak Suli eh?
9: Pak Suli tu pengen anak-anak. Anak-anak kita okay, mau jauh-jauh. Kalau dekat-dekat tu. Kalau patut ke Maiden tu boleh lah.
6: Ni mesti tu hok paling excited ni Abang Syarif. Kata cucu.
7: Gapa?
9: Kata jauh-jauh tu boleh lah bawa
6: dia boleh bahagia gapa dia tu? Cucu tu?
9: Sains.
6: Bahagia sains. Ni bakal cikgu lah ni deh.
9: kalau sihirnya.
6: InsyaAllah. Oh, ya lah. Masa dia dah lah Pak Suli. Hanya kena lepas lah dulu.
9: 20, 30, 39 tu. Kalau banyak umur Pak Suli boleh tengok dia mengajar.
6: InsyaAllah. InsyaAllah panjang umur boleh pergi pulak dia. Jadi apa Suli? Ucapan pagi ni ke siapa dia tu?
9: Ucapan pagi ni selamat bertugas SM. Pasu doa sihat-sihat bagi diri kita. Tak lupa enggak pada apa dia. Ambil je tanah merah tu, ambil juga raja patung tu. Dia tu ambil je apa ni, benarnya waktu baru ni. Dan apa ni, Puan Mak Besu, Kayah Dabi tu, Puan Abel Meski Bung, Puan Dia tengah tak pulak toko tu. Wajirin, Puan Pua tu. Kacau pula aku, apa tu. Dualih Usmanguk Bay. Apa tu, Abel Mi Arung. Abang Fadil betul. Dan semua sekali lah. Puan ni dan semua sekali lah. Peminat Kelantan FM. Okey, itu sajalah. Okay, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Dan bincang kita juga. Ada terima kiriman WhatsApp pagi lagi lah ni daripada pendengar kita. Ada hak ni daripada Kak Asah katanya. Selamat pagi Syah dan juga Syira.
7: Selamat pagi.
6: Daripada Kak Asah Pulau Melaka nak ucap selamat pagi lah. Kepada Pak Mak, kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ia, Pak Suli, Kak Cik, Kak Pa, Kak Ayah Jabi, Kak Amar dan Cik Usut Labok semua. Dan juga kepada semua pendengar Lantai FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Dan kita ada juga jauh daripada Segar Mak Johor, Kak Rupiah Ahmad kita ni. Tujunya kepada Umi Habibah Gunu, Osme Gubai Pulau Pinang, Abel Fadri Pahir, Hajah Halijah Sungkai Perak, Kak Mawar Ismail, ada Nek Osme, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi juga kepada semua. Semoga sihat dan ceria selalu katanya. Okey, tu antara kita punya kiriman WhatsApp daripada pendengar lah Habisyah. Dan sebelum kita ambil untuk pemanggil seterusnya Habisyah, marilah kita berhibur dulu pagi-pagi ni.
7: Kita nak dengarkan dulu lagu dari persembahan Fauzia Ahmad Daud,
6: Wajah Rahsia Hati. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
7: Gu, kita belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sok mo.
1: Terima kasih kerana mendengarkan kami, Double S, Syah dan juga Abe. Syah dan juga Abe Syira. Ya, dah tu. Pagi tu yang jadi tukar lagu tu. Abe Syah dan juga Syira.
2: Alright. Lain ni pukul 46 minit pagi, kita masih lagi ada masa untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita, Syira.
1: Mana nak bunyi ucapan tu.
2: Boleh hello-hello kita lah. Roger-roger
1: boleh
2: kita.
1: Mari kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya, Abe Syah. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi kedua-dua SS. Comel-comel molek lah ini.
2: Okay. Zul Alif dari Tanjung Musir, Kedah.
3: Oh, bukan.
1: Salah lah ni Abang Osman.
2: Iya ke?
1: Apa kita dua pagi ni ni, Abang Syah?
2: Kalau Abang Osman suruh dia lain sikit.
3: Abang Syah
1: tapi, tapi hari ni Abang Osman dia mari dengan suara bertenaga.
3: Bertenaga lah. Dah kena kopi.
1: Dah kena kopi. Awal lagi.
2: Sekala tak boleh setara ni suara dia ni.
3: Syah silap lain lah.
2: Okey, jadi pagi ni nak beri ucapan kau siapa tu?
3: Untuk Syah dan Lee lah, semoga selamat bertugas dan murah rezeki panjang umur.
2: Amin.
3: Amin, amin, amin. Untuk Haji Alija Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kamasul, Antua Pak Awang Jelur lah. Haizul Renta Panjang Pak Suli, Kak Subatu, Kak Ayah Jabik lah, Kak Mah Melo juga, Pak Ayah, terima kasih, Pak Lang, Pak Mat besok tu. Pak Jagok Kim Haji Men Seribu, Pak Lang Kak Tigo Lana Shima juga, Habibah Gunung.
2: Alright.
3: Assalamualaikum. Goodbye Syah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.
1: Tersalah tu Syira ni. Bye.
3: Okay, bye.
1: Tu dia. Abang Osman kita mari dengan nama DJ Liz. Apa gini ni kita semua bukan kata Syira dengan Abang Syah lah. Musingnya pendengar kita musing juga hari ni. Okay, kita bersama dengan pendengar seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Jak kita, apa khabar ya. Pak Jak?
4: Pak Jak kok kia.
2: Khabarnya lagu mana tu Pak Jak?
4: Khabarnya saya nama dah sejuk sikit.
2: Alhamdulillah.
1: Sejuk apa ni, semalam hujan ke?
4: Hujan juga tapi tak kuat rasanya.
1: Lepas tu pagi ni dah sejuk-sejuk ni lagu mana? Plan gapo pagi ni tu?
4: Tak ada lah kerana malam tu, Pak. Tak ada lah kerja macam.
1: Ubat kena pergi ambil tu deh. Lepas tu?
4: Lagu tu yang kena dah.
1: Lepas tu selik sarapan paginya masa mana tu?
4: Mana?
1: Selik sarapan paginya masa mana?
4: Dalam pukul 9.10 gitu lah.
1: Lewat juga sama dengan kita lah tu. Breakfast kalau pukul 10 kan? Lewat. Dia ada orang dia lagi suka makan pagi awal. Ada orang dia lebih kepada lewat dia.
4: Tapi dia makan memangnya jadi.
2: Gitu pula. Okey, baik. Silakan ucapannya.
4: Sekali pada anda di konti tu. Kita boleh jadi jelai. Moga-moga ada macam Allah dan murtasi.
2: Amin.
4: Dan isteri saya dah. Sudah ni, Bina Fazia. Dan keluarganya di duit dah. Kepada semua warga berpakaian. Kepada Brunei, kepada Ayah. Kepada semua peniaga dan pasal macam. Kepada Behi. Tak ada masalah. Pasal baru macam saja ni. Tak ada pasal baru macam ni. Kepada Puan Ibu Pukul ni. Pak Ayah Kapurus saat ni, Pak Sudi Baca. Pak Ayah Kata Banja Abang Mokhtar. Abang Fadi Badang Masu. Pak Abang Jelur. Pak Mel Seribu, lepasnya kalau Kak Su baca kalau ni Pak Haya Jabi, kepada Kak Su, Kak Cima, kepada Abang Mesmen Kobai, Zul Anis Anjim Musen, kepada Abang Ju Patu tu, dan kepada semualah, kepada sahabat-sahabat Kelantan FM, tak lupa buat maaf untuk dalam maklumat yang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jad eh. Kuat bunyi bersih saat
1: itu. Itulah kan. Sebelum bersih tu ada bunyi sedawa dulu. Tak apalah, asal kau sihat belaka deh. Kita ada lagi masa untuk ambil panggilan seterusnya deh. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Cahaya Kira.
2: Ya. Siapa tu? Siapa tu? Tak apa-apa cakap ni.
5: Oh,
2: ya,
5: baca.
2: Kak Su baca.
1: Kak Su sihat ke pagi ni, Kak Su?
5: Sihat. Sihatlah.
1: Tapi sihat pun dia main dengan sorok supaya dengan Tok Muno lah. Mana tu?
5: Iyalah.
1: Gitulah. Kak Su.
5: Tak payah lama je lah.
1: Iyalah. Kak Su, lagu mana cuaca pagi ni? Alah, aku baca Kak Su.
2: Ha, comel ke duduk
5: je? Semalam. Ni tak ada hujan dah masa ni.
1: Hujan lebat ke?
5: Tidak. Lebat juga. Tapi tidak lebat benar lah. Sederhana.
1: Lepas tu Kak Su, pagi ni nasi goreng ke guana?
5: Kak
2: Su
5: nak
2: beli
5: tu, nak
2: beli
5: ya.
2: Tunjuk-tunjuk
1: gitu
2: ya.
1: Super kalor
5: pok
1: kita. Super kalor lah dia cakap
5: kirae.
1: Aduh, okey Kak Su, silakan ucapkan untuk siapa pagi ni tu?
5: Kak Su untuk opah di tawa. Pok ni mata bata wa beres cek gudun di Kiku 2. Banyak di tu ke ramak pagi nak di sekolah aja Kak Jabi, Kak Ida, Kak Sima, Kak Anu, Kak Mabedi Melo. Pok Sunding yang waktu. Abah yang Kak Ayah di Kepak, Umi Habibah Gunung, Kak Alun, Cik Dukul Labak dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi-pagi itu saja. Syafira, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Su, Kak Su kita dari baca pemanggil kita yang seterusnya deh.
1: Okey, dah habis kita baca lagi kiriman WhatsApp kita juga ni. Pagi ni ni dapat sambut teh kiriman WhatsApp kita ni Kak Habis.
2: Bagi daripada siapa tu?
1: Hak ni daripada Kak Ayah Habib Awe tu Pak. Katanya Assalamualaikum Syah dan Syirau.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan semua sayang sobat peminat setia Kelantan FM, semoga sihat belaka pagi ni. Hak mana nak pergi kerja? Tak nak sekolah, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai.
2: Okey,
1: terima kasih Kak Ayah dia tu. Dan kita ada juga daripada Umi Habibah Gunung. Umi dia tu, dia kata Assalamualaikum buat DJ di Konti. Syah dan Syirah selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Syah dan Syirah sihat, ceria sentiasa dalam menjalankan tugas pagi ni. Amin.
2: Okey.
1: Umi buat ucapan selamat pagi buat semua sains sahabat Umi melalui Radio Kelantan FM Talk. Kira di mana berada, semoga kamu semua sihat ceria di samping tugas-tugas dan keluarga tersayang. Umi Habibah Gunung Baca.
2: Okey, baik. Jadi itu dia, Habib dah bahagia apa ni? Bahagia
1: WhatsApp
2: kita nya. Lepas ni nya kita nak pergi ala ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur Lulus Metar.
1: Ya, betul.
2: Untuk kita nak ikuti perkembangan semasa kita ni menerusi berita nasional, berita utama 7 pagi.
1: 7 pagi lah mula-mula ni.
2: Lepas tu kita klik mari semula, ada macam-macam lagi yang bakal kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi agak-agaknya pendengar-pendengar kita yang mungkin baru je dengar kita, tak kira lah duduk rumah kok ataupun tengah panasnya kereta, tengah panasnya motor, tengah perih-perih motor gabus kemur tu.
1: Ataupun mungkin Abis Syah hak jenis kerja jauh, you duduk dari kereta tu ni. Dalam perjalanan ni kadang-kadang subuh tengah jalan orang kerja jauh ni.
2: Contoh-contohnya macam kerja kau musel lah.
1: Betul.
2: Cikgu jenis boleh alik. Jenis boleh alik gabus kemur kan. Nak tinggal nak mining jauh saya.
1: Betul. Tak sanggup lah boleh pun tak apalah. Demi mencari rezeki dan juga demi kasih saya pada keluarga.
2: Alright. Jadi kita nak berhibur dulu bersama dengan Syahrul.
1: Kusah kaya diri. Teruskan bersama kami di Good Pagi.
2: Good kita belakang.

0: Pak Jeng, teh tarik gelas besar so deh.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kasi mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Beringat. Sebabnya, teh tarik ni, mani dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersama dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
3: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Amir, mari sini petang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Noh, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita, mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka, bersama dengan Abad S yang terus setia untuk terus menemani pagi anda. Lalu ni kita dah pukul 7.16 minit pagi lah, kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang mungkin baru je bersama dengan kita, Syirah.
4: Dan habis lah kita nak nampaknya dah pukul 7 lebih ni ke, cengoh dah deh kita luar tu.
3: Jadi kita nak tengok juga lagu mana keadaan cuacanya untuk kita, di tempat kita untuk hari ni.
4: Dan kalau kita tengok berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, Abisha, untuk negeri Kelantan hari ni deh.
3: Ya.
4: Untuk negeri Kelantan hari ni, Abisha. Sebentar deh. Ya mai gini. Sebelah pagi, Abisha, macam biasalah. Cuaca dijangka cerah hingga berawan di kebanyakan kawasan. Tapi menjelang petang, beberapa kawasan berpotensi mengalami hujan dan ribut petir, terutama di kawasan tertentu.
3: Daripada malamnya, cuaca dijangka berawan dengan kemungkinan hujan di beberapa tempat lah. Jadi nasihat Met Malaysianya, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perubahan cuaca yang dan juga semak ke amaran terkini, khususnya jika merancang aktiviti luar. Jadi kalu-kalulah berlakunya ribut petir ko. Jadi kena eloklah daripada berada di kawasan lapang, bawah pokok ataupun berhampiran dengan struktur yang boleh mendatangkan bahaya.
4: Ya, betul. Dan kepada ibu-ibu bapa tu, kalau petir-petir tengok anak-anak dok main, nampak macam dengan awe dok gelak dah tu deh. Nampak jong-on dah tu, jangan duduk biarlah. Kita takut jadi benda-benda hak tak diingini ni ke.
3: Betul.
4: Lebih baik kita duduk rumah. Takutnya kena demik ko, gapo ko.
3: Betul. Supaya DJ Syahla ni suara pun banyak, macam bunyi lain dah situ dah.
4: Lepas tu gak bersin-bersin dah tu guana besha.
3: Tu apa segar lah tu.
4: Apa ni kena hujan juga ko.
3: Kena juga semalam terpiah sikit.
4: Alah manja teh dia pun.
3: Lagu tu lah kita. Tapi dia promo ni kat lagu ni lah.
4: Baru ngaku hari ni heh. Sekala tidak Abis Syarif.
3: Okey.
4: Tapi kak gitulah Abis Syarif, semoga pendengar kita sentiasa peka lah.
3: Yeah.
4: Dengan apa ni cuaca semasa, untuk memudahkan perancangan hari mereka lah.
3: Ya. Yeah. Alright. Jadi apa-apa pun kita harap ke semoga anda semua bersama-sama dengan kita lah untuk mendengar Kegu Pagi ni selama 4 jam, start daripada pukul 9 pagi tadi sampai lah ke pukul 10 pagi nanti deh. Jadinya ada macam-macam hiburan, ada macam macam perkongsian, ada macam-macam maklumat yang bakal kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Apa yang kita harap ke, semoga anda kekal dengan kitanya.
4: Bertepek di radio, jangan ada ubah siaran lain dah.
3: Okey, kita nak beribu dulu bersama dengan Gadis Kelantan, nyanyi daripada Poi Gasi dan juga Heng Ritimah.
4: Dia dengan Wani tu.
3: Kaya dengan Wani, Allah.
4: Ya Allah. Dia gini pagi ni, ni memang pelik sikit kita dua. Tapi agak pendengar pehel lah deh.
3: Yeah.
4: Okey, teruskan bersama kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: cita rasa anda.
1: Penuhi cita rasa anda, masih lagi terus bersama dengan kami semua. Lagi kita dah pukul 7:27 minit pagi deh. Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada anda semualah yang dengar-dengar kita Lani deh. Sama ada dengar kita dalam kereta ke, di rumah ke, di tempat kerja ke, mungkin anda masuk awal tempat kerja.
2: Ataupun mungkin juga dengar kita di kedai makan ke.
1: Betul. Okey, ramai juga. Macam pula kat sikit radio tu.
2: Alah. Biarnya gegel lah kita di kedai buat dia ni.
1: Buat suka lah tu kalau kita sebut nama-nama tu kat. Tapi muka kita napok, okey?
2: Oh, kita tak napok. Tapi kita tahu tu tengah makan.
1: Ada tengah milih lauk pun ada juga.
2: Pilih-pilih molek deh. Cumanya, okey? Nak oyak juga abis Syah deh. Kalau pergi kedai makan ni kak, kakak duduk nega-nega pun senyum-senyum lah sikit. Tahu letih. Tapi kak senyum lah sikit ke pelanggan tu.
1: Betul. Sebabnya pelanggan gitu bawa rezeki untuk kita.
2: Betul tu abis Syah. Dan
1: kita nak cerita mengenai dengan ni satu benda yang mungkin buat kita lebih bersedia lepas ni nya, Syirah. Ini mengenai dengan El Nino yang dijangka meningkat dan juga berpotensi menjadi super El Nino.
2: Maksudnya El Nino tu yang biasa lagi, dia lebih luar biasa, dia jadi super El Nino.
1: Betul. Kalau dia jadi kuat ni, memang kita kena bersedia dengan keadaan cuacanya yang lebih panas dan juga kering, terutamanya bila tubik daripada rumah tengah hari. Memang kita akan rasa lah kepanasan dan juga bahangnya tu.
2: Dan cuaca panas ni bukan saja buat kita cepat letih dan dahaga habis ada. Tapi pengguna air pun biasanya akan bertambah lah.
1: Betul.
2: Jadi dari sekarang ni moleknya kita berjimat lah. Pastikan keperluan hari kita juga mencukupi.
1: Dan kalau tak ada apa-apa keperluan penting lah Syirah deh. Kurangkan aktiviti di luar ketika cuaca terlalu panas. Dan kalau tubik juga, jangan lupa bawa air minuman dan juga lindungi diri daripada cahaya matahari.
2: So lagi habis yang penting, elakkan juga pembakaran terbuka. Kita royak sama-sama setiap minggu deh.
1: Betul.
2: Sebab bila cuaca kering ni, api ni dia lebih mudah merebak, pendengar deh, dan boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk.
1: Okey, jadi jangan tunggulah sampai cuaca ni betul-betul panas baru kita nak bersedia. Kita ambil langkah awal, kita pantau perkembangan cuaca dan juga ikut nasihat daripada pihak yang berkuasa.
2: Gapo-gapo habis yang kita jangan panik lah. Kita cuma perlu lebih peka dan bersedia.
1: Okey, jaga diri, jaga penggunaan air. Yang paling penting, sentiasa semak maklumat cuaca daripada sumber yang rasmi. Itu dia penting untuk kita berlaku tu deh. Okey, baik, kita nak teruskan lagi untuk terus berhibur bersama dengan Najwa Latif
2: dan Aqua Arifin deh, lagunya Tak Kisah Pun.
1: Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita berlaku.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jumpa dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk tersebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.5 FM.

0: cita rasa anda.
1: Anda pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada. Jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.
2: Aku tengok atak ni mari rumah no ni. Aku tengok dapur ni rana tak ada matok ni. Atak gorio ni. Atak meja pun tak ada. Bekas berokok ni. Aku cuci ni nengu juga ni. Atak mari mana eh. Kau muak gorio baru dia cedih.

0: Kalau orang tua poyo tu aku tak sedih mana aku kok kene baru. Aduh tak kena ke. Bedah kena kita semacam ke pak gula kemari lah tu. Salah kecek tak boleh lah cik uji. Ada tahu gitu duk dekat semacam.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Lantar FM penuhi cita rasa anda.
2: Baiklah, mana-mana dengar radio tu duk tanya-tanya. Sebenarnya radio gapo duk tengah dengar ni, anda sedang mendengarkan Kelantan FM. Bertemankan Double S, Abis Shah dan juga Shira.
3: Yeah.
2: Jadi Abis Shah, kita ke sebelum-sebelum ni duk kecek berkenaan dengan negeri Sarawak ni.
3: Okay.
2: Apa katanya, apa ni, IPU tinggi. Lepas tu, sekolah rendah, sekolah menengah, banyaklah orang tutupnya Abis Shah.
3: Betul.
2: Cumanya, kita nak kongsikan hari ni berita baik untuk anak-anak sekolah di Sarawak ni sebab selepas beberapa hari sekolah ditutup, sementara sebab, tutup sementara lah. Sebab kerana jerbu ni, kini akan di kembali dibuka semula lah esok hari Isnin.
3: Jadi anak-anak pelajar kita ni boleh kembali ke sekolah macam biasa. Dia kalau sebelum ni penutupan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga sebab baca indeks pencemaran udara di beberapa kawasan di Sarawak tu berada pada tahap yang tidak sihat. Ada. Malah ada juga kawasan-kawasan yang sangat tidak sihat.
2: Betul tu Abis Shah. Dan keselamatan dan kesihatan murid serta guru ni memang paling utama lah.
3: Betul.
2: Sepanjang sekolah ditutup pun, walaupun deh, sepanjang sekolah ditutup tu, pembelajaran diteruskan melalui PDPR.
3: Okey. Dan bila sekolah buka semula ni, kita harap keadaan udara semakin baik. Cuma kalau ada yang kurang sihat ataupun sensitif dengan keadaan jerbu ni, kena hati-hati.
2: Pakarlah lagi emas tu deh. Dan anak-anak kalau kata keluar rumah tengok keadaan cuaca dan kualiti udara, kesihatan tu jangan ambil mudah deh.
3: Betul. Semoga semuanya kembali berjalan dengan lancar. Dek Isnin nanti boleh masuk semula lagi ke sekolah, belajar molek-molek deh. Selamat kembali ke sekolah buat semua anak-anak di Sarawak kita ni.
2: Tapi dalam masa yang sama tu, ibu bapa jangan lupa pesan pada anak-anak, jaga diri, jaga kesihatan dan teruskan semangat belajar adik-adik tu.
3: Betul. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar lah. Kalau kita kat bimbel juga sebenarnya, walaupun duduk di di Sarawak, kita duduk di Kelantan ni, tapi kita bimbel lah sebenarnya.
2: Iya betul. Tak kata orang Sarawak je. Yang mana-mana di Semenanjung ni pun kena juga peka juga dengan keadaan semasa, dengan cuaca ni deh.
3: Ya, sebabnya ada juga tempat-tempat yang menunjukkan indeks pencemaran udara dia tu ataupun IPU dia tu ada tanda-tanda
2: agak tinggi deh.
3: Agak tinggi. Cuma tidak melebihi tidak melebihi tahap bahaya lagi lah.
2: Iyalah, betul lah. Dan terutamanya untuk kanak-kanak ni lah. Kena pastikan, ibu bapa kena pastikan ambil langkah yang berjaga-jaga lah supaya untuk mengelak daripada terganggunya masalah kesihatan dan sebagainya.
3: Alright, jadi kita nak bersama dengan Baby Shima dan lepas tu ada juga lagu dari persembahan Flow 88 dengan lagunya Zalika. Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.